0: benar saja di halaman hari ini.
1: Kita mencari solusi terhadap permasalahan pendapat.
2: Saya kan ini warga Kota Jayapura ya.
3: Kita menyasar lingkungan keluarga.
4: Saatnya sampaikan keluhan dan aspirasi Anda di Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. Telepon 0967 536 386. RRI Jaya.

Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 9 pagi lewat 15 menit waktu Indonesia Timur. Dalam gelaran program acara Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Silakan kami mulai buka kini line telepon kami untuk menampung, mencatat, menginventarisir semua permasalahan terkait dengan layanan publik yang Anda hadapi, yang Anda alami, yang Anda lihat atau yang Anda dengar. Silakan bisa langsung menelpon ke line telepon kami pendengar di 0967536386. Sepanjang siaran kami berlangsung, kami terus membuka line telepon untuk Anda, dan sekiranya jika kemudian bisa kami hubungi dengan pihak-pihak yang berkompeten, langsung juga nanti akan kami bantu untuk mencari solusi ataupun jalan keluarnya. Silakan melalui line telepon kami, kami tunggu saudara pendengar di 0967536386. Mbak Rahma standby di sini, terima Anda yang nanti mau bergabung. Standby juga ada Bung Rizky Kurniawan sebagai pengarah acara ya siaran Halo RRI sampai nanti kita jelang bersama pukul 10 waktu Indonesia Timur. Silakan terbuka kesempatan seluas-luasnya untuk Anda yang ingin menyampaikan berbagai permasalahan terkait dengan pelayanan publik, sampaikan melalui program acara Halo RRI, karena suara Anda bisa jadi ini merupakan solusi bersama untuk kita semua.

0: solusi terhadap permasalahan pendapat atau?
1: Saya kan ini warga Kota Jayapura ya.
2: Kita menyasar lingkungan keluarga.
3: Saatnya Anda sampaikan keluhan Anda. Suara Anda, solusi bersama. Di Halo RRI, telepon 0967 536 386. RRI.

0: kan ini warga kota Jayapura ya.
1: Jadi kita menyasar lingkungan keluarga.
2: Saatnya sampaikan keluhan dan aspirasi Anda di Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. Telepon 0967-536-386. RRI Jayapura.
3: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Dan informasi waktu sudah 26 menit kita tinggalkan dari pukul 9 pagi. Kami masih setia menantikan Anda yang mau bergabung. Kita dalam gelaran program acara Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Kami akan bantu menghubungkan dengan para pihak-pihak yang berkompeten tentunya, yang terkait dengan permasalahan layanan publik yang Anda sampaikan. Silakan kami tunggu di line telepon kami pendengar di 0967-536-386. Dan jangan ragu untuk menyampaikan apa yang sudah Anda rasakan, apa yang Anda temui, apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar ya. Karena kita sebagai masyarakat juga memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang adil, sekaligus juga tentu ya kita juga punya kewajiban untuk memenuhi persyaratan dan mengikuti prosedur yang berlaku. Nah, ini yang terkadang juga kemudian jadi miskomunikasi gitu ya. Kadang-kadang mungkin ada pembaharuan informasi yang tidak sempat kita dengar, masyarakat ketahui, tetapi kemudian masyarakat datang ke suatu tempat misalnya langsung jadi kaget, oh kok kayak gini ya pelayanannya. Nah, nanti Anda bisa sampaikan di line telepon kami di 0967-536-386 apapun terkait dengan layanan publik yang ingin Anda sampaikan. Kami tunggu di line telepon kami pendengar di 0967-536-386 dalam gelaran program acara Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Kami tunggu sampai kita jelang nanti beberapa menit sebelum pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan semoga saja upaya-upaya yang terus kita lakukan ini menjadikan layanan publik sebagai, ya kalau boleh kita bilang, ini satu sistem budaya kerja yang bisa mengutamakan lah ya kepentingan kita sebagai masyarakat. Silahkan kami tunggu di line telepon kami di 0967-536-386 dalam program acara Halo RRI. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
4: Selamat pagi.
3: Selamat pagi Bapak, dengan Bapak siapa, di mana?
4: Dengan Amandus di
3: Bapak Amandus dari Koya Barat. Tepatnya di jalan mana Bapak Amandus?
4: Yang jelas di jalan aspal.
3: Kalau begitu salam satu aspal ya.
4: Kamtra mau datang ya, Bapak ini Bu.
3: Ya ampun, bagaimana kabar dulu? Tapi sehat toh, Bapak Amandus toh?
4: Ah, kabar yang jelas baik.
3: Oh iya.
4: Baik, tapi ya, ada yang tidak baik.
3: Apa itu? Coba disampaikan dulu biar kita catat di sini apa yang tidak baiknya.
4: Baik. Iya, ini kayak langsung saja ya.
3: Iya, boleh.
4: Begini, ini kalau bicara soal pelayanan publik, kantor Samsat salah satunya adalah tempat pelayanan publik untuk orang-orang mengurus pajak kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4, serta roda 8 juga mungkin urus itu juga, Pak. Ya, jadi termasuk urus-urus apa itu nomor plat juga di situ. Pertanyaannya adalah, saya baru-baru berapa hari lalu saya sudah telepon dan saya sudah sampaikan hal yang sama, tapi tidak ada yang pihak-pihak berkompeten untuk menjawab. Jadi saya tanya ini yang sama lagi.
3: Oke.
4: Kalau sekarang begini, anak perempuan, terus saya sudah berapa kali ke Samsat itu, terus bawa berkas, terus dari petugas itu resepsionis kata bilang, oh, Bapak langsung ke loket 1, itu penyerahan berkas. Jadi itu namanya loket ya.
3: Iya.
4: Begitu kasih berkas dengan Bapak 160.000 dulu.
3: Iya.
4: Oh, 160.000 itu daun kah uang ya?
3: Iya.
4: Ya, itu baru satu kendaraan misalnya saya. Coba contoh kalau misalnya dalam satu hari itu ada terasa banyak lah 20 motor kah yang datang urus itu plat nomor yang SNK. Dimintai 160.000 kali sudah Nah sekarang uang itu mereka minta terus tidak diberikan kwitansi. Jadi terus saya tanya, uang ini terus sudah termasuk itu STNK kah? Dia bilang tidak ada Bapak, ini untuk Bapak itu biaya-biaya ongkos-ongkos untuk bikin plat nomor dengan STNK. Saya kata, apa? Padahal di dalam kwitansi resmi yang dikeluarkan untuk dari penetapan apa itu STNK itu, itu di situ ada tertera rincian pembayaran. Salah satunya TNKB. TNKB itu adalah
3: tanda nomor kendaraan bermotor, betul. Oh,
4: biayanya. Kenapa lagi kau minta kita orang nih, Bang? 160 itu mungkin kau bisa ke pasar beli kangkung satu kah, ikan purga.
3: Iya, betul. Oke.
4: Artinya ini, saya ulang tanya lagi.
3: Baik.
4: Artinya dari pihak-pihak berkompeten itu, secara salah-salah. Orang harus jelaskan ke masyarakat, speton tahu, oh kami minta itu 160 itu untuk apa begitu. Akhir yang resmi di Samsat itu saya tambahkan adalah di situ ada Bank Papua. Jadi begitu.
3: Baik.
4: Jadi saya pernah urus ke STNK mobil juga. Mobil saja waktu itu dorong minta 300 ribu.
3: Mobil 300 ribu.
4: Kalau naik lagi kan, atau mau BBM naik jadi harga dia naik. Aduh, sio
3: saja. Jadi,
4: tolong artinya sama pihak-pihak itu yang berkompeten kan. Barang apa itu dorong tolong jawab. Pekon tahu.
3: Baik.
4: Okay. Jadi begitu anak perempuan.
3: Baik ya. Bapak. Kami sudah catat apa yang menjadi permasalahannya. Terima kasih Bapak, sehat-sehat selalu ya.
4: Yo, terima kasih.
3: Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Bapak Amandus ya. Ini nama udaranya Bapak Amandus ya. Nama sebenarnya juga diawali dengan huruf A gitu ya. Terima kasih Bapak Amandus yang sudah bergabung. Salam hormat dari kami semua yang bertugas di sini ya. Untuk ini salah satu orang yang punya ini ya, kontribusi besar juga untuk RRI Jayapura. Terima kasih sudah pernah tugas. Terima kasih juga sudah menyampaikan apa yang menjadi permasalahan yang langsung begitu ya dialami ketika ingin mengurus plat nomor kendaraan. Nanti dicoba hubungi rekan Reski, sementara lagi berusaha Bapak Amandus. Mbak Rahma kasih gambaran sedikit ya, semoga nanti bisa langsung menjawab apa yang menjadi permasalahan dari Bapak Amandus dan juga mungkin oleh Anda yang lain. Silahkan kami tunggu lagi yang mau bergabung dalam gelaran program acara Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Kami tunggu di line telepon kami pendengar di 0967536386. Di belakangnya Bapak Amandus. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
5: Halo RRI.
3: Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dengan Kakak Yus kah?
5: Benar sekali, Mbak.
3: Oke, Kakak Yus posisi di
5: Kampung Harapan.
3: Di Kampung Harapan. Oke, silahkan Kakak Yus, apa yang ingin disampaikan pagi hari ini?
5: Yang ingin saya sampaikan itu hanya apresiasi untuk PLN mereka. Ada 2 minggu lalu.
3: PLN?
5: Iya.
3: Oke.
5: Okay. Ada 2 minggu lalu saya masuk, ada sampaikan terkait dengan lampu jalan. Untuk kami di Kabupaten Jayapura, khususnya di Stasiun Tani Timur.
3: Oke.
5: Okay. Dari Netar sampai ke batas kota. Yang untuk sementara ini sebetulnya lampu dan nyala. Dari Netar kemarin. Yang kemarin-kemarin itu di Kampung Harapan ini, tepatnya di mata jalan Estema itu, ya satu saja, satu titik saja. Tapi sekarang ini sudah menyala.
3: Oke. Okay. Ya. Lampu jalan ya.
5: Jalan ya. Apresiasi bahwa sekarang ini sudah nyala semua. Lalu kemarin masih gelap, apalagi dengan stadion yang sudah tidak digunakan itu lampu padam semenjak bola kaki ada kerusuhan itu kan.
3: Betul.
5: Jadi sangat gelap sekali. Itu kemarin saya sampaikan terkait dengan pemadaman lampu jalan itu. Tapi kebetulan sekarang ini sudah nyala.
3: Okay.
5: Itu jadi apresiasi. Berarti apa yang kita sampaikan bisa direalisasi.
3: Langsung ditindaklanjuti ya. Baik, jadi sudah aman sekarang ya, tidak was-was lagi berkendara kalau malam hari ya, Kak Ayus ya.
5: Benar, apalagi kami dari Kampung Harapan kalau ke arah Tumpang di sini tadi itu kan Perawan.
3: Iya betul. Takutnya betul. Tapi sekarang sudah aman.
5: Ya, karena beberapa kali terjadi pembunuhan,
3: tindak kriminal.
5: Benar.
3: Iya.
5: Baik. Maka itu hal yang saya sampaikan, ya bagus juga sudah dijawab. Lampunya sudah nyala. Terima kasih untuk kalian mereka.
3: Okay.
5: Dan juga untuk RRI yang menjadi wakil menyampaikan informasi. Kami menyampaikan informasi.
3: Baik. Terima kasih. Iya, terima kasih. Sukses juga selalu Kak Ayus yang sudah bergabung ya di belakangnya Bapak Amandus. Kalau tadi Bapak Amandus dari arah-arah Koya Barat, Kak Ayus dari Kampung Harapan ya. Apresiasi untuk PLN yang langsung sigap gitu ya mengatasi permasalahan yang ini juga sering disampaikan oleh pendengar kita di seputaran Sentani dan sekitarnya, mengeluhkan juga lampu jalan. Tetapi sudah disampaikan tadi sama Kak Ayus ya, terima kasih apresiasi untuk pihak PLN karena lampu jalan kini sudah nyala lagi, sudah bisa berfungsi. Jadi minimal ketika ada yang berkendara malam hari tidak jadi was-was juga ya, karena kurangnya pencahayaan. Terima kasih Kak Ayus sudah bergabung. Yang lain kami tunggu informasi waktu. Sudah pukul 9 lewat 37 menit waktu Indonesia Timur. Silahkan sampaikan apa yang menjadi permasalahan terkait dengan pelayanan publik yang Anda alami, yang Anda temukan. Silahkan melalui line telepon kami di 0967 536386. Sementara Bung Reski Kurniawan masih mencoba menghubungi pihak yang berkompeten terkait dengan permasalahan yang disampaikan oleh Bapak Amandus. Ini hari Senin kemarin juga kalau tidak salah bergabung Bung Reski. Jadi mudah-mudahan kita bisa dapatkan titik terangnya dan bisa membantu mencarikan jalan tengah ataupun solusi yang dialami. Kalau tadi Bapak Amandus bilang untuk kendaraan bermotor roda 2 ini Rp160.000, kalau untuk mobil ini Bung Reski Rp300.000 ya. Oke, sementara masih coba dihubungi. Ini Mbak Rahma kasih gambaran juga untuk Bapak Amandus ya, kami akan terus berusaha untuk menghubungi. Semoga nanti bisa mendapatkan solusi terkait dengan permasalahan yang sudah disampaikan.

0: mencari solusi terhadap permasalahan pendapatan.
1: Saya kan ini warga Kota Jayapura ya.
2: Kita menyasar lingkungan keluarga.
3: Saatnya sampaikan keluhan dan aspirasi Anda di Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. Telepon 0967-536-386. RRI Jayapura.
4: Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Satu dari punyanya Lady Rocker Indonesia, Nika Astria, sudah kami hadirkan dan mengantarkan kita. Kini informasi waktu sudah pukul 9 lewat 41 menit waktu Indonesia Timur. Masih ada waktu kebersamaan kita, jadi silahkan kami buka kembali line telepon kami pendengar di 0967-536-386 untuk menyampaikan apapun yang menjadi permasalahan terkait dengan layanan publik yang Anda temui, yang Anda alami. Silahkan bisa menghubungi line telepon kami di 0967-536-386. Bapak Amandus, mohon bersabar, kalaupun tidak hari ini tetap kami coba, karena sementara Bung Reski Kurniawan juga sudah mencoba menghubungi kepala Samsatnya lagi sementara chat ya, tapi belum bisa untuk kami dapatkan langsung konfirmasinya. Paling tidak ini kami informasikan juga bahwa kami tidak kemudian menyerah begitu saja, akan mencoba untuk membantu mencarikan solusi dari permasalahan yang sudah bahkan disampaikan dari hari Senin lalu ya. Mohon bersabar Anda juga yang lain, kalaupun hari ini tidak bisa terjawab apa yang menjadi permasalahan Anda, kami akan terus berusaha untuk menghubungkan dengan pihak-pihak yang berkompeten. Kalaupun tidak hari ini, mudah-mudahan nanti hari Jumat bisa terjawab. Kami terima dulu yang sudah bergabung di ujung telepon di 0967-536-386. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
5: Selamat pagi. Halo RRI.
4: Halo RRI, selamat pagi Bapak. Dengan Bapak siapa, di mana?
5: Agus lagi di jalan.
4: Bapak Agus lagi di jalan. Hati-hati Bapak.
5: Sama-sama.
4: Iya, kasih. Silahkan Bapak Agus. Apa yang mau disampaikan?
5: Yo, kemarin dulu saya sudah pernah sampaikan ya, yang masalah marka jalan ya.
4: Oh, marka jalan di jalan mana nih? Jalur mana nih, Pak?
5: Arah Glodok situ.
4: Oh, arah Glodok?
5: Ya, Glodok itu kan yang markanya sudah pada enggak kelihatan kan?
4: Yang di entrop situ?
5: Di Dok, di lapangan Mandala sampai Dok.
4: Oh, yang di lapangan Mandala. Oh. Ya. Marka jalannya sudah tidak terlihat jelas.
5: Ya.
4: Oke.
5: Okay. Nah, berikutnya sekarang ini lihat di lampu merah rumah sakit itu pohon bambu itu kan pada bergelantungan di jalan itu. Itu Pak Dinas Tata Kota ya.
4: Oh iya.
5: Nah, itu berikutnya sama yang di samping Dasar Harja ini, yang trotoar itu. Sampai trotoarnya kan rusak itu.
4: Iya, betul.
5: Sampai kan bisa ada solusi kan dipindah di mana gitu.
4: Baik.
5: Sampai trotoarnya sudah rusak.
4: Sudah gitu, rusak. Iya, mengganggu pemandangan juga ya.
5: Gak tau kalau menurut Mbak Siti.
4: Iya. Mengganggu sih Pak. Kurang jadinya kota kita nggak indah ya.
5: Terus yang di depan Yapi ya, Satpol PP sih. Kan dipikir jalan juga kan kurang enak di.
4: Betul.
5: Baru pejabat yang lewat.
4: Baik. Permasalahan sampah nih. Oke, siap.
5: Begitu ya Mbak Rama ya.
4: Baik, terima kasih ya Bapak Agus sudah selamat bergabung. Selamat pagi, terima kasih.
5: Hati-hati di jalan.
4: Terima kasih Pak Agus, hati-hati di jalan juga, kayak lagunya Tulus ya, hati-hati di jalan ya. Yang lagi berkendara tetap fokus, kalau mau menelpon boleh menepi dulu sebentar, cari tempat yang aman untuk menepi, lalu boleh telepon ya. Semoga yang lagi berkendara lancar-lancar saja, tanpa hambatan yang berarti. Dan terima kasih sudah mengupdate juga beberapa permasalahan yang ditemui di jalan-jalan, termasuk dengan marka jalan juga yang sudah mulai terlihat tidak jelas. Ini juga penting ya, biar mungkin harus diperbarui lagi, ada yang mungkin harus ditata kembali begitu kan, biar kita yang sebagai pengguna jalan juga tahu, bisa terlihat dengan jelas marka jalannya itu, tandanya itu artinya apa ya kan. Terus ini masalah pohon bambu atau pohon apalah yang mengganggu misalnya lampu merah tadi ya di arah-arah Dok 2 kalau tidak salah, ada pohon bambu yang mungkin sudah lumayan condong ke arah badan jalan, apalagi kalau misalnya ada apa Bu Reski sampai bikin barang lupa ya, ada ini misalnya ada kabel listrik ya, kan mengganggu juga. Ini pasti sangat berpengaruh juga ya. Mohon menjadi perhatian dari ini ranahnya Dinas Tata Kota kah atau seperti apa, nanti sementara coba akan kami telusuri lagi. Kemudian sampah yang mengganggu pemandangan Kota Jayapura yang ternyata bukan hanya ada di satu ruas jalan misalnya, contohnya yang ada di samping Jasara Harja dan beberapa tempat lain juga yang masih kita lihat cukup berantakan. Jadi mohon perhatian juga. Mudah-mudahan kami akan coba bisa terhubung ya dengan pihak-pihak yang berkompeten untuk menjawab permasalahan ini, dan setidaknya bisa mencari solusi dari setiap permasalahan yang sudah disampaikan. Tetapi kami juga ingin mengingatkan gitu ya, kita sebagai masyarakat kan sudah dibuat aturan untuk jam-jam berapa saja kita buang sampah ya. Ini mungkin ya, mungkin ini dugaannya Mbak Rahma, mungkin sampah yang kita buang ini sudah di luar jam pengangkutan sampah mungkin, jadi akhirnya tidak terangkut ya. Mudah-mudahan dengan informasi yang sudah disampaikan ini mengingatkan kita juga akan kewajiban kita membuang sampah sesuai dengan aturan jam yang sudah ditentukan ya. Jadi kalau buang sampahnya di luar jam itu ya berarti petugas sampahnya tidak ngangkut sampah dan akhirnya sampahnya menumpuk dan membuat kota kita jadi kurang elok ya. Terima kasih untuk penelpon-penelpon kita yang sudah bergabung, Bapak Amandus, Kak Ayus dan juga Bapak Agus. Tiga penelpon yang kami terima dalam gelaran program acara Halo RRI, Suara Anda Solusi Bersama untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 1 Juli 2026. Dan kalau hari ini kami belum bisa membantu Anda mencarikan solusi atau jalan keluarnya, sementara masih akan terus kami hubungi nih Bang Reski Kurniawan selalu ya. Pandangan matanya tuh tidak lepas dari handphone ya. Jadi coba mencari solusi, coba membantu menghubungkan dengan pihak-pihak yang berkompeten. Tetapi kalaupun tidak hari ini, kami mohon maaf, kami akan mencobanya lagi di hari lain ya, edisi hari Jumat mendatang dalam gelaran program acara yang sama hanya di Halo RRI. Dan sudah pukul 9 lewat 48 menit waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan, kami akhiri program acara Halo RRI, Suara Anda Solusi Bersama untuk pagi hari ini, karena nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Timur kami hadirkan dialog interaktif seperti biasanya setiap hari Rabu. Ini hadir dialog interaktif Jaksa Menyapa, nanti dihadirkan ke ruang dengar Anda kembali untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 1 Juli 2026. Dan Anda juga bisa menontonnya langsung juga karena kami live streaming melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Topiknya kami sedikit spill, topiknya yaitu kewenangan kejaksaan dalam perkara koneksitas. Bagaimana nanti lengkapnya, informasi yang ingin disampaikan, sosialisasi yang ingin diutarakan, nanti Anda boleh bertanya juga terkait topik hari ini dengan menghubungi line telepon kami di 0967 536386. Dari studio Pro 1 RRI Jayapura, kami yang bertugas untuk hari ini dalam gelaran program acara Halo RRI, saya Rahma, dan sebagai pengarah acara Bung Reski Kurniawan mengucapkan terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah bergabung, yang lagi monit juga terima kasih. Kami nanti coba ya untuk mencarikan solusinya, mudah-mudahan bisa dapat nanti solusinya hari Jumat mendatang, dan bisa menjawab setiap permasalahan yang sudah kami catat, yang sudah kami inventarisir untuk pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi, dan kita jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur, dan tetap setia bersama kami di sini. Kami akan kembali hadirkan gelaran program acara Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat ya, hanya di Pro 1 RRI Jayapura. Halo RRI, Suara Anda Solusi Bersama. Terima kasih, kita akan jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, pukul 9 lewat 56 menit waktu Indonesia Timur, dan kita jelang bersama nanti dihadirkan dialog interaktif Jaksa Menyapa pukul 10 waktu Indonesia Timur. Tetapi sebelumnya nanti kita dengarkan terlebih dahulu dikumandangkannya lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk wilayah Timur Indonesia tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur. Nanti kami tunggu Anda yang mau bergabung, silahkan kami tunggu Anda berpartisipasi melalui line telepon kami pendengar di 0967 536 386. Kita jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Dialog Interaktif RRI Jayapura.
1: Pendengar dan pemirsa, selamat siang. Kita berjumpa kembali dalam gelaran Dialog Interaktif Jaksa Menyapa ya. Seperti biasanya selalu hadir hari Rabu, dan untuk edisi siar hari ini, hari Rabu tanggal 1 Juli 2026, saya Siti Rahmawati, pendengar dan pemirsa yang akan menemani Anda. Kita punya waktu sampai nanti jelang pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Dan tentunya tidak sendiri, di studio kami yang baru saat ini sudah terlihat juga ya di layar Anda. Kalau Anda bisa menontonnya langsung juga, kami undang melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Sudah terlihat beberapa narasumber yang hadir di studio kami, dan pembahasan topik yang menarik untuk kita ikuti nanti bersama sepanjang Dialog Interaktif ini hadir ke ruang dengar Anda. Topiknya adalah kewenangan kejaksaan dalam perkara koneksitas. Langsung saya perkenalkan narasumber yang pertama, ada Ibu Ramti Butar-Butar SHMH, tepat di sisi kirinya Mbak Rahma saat ini, Kepala Seksi Penuntutan pada Asisten Bidang Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Papua. Selamat siang Ibu Ramti.
2: Selamat siang.
1: Apa kabar Ibu?
2: Baik.
1: Terima kasih sudah hadir di studio kami. Dan kedua yang ada di tengah ya, ada Bapak Marfi De Quiljo SHMH. Beliau adalah Kepala Asisten Bidang Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Papua. Selamat siang Bapak Marfi.
3: Selamat siang Ibu.
1: Apa kabar Bapak?
3: Kabar baik.
1: Selamat siang pemirsa. Iya, sudah hadir di sini.
3: Siap.
1: Dan yang paling ujung ya, sisi sebelah kiri, ada Bapak Khairul Firdaus Moko Ginta SH. Beliau adalah Kepala Seksi Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi pada Asisten Bidang Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Papua. Selamat siang Pak Khairul.
4: Selamat siang Ibu.
1: Apa kabar? Sehat Pak?
4: Alhamdulillah Bu.
1: Alhamdulillah. Semangat semuanya. Karena ini kita akan membahas satu pemahaman yang mungkin belum semua masyarakat tahu ya, tentang kewenangan kejaksaan dalam perkara koneksitas. Apa itu perkara koneksitas, kemudian siapa-siapa saja yang terlibat dalam perkara ini dan bagaimana penanganannya. Lebih lengkapnya nanti kita akan simak bersama sepanjang durasi kebersamaan kita siang hari ini sampai nanti jelang pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Dan sekali lagi, selain Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui terestrial, Anda juga bisa menontonnya langsung juga kami undang melalui live chat kami juga nanti. Silahkan bisa buka YouTube Anda di kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Anda bisa kirimkan juga pertanyaannya melalui live chat atau telepon juga ke nomor telepon studio kami di 0967536386. Semoga dengan sosialisasi yang disampaikan siang hari ini, masyarakat kita semuanya lebih paham lagi tentang hukum. Nah, apa itu perkara koneksitas? Siapa yang ingin kemudian lebih dulu menjelaskan pagi menjelang siang hari ini terkait topik kita di Dialog Jaksa Menyapa hari ini? Silahkan Ibu Ramti atau Pak Marfi atau Pak Khairul, silahkan. Ibu Ramti, silahkan Ibu.
2: Baik, terima kasih pemirsa sekalian. Kita akan berbincang-bincang terkait dengan tugas dan kewenangan kejaksaan dalam penanganan perkara koneksitas. Nah, sebelumnya, baiklah, adapun yang menjadi dasar hukum kewenangan daripada kejaksaan dalam perkara koneksitas yaitu mengacu pada ketentuan KUHAP, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yaitu tertera pada pasal 89 sampai dengan pasalnya yang ke-94. Dan juga dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yaitu tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Adapun dalam ketentuan hukum pidana yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, di situ cukup jelas dapat kita buka, barangkali pemirsa dapat nanti membuka baik melalui media yang ada. Kemudian dan juga peraturan teknis kejaksaan yaitu pedoman Jaksa Agung Nomor 2 Tahun 2025 Nah, di situ cukup jelas apa sih yang menjadi tugas dan kewenangan daripada kejaksaan khususnya dalam perkara koneksitas. Nah, kemudian saudara teman saya barangkali dapat menyampaikan tentang apa sih yang dimaksud dengan perkara koneksitas. Baik, Pak Marpe barangkali bisa menambahkan. Terima kasih.
3: Ya, baik, saya tambahkan terkait dengan kewenangan kejaksaan dalam penanganan perkara koneksitas. Kita sampaikan tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ramti, maka terlebih dahulu koneksitas ini ada perbedaan yurisdiksi peradilan, yaitu peradilan umum di mana penanganan perkaranya itu untuk yang sipil, sedangkan ada peradilan militer yang mana penanganan perkaranya untuk anggota TNI, sehingga terkait dengan koneksitas dia mempunyai karakteristik yang tersendiri di mana tindak pidana itu secara bersama-sama dalam waktu yang sama, tempat yang sama, melibatkan sipil dan militer. Sehingga dari perbedaan yurisdiksi peradilan ini, dari peradilan umum dan peradilan militer, dia masuk di dalam satu kesatuan dalam penanganan perkara, baik itu di tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dengan eksekusi. Jadi untuk penanganan perkara koneksitas tersendiri itu, kalau di bidang saya, ya di bidang saya kasih penindakan. Jadi terkait dengan, saya ambil misal penanganan perkara yang melibatkan antara sipil dan militer. Misalnya dalam penanganan perkara pengadaan alat-alat pertahanan yang sudah yang pernah ditangani oleh bidang Pitmil pada Kejaksaan Agung. Kalau saya sampaikan bahwa kalau di Kejaksaan Agung di bidang Pitmil itu Jaksa Agung Muda Pidana Militer aktif TNI, kemudian di Kejaksaan Tinggi, di tingkat Kejaksaan Tinggi, dan kami di Kejaksaan Tinggi Papua itu asistennya juga aktif dari TNI. Sehingga untuk penanganan perkara koneksitas yang melibatkan TNI dan militer ini, tadi kita mempunyai suatu koordinasi. Ada fungsi koordinasi yang kami lakukan, baik itu terhadap di Pomdam dengan dari misalnya juga ada pemeriksaan yang dilakukan di kepolisian, sehingga jadi satu kolaborasi. Sehingga kenapa ini jadi satu kolaborasi, supaya penanganan perkara ini itu dapat komprehensif, jalan bersama. Karena ini terkait dengan alat bukti yang dipergunakan, misalnya sudah ditangani oleh kepolisian, ada juga ditangani oleh TNI misalnya, sehingga alat bukti ini kan nanti dipakai dulu di kepolisian, di sipil, juga alat bukti yang sama dipakai di militer, sehingga kalau dibuat dalam koneksitas itu dia bisa satu. Nah, itu tambahan dari saya.
1: Ini bentuk nyatanya sinergi yang kemudian melibatkan unsur-unsur yang bermasalah, misalnya sipil dan TNI, ini seperti apa, Pak Marfi?
3: Saya bisa jelaskan contoh perkara di mana misalnya dalam penanganan perkara tindak pidana khusus korupsi, misalnya pengadaan alat-alat pertahanan, di mana ada pejabat sipil misalnya dari Kementerian Pertahanan yang bekerja sama dengan perwira TNI dalam melakukan pengadaan misalnya, dan dalam pelaksanaan pengadaan alat-alat tersebut ada dugaan markup biaya, kemudian untuk pelaksanaannya itu tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang ada. Nah, sehingga kami itu bisa melakukan fungsi koordinasi penyelidikan dominus litis, itu dari asas dari kejaksaan itu, penuntutan yang satu. Kemudian dari situ kita bisa melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan dalam penanganan perkara tersebut antara sipil dan militer tadi. Ya, bahkan perkara tersebut untuk alat-alat pengadaan yang ditangani oleh kejaksaan itu bahkan sudah diputus dilakukan penanganan perkara sampai pengadilan.
1: Oke, ini berarti contoh kasusnya juga lumayankah Pak Marfi untuk kita di Kota Jayapura?
3: Kalau
1: yang melibatkan unsur masyarakat sipil dan militer, Ibu Ramti?
2: Ya, izin menambahkan ya untuk sampai dengan pada

0: kami tangani yang berpotensi koneksitas, sementara yang ada merupakan pidana umum ya, ada di
1: contohnya, Bu.
0: Nabire. Oh,
1: okay.
0: Nah untuk saat ini perkara uang palsu, nah seperti itu, uang palsu yang mana saat ini telah dilaksanakan tahapan penuntutan itu dari Kejaksaan Negeri Mimika.
1: Oke.
0: Siap.
1: Oke. Ini yang menarik, itu. Yang menarik juga mungkin saya ke Pak Khairul. Pak Khairul, ini kan pokoknya tindak pidana yang melibatkan masyarakat sipil dan militer gitu ya. Ini berarti menjadi kewenangan dari kejaksaan juga. Nah, pertanyaannya mengapa sampai kemudian jadi kewenangan dari kejaksaan ini? Mungkin tadi sempat Pak Marfi jelaskan bahwa mungkin ada barang-barang bukti yang kemudian nanti dipakai di pengadilan inilah, kemudian nanti dipakai di pengadilan militer. Nah, kenapa sampai kejaksaan ini kemudian diberikan wewenang untuk kemudian bisa juga menangani kasus yang melibatkan unsur dari masyarakat sipil maupun dari militer? Pak Khairul, silakan.
2: Ya, terima kasih Bu. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa kewenangan kejaksaan ini kan diberikan kewenangan untuk melakukan selain penuntutan sebagai penuntut umum juga sebagai penyidik khusus, yang mana salah satu kewenangan yang diberikan itu melakukan penyidikan pada perkara penanganan perkara tidak pidana khusus. Oleh karena itu di dalam undang-undang kejaksaan sendiri itu kan sebagai jaksa sebagai asas dominus litis. Jadi di dalam suatu penanganan perkara kita juga dapat melakukan penyidikan, di mana di dalam KUHAP yang lama tahun undang-undang nomor 8 tahun 81 itu mengenai adanya perkara koneksitas, yang mana apabila pelakunya itu dua orang, satu dari sipil dan satu dari militer, kejaksaan juga bisa melakukan penanganan perkara tersebut dengan melibatkan penyidik dari auditor militer. Hal ini untuk apabila ada oknum militernya di situ. Sehingga dipandang bahwa kejaksaan juga punya peranan di situ. Karena kasus kemarin seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Mahfi, ya contoh kasusnya itu penengadaan di pertahanan, kemudian ada kasus, mungkin Ibu pasti ingat, ada kasus Asabri, yang mana kemarin kita melakukan penyidikan melalui Kejaksaan Agung, begitu banyak oknum-oknum TNI dan sipil yang terlibat di situ, sehingga itulah kenapa untuk menjadi penyidik koneksitas itu adalah harus ada gabungan. Jadi penyidik koneksitas itu adalah yang tim gabungan yang bisa di ini antara penyidik kejaksaan dengan militer, mungkin seperti itu ya. Supaya untuk mengatasi dualisme yurisdiksi ini Bu, karena kan ada peradilan umum, ada peradilan militer, betul. Sehingga supaya asas peradilan yang cepat, murah dan biaya ringan itu bisa terlaksana dengan baik.
1: Baik, terima kasih Pak Khairul untuk penjelasannya. Dan sepanjang dialog ini berlangsung saat ini sudah pukul 10:20 waktu Indonesia Timur, kami undang Anda pendengar dan pemirsa yang mau bergabung. Kami sampaikan kembali topik bahasan kita untuk siang hari ini dalam dialog interaktif Jasa Menyapa, mengangkat topik tentang kewenangan kejaksaan dalam perkara koneksitas. Ini perkara yang melibatkan unsur masyarakat sipil dan juga militer. Silakan bisa Anda sampaikan melalui line telepon kami di 0967536386 atau bisa bertanya juga melalui live chat kami di kanal YouTube kami di RRI Jepura Official. Siapa tahu Anda ada menemukan kasus misalnya ingin mendapatkan pencerahan, bisa langsung menanyakan apa yang menjadi permasalahan Anda di sini karena sudah hadir tiga narasumber kami juga yang berkompeten. Silakan melalui line telepon kami di 0967536386 ya, dalam dialog interaktif Jaksa Menyapa. Saya ke Pak Khairul lagi. Pak Khairul sebagai Kepala Seksi Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi pada Asisten Bidang Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Papua, mungkin masyarakat dan kita sebagai orang yang masih awam tentang hukum

0: Ini seperti apa Pak tupoksinya? Apa itu hukum luar biasa? Apa itu mungkin eksaminasi yang bisa dijelaskan oleh Bapak di kesempatan siang hari ini? Silahkan Pak.
1: Baik, terkait dengan tupoksi saya selaku kasi UHEKSI, di mana di dalam bidang PITMIL itu kan ada bidang penindakan, kemudian ada penuntutan, dan ada upaya hukum luar biasa dan eksekusi dan eksaminasi, di mana tugas saya itu contohnya dalam suatu penanganan perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, ya inkrah namanya, ya kita selaku kasi UHEKSI itu melakukan eksekusi. Kemudian apabila itu perkara, penanganan perkaranya itu masih di dalam tahapan banding atau kasasi, ya kita selaku mungkin JPU atau itu melakukan upaya hukum itu dengan mengajukan banding atau memori apa atau kasasi. Kemudian apabila di dalam suatu penanganan perkara nantinya setelah semua selesai penanganan perkaranya itu biasanya kami itu melakukan eksaminasi Bu, yaitu melakukan suatu evaluasi secara komprehensif, secara keseluruhan, baik dari awal sampai dengan akhir penanganan perkara tersebut. Itu mungkin sebagai gambaran sedikit terkait dengan tupoksi saya.
0: Berarti beda penanganannya Pak Marfi dengan tindak pidana yang lain.
2: Jadi prinsipnya misalnya di bidang saya melakukan penyelidikan dan penyidikan, bisa untuk perkara tindak pidana tertentu, artinya ada perkara korupsinya atau perkara pencucian uang. Ya, dari penanganan perkara tersebut dilimpahkan ke bidang penuntutan, kemudian di ada administrasi diterbitkan jaksa penuntut umum untuk penanganan perkara koneksitas, ada yang membuat tim gabungan. Dari penanganan perkara tersebut maka proses persidangan berjalan hingga pada putusan, dan putusan akhir tersebut kan bisa berupa ada yang keberatan terkait dengan penanganan putusan tersebut sehingga mengajukan upaya hukum. Upaya-upaya hukum yang dilakukan adalah bisa upaya hukum banding yang tadi sudah sampaikan, kalau perkara itu bebas bisa dilakukan upaya kasasi sampai dengan tingkat kasasi. Nah, kemudian kalau yang bersangkutan menerima dan kami penuntut umum juga menerima, maka dapat dilakukan eksekusi terhadap badan maupun barang bukti yang ada. Nah, jadi untuk peran kejaksaan ini juga dalam melakukan koordinasi, jadi bukan hanya menangani penanganan perkara tapi juga kita melakukan koordinasi perkara koneksitas ini. Artinya dengan adanya pidana militer ini, kejaksaan mempunyai fungsi satu untuk bagaimana dia sebagai koordinator antar aparat penegak hukum. Jadi koordinator antara aparat penegak hukum dengan menghubungkan institusi kepolisian, Polri, kemudian polisi militer, kemudian ada auditor militer dan pengadilan. Kemudian kami juga mempunyai peran dalam melakukan pengendali penuntutan, karena kejaksaan memastikan bahwa proses penanganan perkara itu dia berjalan sesuai dengan hukum acara dan penanganan penegakan hukum sesuai dengan asas dominus litis yang ada pada kami. Kemudian kita juga bagaimana kita melakukan koordinasi untuk tadi menghubungkan dua yuridiksi berbeda tadi, antara kita menjabat sebagai jembatan, kejaksaan sebagai jembatan antara yuridiksi peradilan umum dan peradilan militer. Kemudian kita menjamin bahwa integrasi sistem peradilan ini mewujudkan integrated criminal justice system. Jadi sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan baik antar kami di penanganan penyidikan di kejaksaan, tindak pidana tertentu atau tindak pidana khusus, kemudian di kepolisian dan militer. Jadi penanganan perkara koneksitas ini bisa juga saya ambil contoh terkait kalau di sini banyak terjadi penyelundupan senjata api. kemudian penjualan amunisi. Nah, iya, kenapa itu bisa bisa menjadi koneksitas? Karena dilakukan secara bersama-sama oleh subjek hukum militer dan sipil. Nah, itu. Jadi itulah yang menjadi karakteristik koneksitas di situ. Dilakukan bersama-sama militer dan sipil. Nah, jadi jadi beda dengan penanganan perkara di kepolisian.
0: Tetapi terjamin independensinya ya, Pak Marfi ya.
2: Iya. Jadi tetap penanganan perkara itu kita juga yang tadi fungsi koordinasi ini kita jalan ini. Apa sih ada kendala apa, hambatan apa? Itulah fungsi koordinasi yang kita bangun sehingga dalam penanganan perkara itu bisa dapat berjalan dengan baik. Tadi untuk terciptanya kepastian hukum
0: demi koneksitas begitu ya, dan menjadi jembatan juga. Tetapi yang menjadi pertanyaan juga menarik ini Pak Marfi, apa tantangan yang kemudian selama ini dihadapi gitu kalau bicara tentang koneksitas dari masyarakat sipil kemudian dari militer, sepengalamannya Pak Marfi deh seperti apa Pak?
2: Nah, yang tadi saya bilang bahwa dengan lahirnya bidang pidana militer ini egosentris antara sipil, artinya penanganan perkara yang dilakukan oleh Polri kemudian yang dilakukan oleh militer, karena ini saya punya anggota, jadi dilakukan oleh polisi dan militer, ini menjadi satu kesatuan, sehingga ego tadi masing-masing itu bisa kita koordinasikan, duduk bersama, jalan bersama untuk demi kepastian hukum tadi.
0: Itu. Bisa ditekan lah ya, egosentrisnya ya.
2: Itu,
0: baik, terima kasih Pak Marfi. Kami undang Anda pendengar, kami juga menginformasikan untuk sementara yang kami dapatkan informasinya, dialog interaktif Jaksa Menyapa ini bisa Anda dengarkan saja ya melalui terestrial karena ada sedikit permasalahan di jaringan sepertinya, jadi tidak disiarkan secara live streaming, tetapi bisa Anda ikuti terus melalui siaran terestrial kami di FM 96.97,6. Dan silahkan Anda juga boleh bergabung bertanya terkait topik kita hari ini yaitu kewenangan kejaksaan dalam perkara koneksitas. Anda bisa menghubungi line telepon kami di 0967 536 386, sekali lagi di line telepon kami di 0967 536 386. Sambil menunggu penelpon yang ingin bergabung, saya ke Ibu Ramti. Ibu Ramti selaku Kepala Seksi Penuntutan pada Asisten Bidang Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Papua, ini mekanisme penuntutannya dalam perkara koneksitas yang melibatkan unsur yang terlibat ini sipil dan militer seperti apa? Ibu Ramti mungkin bisa diberikan gambaran biar masyarakat kita juga dan kita sebagai orang yang awam tentang hukum ini tahu begitu. Silakan Ibu Ramti.
3: Baik, terima kasih. Baik pemeriksa di seluruh jajaran Jayapura ya, dimanapun pemeriksa berada yang dapat menyaksikan atau mendengar siaran ini, perbincangan kami terkait dengan TUSI khususnya dalam penuntutan ya. Dalam hal ini penuntutan proses ya, proses penuntutan yang dilaksanakan untuk sementara yang kami laksanakan masih dalam tahapan koordinasi sih Bu, masih tahapan dalam koordinasi sebagaimana tadi kami telah sampaikan bahwa ada beberapa penanganan perkara potensi koneksitas yang berasal dari Kabupaten Mimika yang melibatkan sipil dan anggota TNI yang mana dalam saat ini waktu agendanya tahapan penuntutan, Mas, seperti itu. Jadi untuk penuntutan ini kami tugas kami hanya sebatas koordinasi. Dalam artian memastikan bahwa benar perkara itu telah memasuki tahapan penuntutan, Mas, seperti itu.
0: Berarti ada syarat-syaratnya, Bu?
3: Syarat-syaratnya yaitu tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Marpe selaku kasih penindakan, nah seperti itu, apabila syarat formil maupun material sebagaimana ketentuan, beberapa ketentuan yang kami jelaskan tadi yang mengatur tentang kategori yang dimasukkan dalam perkara koneksitas itu tadi. Nah, seperti itu dalam hal satu kesatuan yang melibatkan sipil maupun anggota TNI. Nah, seperti itu. Jadi untuk saat ini kami telah melaksanakan koordinasi ke Pengadilan Negeri Mimika, memastikan untuk sipil yang melibatkan sipil bahwa benar telah dilakukan penuntutan. Dalam hal ini sudah memasuki tahap eksekusi. Nah, seperti itu. Dan terhadap oknum TNI-nya telah masuk pada tahapan agenda penuntutan juga dalam hal ini pembacaan surat tuntutan dalam minggu ini. Nah, seperti itu.
0: Oke. Ya, pendengar, kami undang Anda yang mau bergabung, silahkan. Topik bahasan kita, kewenangan kejaksaan dalam perkara koneksitas. Kebersamaan kita sampai nanti jelang pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Kami undang melalui line telepon kami di 0967-536-386. Kita sudah di ujung telepon menerima siap yang sudah bergabung. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, Bapak. Dengan Bapak siapa, di mana?
4: Dan Pak Robert ini.
0: Bapak Robert, di mana posisi Bapak Robert?
4: Ada di jalan.
0: Oke, baik. Hati-hati di jalan ya, Pak Robert.
4: Ya.
0: Ya, silahkan Pak Robert mau bertanya tentang
4: ya,
0: apa
4: mau tanya
0: nih?
4: Ini, pertanyaannya. Ini kalau perkara tadi dapat nama apa lagi?
0: Koneksitas.
4: Koneksitas kan
0: ya,
4: itu.
0: Iya, betul.
4: Itu melibatkan banyak instansi, itu berarti perkara hukumnya jadi tambah lama kan ada penanganan. Terus kita ini masyarakat bisa pantau begitu kah proses hukumnya kalau perkara konektivitas kah itu melibatkan apa militer. Itu saja kakak, hormat.
0: Baik, baik, hormat, terima kasih Bapak Robert yang sudah bergabung. Sementara lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya Pak ya. Ini terima kasih sudah bergabung. Ada pertanyaan yang disampaikan, mungkin bisa langsung ditanggapi Ibu Ramti, Bapak Khairul dan juga Pak Marfi tentang perkara koneksitas ini. Ini juga mungkin yang perlu diketahui masyarakat. Kita boleh pantau kah Pak Marfi? Ya. Ini melibatkan bukan banyak unsur begitu. Perkaranya jadi agak lambat penyelesaiannya atau seperti apa prosesnya, dan ujung-ujungnya bolehkah juga kita masyarakat untuk memantau bagaimana nih sampai di mana nih kasus ini sudah berjalan? Silakan Pak Marfi.
2: Ya. Baik, terima kasih Pak Robert atas pertanyaan yang baik. Dapat saya jelaskan bahwa tadi saya sudah jelaskan bahwa kita hadir ini sebagai penghubung di antara penyidik Polri, polisi militer, kemudian ada auditorat militer. Kenapa kita ada di sini? Supaya kita menyamakan konstruksi hukumnya dulu. Setelah ada persamaan konstruksi hukum, selanjutnya kita memastikan kelengkapan alat buktinya. Kemudian kita ada untuk bagaimana kita menghindari penafsiran-penafsiran hukum. Oleh sebab itu, dengan adanya kita duduk bersama dalam satu wadah yang ada, kemudian penanganan perkara itu malah lebih cepat selesai, bukan lebih lambat. Jadi tidak ada 30 hari, 60 hari, itu lebih mempercepat. Itu untuk baik dalam tingkat itu dalam tahap penyidikan ya, untuk dalam tahap penyidikan. Kemudian untuk tahap penuntutan, kita juga melihat lebih dominan yang mana. Misalnya sipil, kalau lebih sipil lebih dominan, maka peradilannya peradilan umum. Kemudian kalau lebih dominannya militer, itu kita bisa bersidang di peradilan militer. Jadi tidak selalu satu, bisa berganti karena tadi lebih dominan yang mana dalam melaksanakan penanganan perkara tersebut. Kemudian untuk penanganan perkara koneksitas ini, kita juga secara transparan menyampaikan perkembangan penyelidikan atau perkembangan penyidikan yang ditangani, baik itu di kami, di kejaksaan, ataupun nanti pada saat penanganan perkara koneksitas antara Polri dengan apa namanya militer. Nah, itu kita tetap melakukan pemberitaan. Samain dulu penanganan perkara yang tadi Asabri dengan itu kan kita dengar di media massa oleh bidang penerangan hukum, Penkum itu dia memberikan informasi, bahkan sampai pada saat proses penahanan, penanganan perkara di persidangan sampai dengan eksekusi selesai, itu dia kita sampaikan ke media. Uh-huh. Jadi tidak ada tertutup, kita transparan semua.
0: Okay.
2: Ya, karena
0: up
2: ini kan
0: date, ya?
2: Ya, kepercayaan masyarakat.
0: Betul.
2: Itu yang lebih utama.
0: Dan menjaga independensi tadi ya, Pak Marfi. Ya. Oke, okay. Pak Khairul kelihatannya ingin menambahkan. Pak Khairul, silakan menanggapi pertanyaan dari Pak Robert.
1: Ya, terima kasih Bu. Ya, sedikit aja Bu, terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Marfi tadi, memang untuk penanganan perkara ini kan masing-masing mempunyai karakteristik tersendiri Bu.
0: Ya.
1: Jadi kalau kita mau bilang ini lama atau cepat atau apa, itu kan tergantung karakteristik perkara itu sendiri. Makanya di dalam tahapan koordinasi, kita sebisa mungkin melakukan koordinasi secara mendalam dan komprehensif, sehingga kendala-kendala yang akan dihadapi itu dengan cepat kita bisa atasi, terkait dengan dua yurisdiksi ini ya, antara sipil dan militer, sehingga suatu penanganan suatu perkara itu tidak akan berlarut-larut nantinya Bu. Sehingga disitulah seperti yang sampaikan tadi, disitulah titiknya bahwa kita di dalam melakukan penanganan perkara ini harus betul-betul melakukan koordinasi secara dari awal, dari tahapan awal sampai dengan akhir. Secara itu, bahkan di dalam penyusunan nanti surat dakwaan, mungkin kalau yang sudah dilimpahkan perkaranya juga, itu dilakukan secara bersama-sama. Seperti itu. Tahapan penuntutan juga nanti di persidangan, seperti itu. Jadi sebisa mungkin kita menyelesaikan suatu perkara itu secara cepat dan tepat.
0: Iya.
1: Seperti itu Bu. Mungkin tambahan sedikit.
0: Baik, terima kasih Pak Khairul. Ibu Ramti ingin menambahkan?
3: Saya rasa
0: cukup
3: ya.
0: Oke. Ini sudah jelas ya. Jadi jangan diragukan independensinya, netralnya juga sudah pasti ya, karena melibatkan unsur masyarakat sipil dan militer. Tentu kejaksaan punya wewenang dan ini bisa dipastikan begitu netral pasti penanganan kasusnya. Nanti kami undang Anda kembali, pendengar yang mau bergabung silahkan bisa menghubungi kembali lagi nanti line telepon kami di 0967 536 386. Masih dalam dialog interaktif Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini. Kami akan kembali selepas jeda berikut ini.
5: Dan bersama saya akan mengantarkan dialog interaktif. Dan kita harapkan senang sekali tiga narasumber kami akan
6: dialog interaktif. Mengetengahkan berbagai topik bahasan seputar isu yang berkembang di masyarakat.
7: Menghadirkan para narasumber yang berkompeten di bidangnya.
6: Dibahas selama 1 jam setiap hari Senin sampai Sabtu, pukul 8 hingga pukul 9, dan pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur.
7: Interaktif pendengar melalui line telepon 0967-536-386, Pro1 RRI Jayapura, FM 97,6 dan 96,0 MHz, dan di kanal YouTube kami RRI Jayapura Official.
6: Masukan, saran, dan kritikan pendengar sangat berarti untuk kemajuan pembangunan Kota Jayapura dan Papua ke depan.
8: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
9: RRI Net, informasi, budaya, dan global. RRI Net, radio visual.
10: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.
1: Saudara pendengar, Anda kembali lagi bersama kami dalam gelaran Dialog Interaktif Jaksa Menyapa yang disiarkan dari Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura untuk edisi kebersamaan kita hari ini, edisi siar hari Rabu tanggal 1 Juli 2026. Tadi kita sempat break dan obrolannya di belakang layar itu ternyata seru juga ya, seseru di depan layar. Ini menarik untuk kemudian nanti Ibu Ramti izin bisa memaparkan lebih jelas lagi, karena Mbak Rahma sendiri nih, Ibu Ramti izin pemahamannya itu, kayaknya kasus-kasus yang ditangani itu kasus-kasus yang kayak tadi Pak Marfi kasih contoh, kasus korupsi, kemudian pencucian uang, yang pokoknya melibatkan unsur masyarakat dan masyarakat sipil dan militer, ini ditangani oleh kejaksaan. Tetapi benarkah hanya kasus-kasus yang kelas tinggi saja kah, Ibu Ramti, yang ditangani kejaksaan dalam perkara koneksitas ini? Kalau perkara-perkara yang mungkin katakanlah contoh kekerasan yang melibatkan masyarakat dan militer, ini juga kejaksaan ambil bagian atau seperti apa? Mungkin Ibu Ramti bisa memaparkan lebih jelas lagi untuk kita semuanya siang hari ini. Silakan Ibu Ramti.
2: Ya, baik. Terima kasih. Kembali saya menjelaskan kembali ya terkait dengan penanganan perkara ya. Jadi barangkali kita atau masyarakat pemeriksa sekalian yang mengetahui terkait dengan perkara koneksitas ini ya, yang wah aja sebagaimana untuk saat ini yang sedang ditangani oleh Jampitmil ya, Jampitmil Jaksa Agung Pidana Militer. Seperti itu misalkan contoh kasus yang saat ini ditangani Asabri. Nah, yang mana dadanya besar barangkali, barangkali karena dananya besar. Nah, yeah, makanya ini kejaksaan ya
1: turun tangan.
2: Nah, seperti itu bukan demikian. Nah, sebagaimana tadi saya telah sampaikan, terkhusus ya di bidang penuntutan, bahwa kami telah memastikan bahwa ada perkara pidana. Nah, perkara pidana ini kita kategori 2, pidana khusus yang kategori besar boleh. Nah, kemudian perkara pidana umum. Nah, yang mana itu sangat luas ya, pidana umum ini. Bisa kekerasan kekerasan dalam rumah tangga, penganiayaan, ya bisa pencurian. Nah, seperti itu banyak hal barangkali perbuatan pidana di kalangan masyarakat. Nah, yang melibatkan sipil maupun anggota militer. Nah, seperti itu. Jadi tidak hanya kasus-kasus yang besar. Nah, seperti itu kita harus dapat menafsirkan pidana itu, bahwa pidana itu kan ada pidana umum dan ada pidana khusus. Nah, seperti itu. Kalau khusus barangkali yang itu tadi masuk tindak pidana korupsi. Nah, seperti itu. Dan juga pidana yang mana di dalam hubungan dinamika masyarakat itu, yaitu seperti itu tadi, kekerasan, apakah itu bentuknya penganiayaan atau pencurian apa. Nah, seperti itu. Dan salah satu kasus yang sedang berjalan nih sepertinya uang palsu. Nah, seperti itu. Nah, jadi sangat luas, tidak hanya kita menangani kasus yang besar seperti itu ya.
1: Oke. Intinya yang melibatkan unsur masyarakat dan sipil, apapun itu kasusnya ya, pidananya umum, khusus kasusnya yang mungkin ya tidak besar besar-besar seperti pencucian uang misalnya, toh kasus kekerasan KDRT ini juga bisa diambil wewenangnya oleh kejaksaan. Dan ini menjadi angin segar juga Pak Marfi tadi ya, sempat ngobrol-ngobrol juga bahwa ini kan baru begitu. Dan mungkin masyarakat kita juga banyak yang belum paham bahwa ternyata kehadiran jaksa ini, kejaksaan ini dalam perkara koneksitas memberikan angin segar. Karena dikhawatirkan juga ya Bapak Marfi dan Bapak Khairul bahwa nanti memberatkan misalnya pihak masyarakatnya, memberatkan maksudnya tuntutannya nanti lebih berpihak ke militer misalnya. Nah untuk itulah kejaksaan hadir gitu ya. Ini sebagai angin segar juga. Mungkin bisa dijelaskan sedikit lagi Pak Khairul atau Pak Marfi, silahkan Pak.
3: Iya, itulah tadi saya sudah jelaskan. Penanganan perkara koneksitas ini dia mempunyai karakteristik yang berbeda tersendiri. Sehingga adanya hubungan peran dari masing-masing pelaku. Jadi memiliki keterkaitan peran di mana ada pelaku yang sebagai pelaku utama, main aktornya, kemudian ada pelaksananya atau eksekutornya, kemudian ada yang membantu. Nah, kemudian ini yang tadi masuk dalam konsep penyertaan. Jadi baik itu perkara tindak pidana khusus maupun tindak pidana umum. Nah, tindak pidana umum misalnya narkotika. Kemudian ada juga terkait dengan penyelundupan. Kemudian terkait dengan bahkan sampai kekerasan berat misalnya pembunuhan. Nah, itu juga masuk. Jadi inti dalam penanganan perkara koneksitas ini adalah terjadi suatu peristiwa di mana dalam rangkaian kejadian yang sama dilakukan oleh sipil dan militer. Nah, itu.
1: Oke, menarik. Saya ke Ibu Ramti kembali. Ibu, ini kan selaku Kepala Seksi Penuntutan pada Asisten Bidang Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Papua. Jadi penasaran Ibu Ramti, nanti proses penuntutannya seperti apa? Pasal yang dikenakan misalnya dua unsur nih yang terlibat untuk mencari jalan tengah, tidak merugikan salah satu pihak. Ini seperti apa sih Ibu prosedurnya dari kejaksaan itu sendiri? Silahkan Ibu Ramti.
2: Baik, terima kasih. Kembali kami menjelaskan penanganan perkara koneksitas khususnya dalam tahap penuntutan ya. Sebagaimana di awal tadi kami telah sampaikan, telah kami jelaskan bahwa muaranya itu dari tahapan penindakan penyelidikan maupun penyidikan. Nah seperti itu. Nah setelah dilakukan penelitian formil maupun materialnya dinyatakan lengkap, nah kemudian perkara itu dinaikkan ke tahap penuntutan. Nah seperti itu. Nah, di situ ada mungkin administrasi yang perlu dilengkapi, Bu. Nah, administrasinya mungkin terkait dengan surat pelimpahan perkaranya ke mana, ke pengadilan mana, nah kemudian oleh pihak untuk terkait dengan sipil ya, sipil, sedangkan untuk TNI-nya nanti dari pihak POM-nya melimpahkan sesuai dengan mekanisme yang ada, sesuai dengan SOP di kalangan institusi Denpom. Nah seperti itu. Nah kalau untuk misalkan untuk sipil, kami memastikan bahwa syarat formil maupun materialnya itu sudah lengkap, maka dinyatakan berkas itu siap untuk dilimpahkan ke pengadilan. Nah seperti itu, maka dimulailah tahapan penuntutan. Nah seperti itu, untuk tahapan penuntutan itu yang terdiri dari pemeriksaan surat dakwaannya, kemudian pemeriksaan saksi, alat bukti, barang buktinya juga. Nah seperti itu, pemeriksaan terhadap terdakwa. Apabila hasil pemeriksaan itu saling menguatkan, mendukung bahwa benar perbuatan itu ada sesuai dengan bukti-bukti dukung, dikuatkan dengan barang bukti, maka perkara itu siap untuk dilanjutkan dengan surat tuntutannya terhadap terdakwa. Nah seperti itu. Nah kemudian setelah pembacaan surat tuntutan, maka terhadap surat tuntutan itu maka diputus oleh pengadilan. Nah seperti itu. Apabila sudah ingkrah, maka sampailah tahapan kepada fungsi daripada saudara Pak Hairul selaku kepala seksi UHEKSI. Jadi tugas kami selaku kasih penuntutan itu sampai dengan tahap putusan, nah seperti itu. Pemeriksaan perkara itu sejak pemeriksaan apa terdakwa, alat bukti, barang buktinya, nah kemudian pemeriksaan terhadap terdakwanya, nah seperti itu sampai dengan putusan. Nah kemudian setelah ingkrah, dinyatakan ingkrah, nah kemudian perkara itu kita eksekusi, merupakan tugas daripada saudara
1: Pak Hairul, ya. Oke. Untuk menempatkan pasalnya, Ibu Ramti, kalau melibatkan unsur masyarakat dan militer, siapa tahu nanti yang di dari unsur militer menggunakan pasal ini misalnya, kemudian dari sisi masyarakat sipil mengajukan tuntutan dengan pasal ini. Nah, untuk mendudukan ya pasal ini seperti apa, Bu?
2: Jadi yang itu pas. Baik, terima kasih. Disitulah tadi penyampaian dari saudara Pak Marve tadi telah apa namanya melakukan koordinasi, memastikan bahwa apa namanya
3: penerapan
2: duduk permasalahan di awal itu terkait dengan penerapan pasalnya itu kita koordinasikan benar-benar dengan pihak-pihak terkait. Nah, dalam misalkan sipil, terhadap sipil kita koordinasi terhadap penyidik kepolisian. Nah, sedangkan untuk TNI-nya kita koordinasi dengan POM-nya. Nah, seperti itu. Jadi kita pastikan bahwa benar-benar kronologis daripada perbuatan itu benar-benar pengenaan pasalnya tidak terjadi disparitas, dalam artian terhadap sipil dicantumkan ya. Diterapkan pasal yang memberatkan, sedangkan terhadap pihak TNI-nya diterapkan pasal yang meringankan. Nah, di sini inilah fungsi kami selaku koordinator. Nah, seperti itu, memastikan penerapan pasalnya. Nah, seperti itu. Sebagaimana latar belakang daripada pembentukan salah satu bidang, dalam hal ini bidang militer, yaitu fungsi kami di sini menjamin bahwa tidak terjadi disparitas dalam penanganan perkara yang melibatkan sipil maupun pihak TNI yang koneksitas tadi. Nah, seperti itu.
1: Oke, dan ini juga mungkin menjadi peran penting juga, peran eksaminasi ya Pak Hairul ya, agar tetap profesional begitu.
4: Iya, jadi tambahan sedikit ya. Terkait dengan hal ini. Ini kan terkait dengan penerapan pasal yang yang kita ini kan terkait dengan kewenangan mengadili saja. Artinya untuk kewenangan mengadili ini sehingga timbullah fungsi di situ adanya perkara koneksitas. Siapa yang berhak mengadili, apakah pengadilan militer atau pengadilan sipil. Terkait dengan penerapan pasal itu kan bisa diterapkan ke baik dia sipil maupun ke militer misalnya. Sehingga itu kan nanti di dalam penerapan pasal itu kan sebisa mungkin kita sudah melakukan koordinasi dengan penyidik apabila itu penanganan perkara umumnya terkait dengan pasal mana yang akan mereka terapkan. Sehingga ketika nanti masuk ke penuntut umum perkara tersebut, itu kita bisa buat dalam bentuk surat, konstruksi surat dakwaan itu secara bertanggung jawab, dalam arti peranan masing-masing oknum ini akan terlihat di situ.
1: Baik, ditahan sebentar boleh Pak Hairul?
4: Oke.
1: Kita terima yang sudah menanti di ujung telepon. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang.
1: Siang, Bapak, dengan Bapak siapa, di mana?
5: Iya, selamat siang Mbak, dengan siang. Bang Nono.
1: Oke.
5: Ya, di seputaran Dok 9.
1: Baik, Bang Nono, ya. Silahkan pertanyaannya Bang Nono.
5: Iya, selamat pagi narasumber semua dari pihak kejaksaan khususnya bidang pidana militer ya.
4: Iya. Pagi Pak.
5: Iya. Ini tadi saya mendengar bahwa ada pernyataan juga dari salah satu narasumber bahwa menyatakan mengenai untuk yuridiksi yang digunakan nanti dibawa ke peradilan mana tergantung daripada domain apa dominannya. Dominan ini apakah dominan terkait masalah locus tempusnya kah? Atau masalah saksinya yang banyak di manakah, atau domainnya lebih kepada mana Pak kira-kira kan, apakah dari pihak mana yang dirugikan kah sehingga diarahkan baik itu ke yuridiksi peradilan militer maupun peradilan umum. Itu yang pertama. Mohon maaf agak banyak pertanyaannya,
1: boleh,
5: Mbak. Gak apa-apa, Mbak.
1: Oke.
5: Yang kedua, tadi dijelaskan oleh Ibu tadi, salah satu narasumber menjelaskan bahwa melakukan koordinasi. Hal yang sementara ini sering dilakukan adalah koordinasi. Iya. Koordinasi ini kah, apakah hanya dalam proses penanganan perkara, bahwa perkara ini sudah di tahap duakan, sudah dilimpahkan, atau sampai dengan ending pada tahap penuntutan? Kenapa saya menanyakan koordinasi harus sampai ke tahap akhir juga? Karena takutnya, karena ini kan dua peradilan yang berbeda, takut pada saat dilakukan penuntutan dan nantinya putusan terjadi disparitas. Karena kita ketahui bersama bahwa rekan-rekan teman-teman TNI ini kan bukan hukuman pidana badan saja ataupun nanti denda dan lain-lain, akan tetapi mereka juga mendapatkan hukuman secara kode etiknya. Sehingga biar nanti kalau harus dilakukan koordinasi itu biar tidak terjadi disparitas. Terus pertanyaan ketiga, saya agak sedikit mempersoalkan mengenai bagaimana status terhadap barang bukti. Karena di sini kita ketahui dalam proses penanganan perkara koneksitas, berarti ada situ peradilan, ada penyidik yang umumnya, ada penyidik dari militernya. Otomatis terhadap barang bukti ini kan takutnya terjadi double ganda terhadap barang bukti disita bersama-sama. Ya. Karena diketahui bersama bahwa terhadap barang bukti endingnya nantinya pasti di dalam strafmat putusan dan tuntutan itu hanya tiga hal, yaitu yang pertama kalau tidak dikembalikan kepada pihak yang berhak, kedua kepada barang bukti itu akan dimusnahkan, yang ketiga akan dirampas untuk negara. Takutnya kalau dua-dua melakukan penyitaan, nanti strafmat terhadap tuntutan dan putusan itu berbeda, nanti bagaimana ke depannya? Terus berikutnya hanya mempertanyakan apakah sudah ada SOP bersama terkait penanganan perkara koneksitas, karena banyak sekali pihak yang dilibatkan dari yurisdiksi yang berbeda, baik peradilan umum maupun peradilan militer. Dan yang ketiga hanya menyarankan saja, kalau kami baca kembali bahwa SKB itu hanya dilakukan tiga terhadap tiga, baik Kejaksaan Agung, Panglima TNI dan Menteri Pertahanan. Sedangkan proses penanganan perkara pidana, pidana apapun itu kan ada juga pidana-pidana lain. Kenapa tidak SKB dengan Polri? Terus juga kenapa tidak dengan PPNS? Karena kan tindak pidana itu bisa saja tindak pidana kehutanan, tindak pidana perikanan, atau tindak pidana imigrasi yang mana ada PPNS-nya. Mungkin cukup sekian dan terima kasih dari saya, Bang Nono. Salam hormat buat teman-teman yang membawa materi pada pagi hari ini. Baik. Terima kasih.
1: Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih Bang Nono yang sudah bergabung. Diborong semua pertanyaannya. Langsung dijawab tuntas tapi ya, Ibu Ramti, Pak Marfi sama Pak Khairul, silakan. Siapa dulu nih? Ibu Ramti dulu boleh. Silakan, Bu.
2: Baik, tadi nggak sempat mencatat pertanyaannya yang terkait dengan dominan ya
1: pengadilan,
2: penanganan
1: ya,
2: ininya ingin saya ini Pak Bang Nono tadi ya, pertanyaan dari Bang Nono di situ sangat jelas bahwa penanganan perkara itu yang dimaksudkan dengan tadi penyampaian dari rekan saya dominan apa sih tadi
1: lebih
2: ya?
1: Kemana nih mungkin ya. Karena
2: lebih tepatnya barangkali ya lebih tepatnya yang menangani perkara itu di mana, barangkali seperti itu ya. Jadi selama ini yang pernah kita lakukan menurut pemantauan kami ya, itu dilihat dari tempus lokusnya. Nah seperti itu, pengadilan mana yang lebih tepat untuk menangani kasusnya. Nah seperti itu, jadi bukan berarti dilihat dari lebih banyaknya saksi maka penanganan perkara itu di misalkan ya perkara yang karena dominan pelaku daripada pidana itu dari TNI, maka penanganan perkara itu di pengadilan militer
1: Tidak seperti itu.
2: Tidak seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi ya sipil sesuai dengan tempus lokusnya, ya misalkan di Jayapura, ya penanganan perkara itu dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jayapura sesuai dengan tempus lokus daripada perkara itu. Nah, seperti itu. Barangkali untuk pertanyaan berikut
1: tentang ini nih Bu, tentang koordinasi nih, apakah hanya sampai di tahap-tahap dua saja misalnya, atau bahkan siap sampai selesai siap ini?
2: Siap, tadi di awal penyampaian kami barangkali kurang jelas, maka saya akan jelaskan ya terkait dengan koordinasi terkait daripada penanganan perkara itu. Nah, sampai di mana sih batasan koordinasi kami terhadap pihak-pihak eksternal terkait dalam penanganan kasus koneksitas? Nah, seperti itu. Kami melakukan koordinasi sejak tahap penyelidikan sampai dengan perkara itu inkrah. Nah, seperti itu. Inkrah dalam artian nanti eksekusi barang eksekusi badan maupun eksekusi terhadap barang bukti nanti tetap akan kami lakukan koordinasi. Memastikan bahwa benar perkara itu telah inkrah berkekuatan hukum tetap. Jadi tidak, maksudnya sampai dengan tahap penuntutan aja. Nah, kemudian mau perkara itu dieksekusi tidak. Nah, kami pastikan bahwa perkara itu sampai pada tahapan berkekuatan hukum tetap. Nah, seperti itu.
1: Oke. Yang selanjutnya tentang ini nih, kekhawatiran barang bukti nih.
2: Terkait dengan barang bukti, barangkali karena di situ tadi terkait dengan penyitaan ya, penyitaan barangkali lebih tepatnya rekan saya ya bagian penindakan deh. Ini merupakan salah satu tugas dari penindakan, penyidikan, penyelidikan. Nah, seperti itu bagian daripada penyitaan. Kami hanya selaku kasih penuntutan, tugas kami hanya memastikan bahwa ada penetapan sita terhadap barang-barang yang terkait dengan perbuatan pidana itu.
1: Oke. Okay. Nah, baik. Pak Marfi, silakan menjawab.
3: Ya, baik, terima kasih Ibu. Terima kasih juga Pak Nono atas pertanyaan yang baik dan beruntut ya. Jadi dia berkesinambungan. Jadi terkait dengan penanganan barang bukti atau alat bukti itu kita lihat apakah barang bukti tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi. Satu, jika barang bukti tersebut ada berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi, maka kita melakukan kalau di perkara tindak pidana korupsi ya Bu ya, di penanganan perkara kami itu kita dapat melakukan penyitaan. Jadi penyitaan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, KUHAP, kita melakukan penyitaan, kemudian ada penetapan dari pengadilan terkait dengan barang bukti tersebut. Kemudian barang bukti tersebut dapat kita tempatkan di tempat rumah sitaan, rubasan. Jadi rubasan sekarang itu sudah berada di dalam satu kesatuan dengan kami di Kejaksaan pada asisten pemulihan aset, sehingga fungsi koordinasi itu dapat berjalan dengan baik dan tepat. Kemudian barang bukti tersebut nanti pada saat tahap 2 kita akan menyerahkan alat bukti, barang bukti tersebut dan tersangka kepada penuntut umum untuk dilakukan proses persidangan, bahkan sampai dengan perkara tersebut diputus oleh pengadilan dan kita lakukan eksekusi. Jika barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, kita dapat melakukan proses pelelangan ataupun kita mencari bukti aset yang dimiliki oleh terpidana untuk kita pemulihan kerugian keuangan negara jika itu terkait dengan korupsi ya. Kemudian kita kembali lagi terkait ada pertanyaan saya menambahkan saya terkait dengan prinsip perkara koneksitas itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 3197 tentang Peradilan Militer. Itu prinsipnya perkara koneksitas itu diperiksa di lingkungan peradilan umum. Namun apabila berdasarkan keputusan yang berwenang kepentingan militer lebih dulu atau lebih dominan, maka perkara itu dapat diperiksa di pengadilan militer. Jadi bukan serta-merta langsung ditentukan di sini atau di sini. Tidak, tapi di dalam dilakukan secara adalah penelitian oleh tim. Dan tim itu terdiri dari unsur kejaksaan di dalamnya, kemudian ada polisi militer di dalamnya, kemudian ada kepolisian juga di dalamnya. Saya ambil misal contoh anggota TNI dan warga sipil yang bersama-sama melakukan tindak pidana narkotika. Peredaran misalnya 114, kemudian jika hasil penelitian menyimpulkan bahwa kepentingan umum itu lebih dominan, maka perkara tersebut dapat diperiksa di pengadilan negeri. Nah, itu maksud saya tadi saya jelas. Jika tindak pidana tersebut lebih berkaitan dengan kepentingan militer, maka dapat diperiksa di pengadilan militer. Mungkin itu tambahan
1: baik
3: dari saya.
1: Baik, Pak Marfi. Ini karena terkait dengan Polri juga, tadi sempat disinggung SKB-nya ini, Pak Khairul.
4: Ya.
1: Tidak dengan Polri juga kah, atau seperti apa terkait SKB yang tadi ditanyakan sama Bung Nono? Singkat saja, Pak Khairul.
4: Jadi kalau terkait dengan perkara koneksitas ini, kalau mengacu pada peraturan Panglima TNI nomor 28 tahun 2024 tentang penyelesaian perkara koneksitas itu, ini kan sudah dari awal dibentuk tim koneksitas yang tim tetap namanya itu kalau tidak salah itu tim tetap koneksitas yang dimana dibentuk berdasarkan keputusan bersama antara Jaksa Agung dan Panglima TNI di situ, sehingga dari awal tahapan penanganan perkara ini sudah ada tim yang dibentuk. Nah, itu salah satunya adalah untuk mempermudah nanti penanganan perkaranya terkait dengan penanganan perkara maupun barang bukti seperti yang tadi ditanyakan oleh Bang Nono tadi bahwa untuk terkait dengan barang bukti ini siapa yang berwenang untuk ini. Makanya ada tim koneksitas yang akan mengajukan penyitaan itu ke pengadilan setempat.
1: Oke.
4: Okay. Nah, daripada dari situ kemudian terkait dengan barang bukti juga ini, itu ada format yang sudah dibentuk, yang sudah dibentuk di dalam peraturan Panglima TNI ini sudah ada formatnya, yang mana apabila ada barang bukti yang ditemukan oleh penyidik auditor, maka penyidik auditor ini bisa melakukan penitipan ke ke penyidik kejaksaan untuk dilakukan penitipan di situ, sehingga tidak ada barang bukti ini kemana-mana, jadi tetap satu. Nah, terkait dengan yang disampaikan ditanyakan oleh Ibu tadi mengenai apa
1: SKB
4: dengan Polri. Nah, mungkin di dalam SKB dengan Polri mungkin ke depan akan kita mudah-mudahan ada, karena memang di dalam penanganan perkara umum itu kan penyidik tunggal adalah polisi. Kita hanya melakukan tahap koordinasi saja, beda dengan penanganan perkara korupsi maupun penanganan perkara tertentu. Jadi fungsinya kita di situ hanya melakukan. Tapi mudah-mudahan ke depan kalau memang bisa ada SKB antara Panglima TNI, Kejaksaan Agung dan Kapolri.
1: Oke, baik. Terima kasih.
4: Bisa mempermudah nanti.
1: Betul. Dalam, supaya koneksitasnya lebih ini lagi ya.
4: Ya betul. Baik. Di lapangan nanti kami itu mempermudah.
1: Baik, terima kasih untuk ketiga narasumber kami yang sudah hadir, Ibu Ramti, terima kasih, Pak Khairul, terima kasih, Pak Marfi juga terima kasih. Dan terima pendengar kasih, terima kasih juga Anda yang sudah bergabung bertanya terkait topik kita hari ini. Nantikan kembali gelaran program acara Dialog Interaktif Jaksa Menyapa di setiap hari Rabu ya, bersama Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Kami akhiri karena waktu juga yang sudah sangat terbatas. Dari studio kami pamit. Selamat siang dan sampai jumpa.
6: Demikian Dialog Interaktif RRI Jayapura. Terima kasih dan sampai jumpa pada dialog berikutnya.
7: Dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

0: Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 11:28 waktu Indonesia Timur. Sudah waktunya Mbak Rahma pamit, tetapi mau ngobrol dulu sama Mbak Dea yang sudah hadir juga di sini standby, bahkan sudah dari, kalau tadi Mbak Rahma lihat tuh sudah dari jam 10. Halo, selamat siang Mbak Dea.
1: Selamat siang.
0: Ih, suaranya udah better alias lebih baik dari lebih yang baik kemarin. Gimana perasaan?
1: Perasaannya lumayan.
0: Perasaan lumayan, bodinya gimana?
1: Badannya tuh kayak masih melayang-melayang, tapi gitu, masih menjejak lah di tanah.
0: Okay. Yang penting itu ya masih ada pijakan ya, merasakan pijakan
1: masih
0: ya.
1: Masih ada pijakan.
0: Iya, jangan seolah-olah melayang terus tiba-tiba juga nanti takutnya keliengan terus takutnya jatuh.
1: Iya, Mbak Rahma.
0: Kalau gitu tuh harus jalannya berdampingan terus.
1: Berdampingan dengan siapa?
0: Dengan saya dong, maksudnya iya, biar bisa dipegangin gitu kan, dituntun.
1: Andaikan seperti itu.
0: Manja kali.
1: Karena kan seperti itu saya mau Mbak Rahma,
0: iya,
1: didampingi
0: ya
1: terus oleh dirimu.
0: Aduh, gimana dong? Aku kan udah niat dari pagi.
1: Ya,
0: gimana sarapannya?
1: Kita kalah dengan yang dari pagi, masih bisa ketawa,
0: iya
1: masih
0: sih
1: bisa senyum dengan siapa
0: ini
1: aja.
0: Ini juga sudah mau teler.
1: Pokoknya jangan Mbak Rahma sakit. Kalau Mbak Rahma sakit itu lain ceritanya.
0: Aduh, mudah-mudahan semuanya yang lagi sakit, yang sudah mau rasa-rasa badan tidak enak sedikit tuh, mudah-mudahan bisa fit lagi ya.
1: Tapi saya ketemu orang semuanya begitu Mbak Rahma, lagi emang lagi musim sakit.
0: Lagi kayaknya musim sakit. Yang terakhir kita ngobrol itu kan tentang angka malaria Mbak ya,
1: iya,
0: yang lagi tinggi juga
1: tinggi
0: kan
1: itu
0: di Kota Jayapura. Tapi tadi sempat ini juga ngobrol sama Mbak Dea tadi sebelum kita on air. Tadi bahkan sudah sempat ini ya bisa bawa motor sendiri,
1: bisa
0: ya.
1: Bisa, tadi ke pasar senang sekali bisa bawa motor cari bubur ayam. Karena masih enggak mau makan Mbak Rahma.
0: Sama
1: masih
0: sih.
1: Apa pahit ya mulut ya, lidah gitu.
0: Tapi pas periksa malaria enggak ada negatif.
1: Tidak ada tipes, tidak ada malaria, enggak ada.
0: Leukosit juga normal.
1: Cuma lucunya pas di rumah tuh langsung kayak apa pusingnya kambuh-kambuhan gitu. Baru kalau pusing itu dia kayak kepalanya mau meledak gitu, panas gitu.
0: Berarti enggak bisa duduk lama gitu.
1: Jadi
0: harus
1: tidur terus.
0: Tapi
1: kan enggak sehat juga ya kalau kita tidur terus ya.
0: Iya. Dan enaknya kalau badan mulai rasa-rasa kayak gitu, enaknya tuh kita berjemur ya. Ya
1: betul,
0: kan?
1: Betul.
0: Makanya tadi kita punya studio ini kan lumayan dapat pencahayaannya pagi tadi kan.
1: Silau menyilau
0: itu. Iya, jadi memang sengaja saya mencari sinar mentari tadi pagi tuh memang sih karena bisa bikin badan juga akhirnya lebih enakan.
1: Gimana di dalam studio?
0: Dalam studio aja, Mbak. Karena kan tembus kan.
1: Iya, iya.
0: Terasa juga kan silaunya. Jadi kayaknya enak sekali gitu kayak, karena dalam studio ini kan dinginnya juga luar biasa. Ketika ada matahari, hangat-hangat matahari, kita bisa rasa tuh kayaknya enak,
1: iya,
0: gitu ya di tubuh.
1: Ya. Aduh. Jadi bisa apa menyiar, bisa juga dapat sinar matahari.
0: Plus ya, dapat vitamin D gratis.
1: Tadi pagi tamunya banyak banget ya Mbak,
0: iya,
1: ya.
0: Iya,
1: habis patroli udara.
0: Betul.
1: Kemudian
0: enggak ada, Deng, patroli
1: tidak ada
0: udara karena Hud Bayangkara kan.
1: Oh, betul.
0: Iya, mereka fokus kegiatan
1: lupa
0: di
1: Mapolda.
0: Iya, betul, Koyakoso, ya
1: betul,
0: kan?
1: Koyakoso.
0: Ada gelaran upacara dari RRI juga mewakilkan ketua tim LPU Ibu Darmawati Tahir yang langsung hadir.
1: Kesana.
0: Iya.
1: Waduh,
0: ke Koyakoso. Jadi kita tunggu nih ya oleh-oleh dari Koyakoso. Siapa tahu ada jagung rebus, kacang rebus, rengginang.
1: Itu mah bukan apa, bukan oleh-oleh.
0: Karena kan sekali
1: harusnya
0: jalan ya kan, karena kan sekali jalan mampir di pasar-pasar itu kan buah-buahan, siapa tahu ada
1: itu kan jalan. Itu kan jalan Anda setiap hari.
0: Aduh, salah ngomong ya. Kalau begitu nanti ditagihin lagi ya,
1: setiap
0: balik
1: hari harusnya kan setiap hari setiap kali pergantian jam kan
0: harusnya
1: Mbak Dea
0: bawa
1: ini jagung
0: ya
1: rebus satu.
0: Harusnya bawa ini ya hasil-hasil kebun
1: keripik,
0: ya.
1: Iya, kan gitu. Setiap hari loh.
0: Iya sih.
1: Ingat ya.
0: Yang penting Mbak Dea sehat dulu. Sehat dulu, nafsu makannya, selera makannya ada lagi.
1: Saya membayangkan
0: gitu
1: keripik atau apa gitu. Enggak ada sama sekali di pikiran.
0: Enggak kepingin ya.
1: Lagi tapi tadi ada beli juga jagung mentah.
0: Okay.
1: Saya membayangkan kalau direbus kan manis kan. Itu belum
0: belum kesampaian nanti
1: masih,
0: ya.
1: Saya ada taruh di kulkas tadi ada beli.
0: Okay. Kirain itu mau bikin perkedel jagung.
1: Tidak, lagi enggak pengen yang goreng-goreng. Enggak pengen. Pokoknya dia berbumbu sedikit itu udah mau makan.
0: Oh, jadi tadi
1: kenapa ya bisa gitu ya kita manusia ya?
0: Ya begitulah penyesuaian dengan alat pengecap kita. Berarti iya. Kalau tadi beli bubur ayamnya yang ini aja yang biasa, maksudnya enggak pakai
1: yang biasa, enggak pakai ayam-ayamnya saya singkirin. Lucu ya kalau orang sakit
0: sih. Ya. Iya memang begitu, tapi ada juga yang harus maksudnya biar bisa telan makanan minimal mungkin ada rasa-rasa pedis sedikit.
1: Aduh, apalagi pedis Mbak enggak bisa kayaknya.
0: Iya, enggak bisa ya.
1: Yang gue nanti proses ya.
0: Perlahan-lahan ya. Perlahan-lahan. Nanti bisa kembali lagi selera makannya. Ya. Nanti kita makan keripik sama-sama.
1: Tadi oleh-oleh apa dari Pak Jaksa dan Ibu Jaksa tadi?
0: Tadi belum sempat buka nih snack-nya, ada kotak snack-nya, nanti berbagi ya kita ya.
1: Gak usah.
0: Ih, jangan gitu dong.
1: Saya lagi gak pengen apa-apa.
0: Harus pengen. Nanti dibagi deh, kita lihat nanti isinya apa, nanti kita
1: sudah,
0: bagi deh.
1: Itu untuk Ibu presenter aja. Tapi tadi sukses ya dengan pertanyaannya.
0: Aduh.
1: Ya.
0: Aduh. Iya sih, kita harus ini juga sih, paham-paham dikit lah. Mbak Dea juga kan gitu kan, pasti harus paham, memahami lagi.
1: Kadang nggak mau tapi harus
0: tahu dan juga harus browsing juga.
1: Itu kan sebenarnya orang yang pintar-pintar hukum ya, yang aturan-aturan di,
0: tapi kan tidak menutup kemungkinan juga sekarang
1: pidana perdata,
0: betul, sumber-sumber itu. Ini pengetahuan kan bisa kita dapat banyak dari internet ya kan, jadi mudah-mudahan membantulah ya, paling tidak bisa sedikit-sedikit tahu lah.
1: Iya,
0: walaupun tidak sampai ke dalam-dalamnya sekali pasal-pasalnya dan sebagainya, ya minimal di atas-atas itu bisa tahu lah.
1: Sudahlah, kalau Mbak Rahma tahu di luar kepala.
0: Aduh. Jadi Mbak Dea ini akan bertugas selanjutnya sampai pukul 18 ya, waktu Indonesia Timur sampai jam 6, terus besok dinas buka siaran lagi ya. Terus
1: gitu
0: baru
1: ya, perjuangan
0: libur.
1: Kita ya,
0: iya
1: Mbak Rahma hari ini buka siaran, besok libur.
0: Besok Mbak Dea yang buka siaran.
1: Sama di posisi Mbak Dea ya.
0: Nanti ketemu lagi setelah libur ya.
1: Iya,
0: oke deh, nanti semoga ketemu lagi lebih baik lagi kondisinya Mbak Dea.
1: Amin, bisa ketawa lebih kenceng lagi.
0: Iya, nafsu makannya yang terpenting tuh sudah bisa kembali lagi.
1: Amin.
0: Pokoknya sampai nafsu ataupun selera makannya kembali baru kita makan keripik.
1: Iya.
0: Sama minum es krim ya.
1: Manis-manis juga enggak mau, Mbak.
0: Tadi beli kacang. Roti-roti gitu?
1: Enggak. Tadi beli kacang hijau juga enggak usah pakai manis. Maunya yang tawar-tawar.
0: Yang tawar-tawar aja gitu ya. Lucu. Iya sih, karena Mbak Dea udah manis. Jadi mudah, nanti kalau kelebihan manis kan diabetes kan. Jadi mudah, yang manis-manis tuh udah memang harus mengurangi manis-manis.
1: Betul.
0: Juga. Jadi tapi jadi mudah-mudahan terbiasa juga ya Mbak ya. Karena kan semakin bertambahnya umur tuh harusnya memang seperti itu.
1: Iya,
0: kita kurangi yang gula, yang manis-manis, yang asin-asin.
1: Yang kolesterol,
0: betul.
1: Yang minyak-minyak. Tapi ya itulah.
0: Karena ada gitu di seliweran di TikTok tuh itu. Kalau kita sudah memasuki fase dewasa, biasanya tuh kita lebih memilih untuk minum air putih saja. Terus, enak ya, gak terlalu manis rasanya. Terus nanti giliran mau buat temu janji dengan teman-teman, oh gak bisa hari ini saya dinas. Itu sudah memasuki fase dewasa gitu katanya Mbak. Jadi semuanya
1: gitu ya.
0: Lebih ini lagi sih, lebih terkontrol. Tetapi bukan berarti kita membatasi juga pergaulan kita, tetapi lebih menyeleksi lagi, menyeleksinya bukan karena apa, tapi karena kesibukan masing-masing juga dan sudah prioritasnya
1: ya,
0: udah beda-beda,
1: betul.
0: Iya, itu kan udah berlalu ya masa-masa
1: betul.
0: Itu ya.
1: Sampai nongkrong-nongkrong membawa masalah kan.
0: Nah,
1: gitu.
0: Iya, mendingan dihabiskan waktunya sama keluarga. Ya udah, di rumah, di tempat kerja, kembali lagi ke rumah, kembali lagi kerja gitu. Ayo deh, semangat Mbak Dea dinasnya nanti. Semoga bisa menyalurkan sedikit semangat yang tersisa ini untuk waktu dinasmu sampai pukul 18 waktu Indonesia Timur. Semoga nanti lancar deh dinasnya ya. Oke, Mbak Rahma pamit ya Mbak Dea ya. Oke deh, selamat beraktivitas selanjutnya. Nanti ditemani sama Mbak Dea bersama Pro 1 RRI Jayapura. Terima kasih, selamat siang, sampai jumpa.

0: aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Dan itu darah tetap
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pohon-pohon yang tumbang, air hujan tak terbendung, banjir bandang melanda, rumah-rumah terseret arus. Seorang bocah tak berdosa bertanya, dosa apa ini? Salah siapa yang mengakibatkan bencana ini?
1: Mari jaga dan lestarikan lingkungan hidup kita. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jangan menebang hutan, jangan membuang sampah sembarangan, jangan membangun rumah di daerah yang dilarang. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan, sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi anak cucu kita kelak.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke Ren, tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no. Hutang itu

0: sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan Hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 12.35 menit waktu Indonesia Timur. Untuk kebersamaan kita di ajang Maxioma yang sampai saat ini tidak berlangsung, kami hadirkan lagu-lagu hiburan sebagai pengganti untuk kebersamaan kita di siang hari ini. Dan jangan lupa untuk kebersamaan kita di Topi Asli, nanti kita akan bergabung dalam program Topi Asli tepat pukul 14 waktu Indonesia Timur. Sebelumnya kita akan jelang pukul 13 siang dalam warta berita dinamika olahraga pukul 13.

0: Saudara pendengar di manapun Anda berada, sudah pukul 12:38 menit waktu Indonesia Timur. Sambil menemani suasana siang hari Anda, suatu informasi kami sampaikan dari Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Universitas Cendrawasih Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cendrawasih tahun akademik 2026-2027.
1: Piala Dunia 2026 RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio, membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata, seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Saudara pendengar, sekali lagi kami ulang, telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cendrawasih tahun akademik 2026-2027, program studi Magister Ilmu Pemerintahan. Persyaratan pendaftaran dapat dilihat langsung pada subbagian akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Gedung A Lantai.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.

mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami ini tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasih, menuntut. Biarkan kami bernyanyi dan menari. Papua, negeri cendrawasih, bukanlah cerita dongeng. Hentikan perburuan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar Pro 3 Jakarta tidak bisa kami siarkan warta berita karena saat ini tengah dalam siaran langsung pelaksanaan Piala Dunia yang bertanding untuk siang hari ini. Anda tetap setia bersama kami di sini di program-program acara kami hingga tuntas nanti hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya, saudara pendengar di mana pun Anda berada, dipastikan semuanya baik-baik saja. Itu adalah sebuah ucapan dari Dewa 19 dengan dua sejoli. Baik pendengar, sudah pukul 13 lewat 35 menit waktu Indonesia Timur. Masih menikmati suasana siang dengan aktivitas siang yang masih terus berlangsung sampai saat ini. Dan saudara pendengar, informasi dari rri.co.id Jayapura, di mana PT Pertamina Patraniaga menurunkan harga sejumlah produk BBM non subsidi berlaku mulai tanggal 1 Juli 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Penurunan harga berlaku di wilayah hukum Papua dan Maluku. Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Giti Andora mengatakan bahwa penyesuaian harga tersebut dilakukan melalui evaluasi berkala untuk mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia, aspek fiskal, serta kondisi perekonomian masyarakat. Sesuai dengan yang kita ketahui bahwa penyesuaian harga BBM non-subsidi mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia dan mengikuti regulasi dan mekanisme yang berlaku, tentunya langkah penyesuaian ini telah dikoordinasikan dengan pemerintah. Berdasarkan penyesuaian tersebut, beberapa jenis BBM non-subsidi mengalami penurunan harga. Areal Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku Ispiani Abbas menyebutkan harga Pertamax Turbo Rp21.200 per liter hingga turun menjadi Rp19.750 per liter atau turun sekitar Rp1.450 per liternya. Sementara harga Pertamax Dex ya Rp23.350 menjadi 21 dengan harga penurunan 3.650 per liter. Dextalite 23.500 turun menjadi 20.150 per liter atau sekitar 3.350 per liter. Harga ini berlaku di seluruh wilayah Papua dan Maluku dan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor PBBKB sebesar 7,5%. Masyarakat dapat memperoleh informasi lebih lanjut mengenai layanan produk melalui Pertamina Customer Solution 135 kanal resmi perusahaan Pertamina.

Oke, saudara pendengar, sudah pukul 13 lewat 58 menit waktu Indonesia Timur. Anda yang mau bergabung bersama Mbak Ida di 536-380, kita masuk pada topi asli. Torang pilih senandung lagu Indonesia. Lagu-lagunya bisa Anda request sendiri dan bisa juga

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: udah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Dan itu darah tetap
0: RRI.

Selamat siang, saudara dengan selamat berjumpa kembali bersama Topi Asli, torang pilih senandung lagu Indonesia, lagunya yang ada di list kami. Apa maksudmu dari Andi Meriam Matalata, pesawat tempurku dari Iwan Fals, sampai menutup mata dari Mahalini, sepanjang usia Krispati, angin laut dari Kus Plus, lembaran baru dari Desi Ratnasari, kemudian maaf dari Raja Ben, bunga dari Naf, nostalgia biru dari Meriam Belina, dalam kerinduan dari Black Brothers, kemudian tertawan hati dari Audela, manusia istimewa dari Danar, aku dan kau berbeda dari Rati Purwasi, Yuana dari John Ernie Johan, kemudian telanjur cinta ada Cakrakan, Okasi dari Santi, dan Api Asmara dari Niagara. Silakan pendengar yang mau bergabung bersama Mbak Ida di 536386

0: siang juga. Siapa nih Kak Ivan?
1: Iya, okay. Semangat masih Mbak Ida.
0: Iya, sehat-sehat Kak Ivan?
1: Iya, puji Tuhan sehat.
0: Puji Tuhan sehat, oke. Okay. Kak Ivan mau request lagu apa atau mau yang disiapkan? Boleh, silakan.
1: Oke, okay. Kalau gitu saya ingin request lagu sendiri dulu. Boleh. Dari ini, Peter Pan KW, ini Asoka Band.
0: Peter Pan KW?
1: Iya, Asoka Band, Asoka Band.
0: Bentar ya.
1: Iya.
0: Wah, ini kayaknya agak sedikit YouTube-nya susah nih.
1: Dia terbaik dan terindah judulnya.
0: Dia terbaik dan terindah.
1: Nah, enggak ada dianya. Judulnya terbaik dan terindah.
0: Terbaik dan terindah.
1: Iya, atau Kaben.
0: Cuma YouTube-nya belum kebuka nih, Kak.
1: Belum terbuka.
0: Yo,
1: tadi yang di list ada Nafkah lagunya.
0: Di list ada yang bunga.
1: Bunga. Iya. Kalau memang enggak ada yang itu, yang Naf bunga sudah.
0: Oke, baik. Nanti kalau bisa terbuka YouTube-nya saya cariin ya.
1: Oke.
0: Apa tadi judulnya?
1: Asoka Band. Asoka Band.
0: Iya. Apa tadi? Yang judulnya
1: terbaik dan terindah.
0: Oke.
1: Okay. Iya, Mbak Ida.
0: Sip.
1: Oke. Okay. Terima kasih, Mbak Ida.
0: Yoi.
1: Selamat bertugas.
0: Terima kasih juga. Nah, ini baru kebuka YouTube-nya Kak Irfan. Jadi nanti saya coba carikan ya. Agak sedikit lama nih kebuka ya. Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah satu penelpon saya terima, ditunggu lagi di 536386. 536386, kita masih di ajang Topi Asli Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Kakak Dea.
0: Selamat siang juga Kakak Yolanda.
2: Apa kabar Kakak? Sudah sehat selalu?
0: Lumayan sehat-sehat, tapi masih melayang-melayang lah. Ya, tapi udah bisa beraktivitas.
2: Kakak, semoga sembuh, jangan sakit lagi.
0: Amin, terima kasih.
2: Terus Kakak Dea, saya minta lagi dari Meriam Berlina. Kakak tadi apa itu?
0: Nostalgia Biru sayang. Ya. Oke.
2: Okay. Bisa saja Kakak Dea. Selamat siang, salam menjaga, melindungi Kakak.
0: Amin, terima kasih adikku sayang. Sudah bergabung bersama Mbak Dea di ajang Topi Asli Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia. Baik, yang mau bergabung satu penelpon lagi. Halo, selamat siang
3: Topi Asli, selamat siang Mbak Ida Royani. Salah.
0: Iya, Ida Royani juga boleh.
3: Oh, iya. Ya, Mbak Dea, ketawa dulu ya Mbak.
0: Yoi, terima kasih Royani. Oke.
3: Mbak Dea dari Desina Ratnasari, ada judul apa ya?
0: Ada tadi Lembaran Baru kakakku.
3: Ya, bukan Lembaran Baru di bulan Juli gitu.
0: Amin, amin.
3: Jangan takut, itu yang kemarinnya sudah masuk bulan baru.
0: Iya.
3: Juga tetap sehat.
0: Amin.
3: Tetap di dalam keluarga, bahkan keluarga.
0: Amin, kakak doanya, terima kasih.
3: Ya. Makasih Mbak, saya kembalikan jalurnya.
0: Baik, terima kasih Kakak Yu sudah bergabung bersama kita di ujung telepon di 536386. Iya, ini untuk lagu yang Kak Ivan minta masih dalam proses karena memang kelihatannya YouTube kita agak bermasalah ya. Bisa terbuka tapi loadingnya cukup lama. Yang tersedia di sini ada Bunga dari Naf, Nostalgia Biru dan Lembaran Baru. Kita menyesuaikan saja ya Kak Ivan, yang ada saja yang kami putarkan.

0: Ya, saudara penyari, dimanapun Anda berada, sudah pukul 14 lewat 25 menit. Yang masih mau bergabung bersama Mbak Dea atau Mbak Ida, silakan di 536386. Lagu-lagunya yang masih tetap tersedia untuk Anda pilih ya. Ada Pesawat Tempur Sampai Menutup Mata Mahal Ini Sepanjang Usia Krispati, ada Angin Laut dari Kus Plus, ada Raja Dengan Maaf Dalam Kerinduan Black Brother, Sertawan Hati dari Audela, Manusia Istimewa dari Danar, Kau dan Aku Berbeda Rati Purwasi, Ernie Johan dengan Juana, Terlanjur Cinta Cakrakan, Oh Kasih dari Santi, dan Api Asmara dari Niagara. Untuk permintaan lewat YouTube sementara ini Mbak Dea pending dulu, karena memang agak sedikit kesulitan untuk mengakses YouTube di studio kami. Halo, selamat sore. Iya, topi asli. Selamat siang, Kakak Luna.
1: Iya.
0: Lagunya dalam, apa Kakak Luna?
1: Dalam Kerinduan.
0: Dalam Kerinduan, Black Brothers. Oke, okay, iya. Saya siapkan ya.
1: Baik, selamat bertugas.
0: Iya, terima kasih, hormat juga. Sudah bergabung bersama kita Luna Maya. Silakan di ujung telepon di 536386. Yang mau bergabung untuk pilihan lagu tadi sudah Mbak Idalis ya. Siapapun dimanapun Anda berada, silakan mulai bergabung bersama kita di ajang Topi Asli.

0: Saudara gue masih di Topi Asli di 536386 buat yang mau bergabung. Lagu-lagunya masih ada untuk bisa dipilih ya. Di antaranya ada Sepanjang Usia dari Chris Pati, kemudian Angin Laut dari Kus Plus ya. Ada Raja dengan Maaf, Rati Purwasi dengan Kau dan Aku Berbeda. Kemudian Terlanjur Cinta dari Cakrakan, ada pula Tertahan Hati dari Audela. Baik, pendengar masih kami hibur Anda menikmati suasana sore, siang menjelang sore yang cukup bersahabat. Tidak terlalu panas tetapi juga bisa nyaman untuk kita beraktivitas ya. Untuk Anda yang sedang berkendara juga, selamat berkendara.
1: Bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak

Pernahkah Anda mendengar suara ini? Suara ini adalah bunyi yang dikeluarkan melalui sirene dan digunakan untuk kendaraan layanan darurat seperti ambulans, polisi, dan pemadam kebakaran. Sirene adalah alat untuk membuat suara ribut dan berfungsi untuk memperingatkan masyarakat akan bahaya suatu bencana alam. Alat penghasil bunyi yang memekakkan telinga ini telah ditemukan sejak tahun 1790 oleh ilmuwan berkewarganegaraan Skotlandia yang bernama John Robinson. Tapi tahukah Anda bahwa awal mula pembuatan sirene bukanlah untuk melancarkan lalu lintas? John merancang sirene ingin menjadikan sirene sebagai salah satu alat musik. Charles lah yang kemudian membelokkan fungsi sirene. Saat pertama ditemukan, bunyi sirene tidak sekuat sekarang. Charles Carniard menyempurnakannya hingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Dengan modifikasi tertentu, Charles berhasil menciptakan sirene yang bunyinya tetap terdengar meski berada di dalam air. Sumber energi yang dimanfaatkannya adalah udara. Lewat udara, ditampung di dalam bejana khusus hingga menghasilkan tekanan tinggi, sehingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Bunyi sirene yang dibuat saat itu adalah sama dengan bunyi sirene yang saat ini kita dengar.

Dunia 2026 RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lah banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun Beb, tenang aja, kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih Beb.
0: Ya iya sih Beb, ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.

0: Selamat sore saudara, tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua, edisi Rabu 1 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, diantaranya Polda Papua tetapkan 3 tersangka kasus penyebaran konten asusila di Jayapura. KPU Papua Selatan dan Kejati Papua memperkuat dukungan hukum menuju pemilu 2029. Selain dua topik tersebut, Warta Berita kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik dan diakhiri dengan berita olahraga. Saudara pendengar, inilah Warta Berita Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya, Ida Susilawati. Saudara, Direktorat Cyber Polda Papua menetapkan 3 orang sebagai tersangka atas kasus penyebaran konten asusila dengan korban seorang influencer di Kota Jayapura. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Direktorat Reserse Siber Polda Papua akhirnya menetapkan dan menahan 3 orang tersangka dalam kasus pemerasan disertai penyebaran video bermuatan asusila yang sempat viral di media sosial pada Maret 2026 yang lalu. Direktur Reserse Siber Polda Papua, Kombes Pol Syamsur Rijal, dalam keterangan persnya mengatakan ketiga tersangka memiliki peran yang berbeda, mulai dari merekam hingga menyebarluaskan video tanpa persetujuan dari korban. Untuk tersangka pertama berinisial RS yang berperan menyebarluaskan rekaman video bermuatan asusila, tersangka kedua adalah berinisial AS yang juga menyebarkan video tersebut. Sementara untuk tersangka ketiga berinisial II yang membuat ataupun merekam video asusila tanpa izin dari korban yang adalah seorang influencer di Jayapura. Kombes Pol Syamsur Rijal menjelaskan, kasus ini bermula pada 4 Maret 2026 yang lalu. Saat itu, korban yang berinisial MW menerima pesan elektronik dari akun email yang berisi ancaman disertai permintaan uang. Pelaku mengancam akan menyebarkan video pribadi milik korban apabila permintaannya tidak dipenuhi. Merasa takut video tersebut disebarluaskan, korban MW akhirnya memenuhi permintaan pelaku untuk melakukan transfer sejumlah uang ke rekening yang telah disiapkan. Namun ternyata pelaku kembali meminta uang, kali ini dengan nominal hingga 5 juta rupiah. Lanjut Kombes Pol Syamsur Rizal, meskipun telah menerima uang dari korban, pada 13 Maret 2026, video asusila korban ternyata tetap beredar dan dalam beberapa hari berikutnya video tersebut semakin luas tersebar di berbagai platform media sosial hingga menjadi viral dan memicu perhatian publik.
2: Karena khawatir disebarkan yang bersangkutan atau korban ini mengirimkan uang karena merasa takut video tersebut disebarluaskan. Ada beberapa kali, ada 2 kali mengirimkan ke rekening si pelaku pengancaman ini. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 10 Maret, pelaku kembali meminta uang lagi dan si korban mengirimkan kembali ke rekening atas nama orang lain gitu. Nah, setelah itu korban mengetahui bahwa pada tanggal 13 Maret video tersebut yang menampilkan diri si korban ini sudah tersebar di beberapa grup WhatsApp. Dan kemudian lewat beberapa hari video rekaman milik si korban bersama pelaku dengan inisial II ya yang berada dalam video tersebut semakin menyebar luas dan menjadi viral di media sosial.
1: Dari hasil pendalaman, penyidik akhirnya menetapkan 3 orang sebagai tersangka yang selanjutnya ditahan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. 2 tersangka berinisial RS dan II menyerahkan diri setelah penyidik melakukan pemeriksaan dan meminta keduanya untuk memberikan klarifikasi. Selain itu, tim penyidik juga telah meminta keterangan sejumlah saksi dan ahli yang kesemuanya memberatkan para pelaku.
2: Nah, adapun identitas korban yang adalah MW, kemudian untuk tersangka yang sudah kami lakukan penahanan sekarang ini adalah ada 3 orang. Yang pertama adalah inisial RS, perannya menyebarluaskan rekaman video asusila tersebut. Kemudian tersangka atas nama AS, perannya ini menyebarluaskan rekaman video. Kemudian yang ketiga adalah inisial II, ini perannya adalah membuat video tersebut tanpa izin dari korban. Jadi melakukan perekaman tanpa izin dari korban. II ini sendiri itu pernah berhubungan dengan si korban ini. Saksi-saksi yang sudah kita periksa itu ada 3 saksi, kemudian ahli sendiri itu sudah kami minta juga keterangan, baik dari ahli ITE, pidana maupun permintaan dari laboratorium juga untuk kita lakukan analisa terkait dengan barang bukti yang kita lakukan penyitaan.
1: Atas perbuatannya itu, para tersangka dijerat dengan pasal 407 ayat 1 junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP serta pasal 45 ayat 10 junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, diancam dengan pasal pidana berupa hukuman penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak kategori 6 sebesar 2 miliar rupiah. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara, Gubernur Papua Matius Fakiri mengusulkan agar tenaga pendidik di sekolah rakyat diprioritaskan berasal dari orang asli Papua. Usulan tersebut disampaikan saat bertemu Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Jakarta dalam pembahasan percepatan pembangunan sekolah rakyat di Papua. Menurut Fakiri, kebijakan tersebut dapat membuka peluang kerja bagi lulusan Papua sekaligus menghadirkan tenaga pendidik yang memahami kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. Ia mengatakan putra-putri Papua banyak yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi termasuk di luar negeri, namun hingga sampai saat ini masih belum memperoleh pekerjaan. Saudara, KPU Papua Selatan dan Kejaksaan Tinggi Papua memperkuat dukungan hukum menuju pemilu 2029. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
3: Komisi Pemilihan Umum KPU Papua Selatan bersama Kejaksaan Tinggi Papua resmi memperbaharui perjanjian kerjasama sebagai langkah memperkuat sinergi dalam tahapan hingga penyelenggaraan pemilu 2029 mendatang. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Jeferdian, mengatakan kerjasama ini menjadi wujud kolaborasi strategis antara kedua lembaga dalam mendukung penyelenggaraan demokrasi yang berkualitas dan berlandaskan kepastian hukum. Dikatakan melalui perjanjian tersebut, Kejati Papua juga mendukung berbagai kegiatan sosialisasi yang dilakukan KPU sebagai bagian dari upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi.
4: Penandatanganan perjanjian kerjasama hari ini merupakan bentuk sinergi dan bentuk kolaborasi antara kejaksaan dengan KPU. Khususnya hari ini adalah dengan KPU Provinsi Papua Selatan. Ini yang terakhir, yang tiga provinsi lainnya sudah, ini yang terakhir kita adakan. Dan dalam MOU ini ada banyak hal yang kita kerjasamakan. Yang pertama tentu adalah KPU bisa meminta pendampingan hukum, bisa minta pendapat hukum maupun bantuan hukum kepada kejaksaan. Selain itu juga kejaksaan juga bisa memberikan pengawalan terhadap ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Dan hal lain mungkin yang bisa dilakukan juga KPU ketika nanti mau sosialisasi juga bisa juga mengajak kami untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut. Tentu semuanya ini adalah dalam rangka yang pertama untuk menegakkan kewibawaan pemerintah Republik Indonesia, kemudian juga untuk bagaimana dalam upaya kita melaksanakan pembangunan, khususnya pembangunan demokrasi yang berkualitas.
3: Sementara Ketua KPU Papua Selatan, Teresia Mause, menjelaskan kerjasama ini merupakan bentuk kemitraan yang telah terjalin selama ini dan terbukti memberikan manfaat dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas KPU, terutama dalam aspek hukum. Dikatakan PKS tersebut landasan penting dalam memperkuat dukungan hukum yang kuat sehingga penyelenggaraan pemilu di Papua Selatan dapat berlangsung lebih profesional, transparan, dan berintegritas.
5: Kita KPU juga sendiri diminta untuk tetap berkolaborasi, tetap memangku merangkul pihak-pihak pemangku kepentingan ya dalam kerja-kerja KPU, khususnya kerja-kerja tahapan baik itu pemilu maupun pilkada, karena tentunya kerja-kerja ini bukan semata-mata kerja-kerja kami KPU sebagai penyelenggara saja, karena dalam proses ini banyak pihak yang terlibat, salah satunya adalah kejaksaan yang memang selama ini sudah selalu memberikan dukungan support kepada KPU baik itu provinsi maupun kabupaten. Nah, pemberian support dukungan ini melalui yang disampaikan Pak Kajet tadi yaitu dalam bentuk pemberian bantuan hukum, pendapat hukum, kemudian tindakan hukum lainnya. Karena pengalaman kemarin kami Pilkada 2024 Bovendigo itu pada saat sidang di MK Mahkamah Konstitusi itu kita menggunakan JPN, dan ini pertama, menurut saya ini pertama kali di Papua keseluruhan ya KPU menggunakan JPN pada saat sidang di Mahkamah Konstitusi, dan puji Tuhan alhamdulillah pada saat itu gugatan ditolak dan kami menang dan segera melakukan penetapan di KPU Bovendigo.
3: Diketahui dalam perjanjian kerjasama tersebut bukan hanya ditandatangani oleh KPU Papua Selatan, tetapi juga melibatkan 4 KPU Kabupaten di wilayah Papua Selatan. Nalik Saulia melaporkan.
0: Saudara pendengar, Warta Berita Lintas Tanah Papua sedang Anda ikuti dari Radio Republik Indonesia Jayapura dan bisa Anda saksikan lewat kanal YouTube di RRI Jayapura Official.

RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Saudara Dinas Sosial Kabupaten Mimika menggelar sosialisasi penanganan anak putus sekolah dan anak terlantar guna mewujudkan perlindungan bagi kelompok rentan di Mimika. Berikut laporan Indriani Pairuri dari Mimika.
1: Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika melalui Dinas Sosial menggelar sosialisasi bimbingan sosial sebagai upaya memperkuat perlindungan dan pelayanan bagi kelompok rentan, termasuk penanganan anak putus sekolah dan anak karton Senin kemarin 29 Juni 2026. Kegiatan dibuka oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, Heri Onawame, mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika. Dalam sambutannya, Heri mengatakan kegiatan tersebut merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Mimika dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Penyandang disabilitas, anak terlantar, gelandangan, pengemis, hingga anak putus sekolah merupakan warga yang memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan, pelayanan, dan kesempatan hidup yang layak. Menurut Heri, bimbingan sosial tidak hanya bertujuan memberikan bantuan, tetapi juga membangun kemandirian individu dan keluarga agar mampu menjalankan fungsi sosial, meningkatkan kualitas hidup, serta memperkuat ketahanan keluarga.
2: Anak terlantar, gelandangan dan pengemis merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak yang sama untuk memperoleh perhatian, perlindungan, pelayanan, serta kesempatan hidup yang layak. Mereka bukanlah kelompok yang harus dipinggirkan, melainkan warga negara yang harusnya kita rangkul dan berdayakan bersama. Karena itu melalui kegiatan sosialisasi ini, saya berharap seluruh peserta dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai kebijakan, program, dan mekanisme pemberian bimbingan sosial, sehingga dapat diterapkan secara cepat dalam mendampingi kelompok masyarakat yang membutuhkan. Bimbingan sosial tidak hanya bertujuan memberikan bantuan sesaat, tetapi juga membangun kemampuan individu maupun keluarga agar mampu menjalankan fungsi sosialnya secara mandiri.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mimika, Hasan Kemong, mengatakan bahwa Dinas Sosial juga akan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP dalam penanganannya. Sementara anak-anak yang ditemukan tidak bersekolah akan diarahkan mengikuti program sekolah rakyat agar dapat kembali mewujudkan pendidikan. Indriani Paruri melaporkan untuk RRI Jayapura.
0: Saudara, kita melangkah ke berita selanjutnya. PT Jamkrida Papua mendorong program kredit Papeda kembali dijalankan untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Papua. Direktur Utama PT Jamkrida Papua, Desi Pongsikabe, mengatakan pembahasan dengan Bank Papua telah dilakukan untuk mengaktifkan kembali program yang sempat terhenti sejak berakhirnya perjanjian kerjasama pada tahun 2024. Program kredit Papeda merupakan skema pembiayaan bersubsidi pemerintah dengan platform pinjaman hingga 10 juta rupiah bagi setiap penerima. Dalam program tersebut, Jamkrida Papua bertugas memberikan penjaminan kredit, sementara proses penyaluran dan penilaian kelayakan tetap dilakukan oleh pihak bank. Saudara, Polda Papua menggelar doa bersama lintas agama dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 berlangsung di Aula Rasta Samara, Mapolda Papua. Doa bersama dipimpin secara bergantian oleh perwakilan agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, dan Buddha. Kapolda Papua Irjen Pol Patrick Renwarin mengatakan, peringatan Hari Bayangkara tidak hanya menjadi refleksi perjalanan pengabdian Polri kepada bangsa dan negara, tetapi juga momentum memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kapolda juga menegaskan bahwa menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bukan hanya menjadi tanggung jawab Polri semata, tetapi memerlukan dukungan setiap elemen elemen masyarakat, termasuk pemerintah daerah, TNI, tokoh agama, tokoh adat, akademisi, media, dan masyarakat. Memasuki usia ke-80, Kapolda Papua memastikan Polda terus menjaga komitmennya dalam melakukan transformasi menuju institusi yang profesional, modern, dan terpercaya melalui peningkatan kualitas pelayanan, penegakan hukum yang adil dan transparan, serta pendekatan yang humanis dalam pelaksanaan tugas. Pada kesempatan itu, Kapolda mengajak seluruh tokoh agama untuk mendoakan keselamatan dan kekuatan bagi personil Polri dan TNI yang bertugas menjaga keamanan, khususnya di Papua. Doa juga dipanjatkan agar Indonesia senantiasa diberikan kedamaian, persatuan, dan kemampuan menghadapi berbagai tantangan. Saudara, selanjutnya kita simak berita olahraga. Saudara, mantan pemain Persipura Daud Arim meminta manajemen tim segera melakukan persiapan secara maksimal lantaran regulasi kompetisi Liga 2 musim 2026-2027 dijadwalkan bergulir pada tanggal 18 September mendatang. Dikatakan pada kompetisi ini akan diikuti oleh 20 klub yang terbagi dalam dua grup berlangsung hingga Juni 2027 nanti. Daud berharap sisanya waktu yang kian dekat sudah dipastikan pelatih kepala pemain

Maksud kami, pengalaman musim lalu menjadi pelajaran agar tidak salah memilih pemain asing. Kendati demikian, Daud Arim berpandangan positif terhadap manajemen dan manajer Owen Rahadian juga bisa memberikan komposisi utama Persipura Jayapura lebih baik dari sebelumnya. Pasalnya musim lalu belum mendapatkan tempat promosi, musim ini menjadi momentum untuk bangkit dan mewujudkan target promosi ke Liga 1 yang menjadi harapan masyarakat Papua. Dan saudara pendengar, sekian warta berita lintas tanah Papua untuk edisi sore ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lewatkan cuplikan berita-berita kami dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

Iya, saudara pendengar, Anda masih terus bersama kami di program Bahasa Satu Radio Republik Indonesia Jayapura dari kawasan Bumi Tasangkapura 23 Jayapura. Warta berita lintas tanah Papua sudah kita simak.

Saudara pendengar penanda berada, sudah pukul 15 lewat 40 menit waktu Indonesia Timur. Selamat memperingati Hari Bayangkara bagi seluruh insan kepolisian Republik Indonesia yang ke-80 tahun yang diperingati pada hari ini tanggal 1 Juli 2026. Saudara pendengar dari rri.co.id Bogor, Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara hari ulang tahun ke-80 Bayangkara di Satlas Brimob Polri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat tadi tanggal 1 Juli. Presiden bertindak selaku inspektur upacara dalam peringatan yang mengusung tema 80 pengabdian Polri untuk masyarakat. Presiden tiba di lokasi upacara pada pukul 7.54 menit waktu Indonesia Barat dan ia tiba bersama Wakil Presiden Raka Buming Raka. Kemudian keduanya menuju ke mimbar kehormatan didampingi Kapolri Presiden Kapolri Jenderal Pol Lisio Sigit Prabowo. Dalam upacara tersebut, Saudara Presiden menyapa seluruh tamu undangan yang hadir, di antaranya ada Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala dan Ketua DPR RI Puan Maharani serta Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto.

Saudara pendengar, dalam kegiatan Presiden hari tadi ya, di mana peringatan hari ulang tahun Bhayangkara, Presiden Prabowo dan Kapolri kemudian melakukan pemeriksaan pasukan menggunakan kendaraan taktis MAU. Keduanya mengelilingi lapangan upacara untuk meninjau kesiapan pasukan mengikuti peringatan hari Bhayangkara. Presiden tampak memberikan kehormatan kepada peserta upacara yang berjajar rapi di lapangan. Ribuan personel Polri, TNI, dan unsur masyarakat turut ambil bagian dalam upacara tersebut.

mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bang.

0: sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kali udara tetap negara.
0: RRI Radio.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Saudara pendengar, sudah pukul 16 lewat 16 menit waktu Indonesia Timur. Dan saudara pendengar, untuk hari ini jadwal pertandingan ya, untuk pertandingan Piala Dunia ada Inggris melawan Kongo yang akan berlangsung pada jam 21 waktu Indonesia Barat atau jam 23 ya waktu Indonesia Timur atau jam 11 malam. Itu menurut jadwal pertandingan yang kami dapatkan. Sedangkan untuk hari esok ya, tepatnya di hari Kamis, Belgia melawan Senegal ya. Kemudian untuk hari Kamis juga ya. Jadi Kamis ada dua ya, ini menuju ke 32 besar ya. Ada Amerika Serikat melawan Bosnia. Kemudian pada tanggal 3 Juli 2026 Spanyol berhadapan dengan Australia. Dengan Austria. Sekali lagi, nanti malam akan berhadapan Inggris melawan Kongo pada pukul 21 waktu Indonesia Barat atau jam 23 waktu Indonesia Timur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Dunia 2026 RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Jika terjadi bencana alam, kebakaran atau keadaan darurat, jangan panik. Perhatikan tanda jalur evakuasi.
1: Jalur evakuasi? Apa itu?
0: Jalur evakuasi adalah tanda atau peta yang menunjukkan kawasan aman, yaitu untuk menyelamatkan penduduk, pekerja atau karyawan yang berada dalam bangunan ketika terjadi insiden berbahaya.
1: Oh, begitu. Baru tanda atau peta jalur evakuasi itu ada di mana?
0: Umumnya ditempatkan di tembok, di dinding atau pada langit-langit gedung serta papan peringatan bencana pada setiap bangunan.
1: Oh, yang gambar panah warna hijau itu kah?
0: Ya, betul. Jadi, ikuti arahannya. Karena fungsi peta jalur evakuasi membantu meminimalisasi resiko salah arah ketika kita berusaha menyelamatkan diri dan mencegah terjadinya cedera serta kerusakan aset hingga kerugian materi.
1: Kalau begitu, sekarang kita lari ke arah sana.
2: Untuk apa lari? Kan tidak ada bencana, toh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Saudara pendengar, suasana sore telah kita lewati saat ini dan jarum jam sudah menunjukkan pukul 17 lewat 10 menit waktu Indonesia Timur. Masih di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saudara pendengar di suasana sore, di suasana santai, satu informasi yang kami rilis dari rri.co.id Jakarta terkait dengan euforia Piala Dunia. Euforia kemenangan Maroko atas Belanda di babak 32 besar Piala Dunia melahirkan satu momen yang menyentuh hati sesaat setelah memastikan kemenangan timnya lewat adu penalti. Ismail Saibari berlari ke tribun untuk memeluk seorang ibu. Momen itu saudara terekam kamera dengan cepat menyebar ke media sosial. Banyak warga net menyebutkan pelukan Saibari dengan ibunya sebagai salah satu adegan paling mengharukan sepanjang Piala Dunia 2026. Di balik selebrasi tersebut tersimpan perjalanan hidup yang tidak mudah. Saibari lahir dengan kelainan bawaan pada kedua kakinya yang membuat telapak kakinya menghadap ke dalam secara ekstrim. Melansir dari Sei, kondisi ini membuat ia mengalami kesulitan jalan sejak kecil. Dalam sebuah wawancara di 2024, Saibari mengungkapkan bahwa dokter sempat meragukan dirinya bisa berjalan dengan normal. Di kaki saya, ya, ungkap Saibari bahwa menggunakan alat khusus, ya, di dalam kakinya menghadap jauh ke dalam sehingga harus menggunakan alat khusus. Bahkan dokter pernah mengatakan kepada orang tuanya bahwa tidak mungkin akan berjalan normal dan hidup normal seumur hidup. Di tengah prediksi tersebut, ibu tidak pernah kehilangan harapan. Ia terus mendampingi proses pengobatan putranya sampai berharap suatu hari, kata Saibari, bisa menjalani hidup seperti anak-anak lainnya. Nah, terbukti ya, bukan hanya mengalami kekurangan di masa kecil, tetapi dengan berjalannya waktu, posisi tulang kemudian terbentuk di tahun 2007, kondisi keuangan yang melanda Spanyol hingga keluarga pindah ke Belgia pada usia 6 tahun. Ya, meski demikian, berbagai kesulitan, kecintanya terhadap sepak bola tidak pernah padam. Berjalannya waktu akhirnya membawa tampil ke Piala Dunia bersama tim Maroko. Melawan Belanda, Maroko sempat tertinggal lebih dulu seperti sebelum Issa Diop mencetak gol penyeimbang pada masa injury time. Pertandingan kemudian berlanjut ke babak kedua dan ditentukan dengan adu penalti. Saibari menjadi penendang penentu kemenangan Maroko pada saat itu, dan tendangan ini memastikan Atlas Lion menang atas Belanda menuju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026.
1: Tentang Piala Dunia, eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

beritahu. Saudara pendengar di mana pun Anda berada, sudah pukul 17:25 waktu Indonesia Timur. Kita akan nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Jayapura dan sekitarnya dengan menikmati beberapa alunan senandung religi Islam.

saudara pendengar dimanapun Anda berada, kumandang azan maghrib sudah berkumandang, dan itu berarti telah tiba waktunya Anda menunaikan ibadah sholat maghrib. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib yang insya Allah memberikan kebaikan, memberikan banyak pahala kebaikan untuk Anda dan mendatangkan rezeki bagi Anda dan juga keluarga tercinta insya Allah. Baik pendengar, kita akan jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup yang bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara tetap di udara.
0: RRI.

Iya, pendengar di manapun saja Anda berada, selamat malam semuanya. Saya Gus Tiawan hadir untuk menemani di Lintas Jayapura malam untuk edisi hari ini, tanggal baru ya. Ya, hari di bulan Juli ya, sekarang di mana 1 Juli 2026. Dan tentunya kami akan hadir dengan beragam informasi-informasi menarik yang patut untuk Anda simak bersama kami di Pro Satu RRI Jayapura yang terus hadir mengudara untuk Anda di ruang layanan masyarakat yang akan kami sampaikan untuk Anda sesaat lagi.

0: Ya, tanggal 1 Juli 2026 diperingati sebagai sejumlah momen penting ya, di mana hari ini merupakan hari Bayangkara HUT ke-80 dan tentunya spesial untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri. Tahun 2026 menjadi peringatan Hari Bayangkara ke-80 atau HUT ke-80 Bayangkara. Dan tentunya ketika merujuk informasi resmi Humas Polri memperingati tahun ini mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat ya. Dan ini menggambarkan komitmen Polri untuk terus meningkatkan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Bahkan terlihat dari logo HUT ke-80 juga mengusung filosofi pengabdian, transformasi serta semangat pelayanan publik. Ya, selamat memperingati Hari Bayangkara untuk kepolisian yang ada di Papua ya. Baik itu di Polda, baik itu di Kota Jayapura ya, baik itu ya di kabupaten-kabupaten yang ada di ya, selain itu juga ada di polsek-polsek semuanya lah ya, untuk hari ini memperingati HUT Polri yang ke-80. Dan di ruang layanan masyarakat ini begitu banyak pesan-pesan yang akan hadir untuk menemani hingga nantinya kita ikuti sejumlah informasi dalam Warta Berita Gema Papua yang disiarkan pukul 19 waktu Indonesia Timur nanti.
1: Waktunya kentongan.
2: Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau tanah longsor bisa datang kapan saja. Oleh sebab itu, kita perlu siapkan tas siaga bencana atau yang sering disebut go bag. Ini bukan sekedar tas biasa yang disiapkan. Untuk itu, tips menggunakan tas siaga bencana diperlukan supaya dapat digunakan dengan efektif saat situasi darurat. Di antaranya, pahami isinya dan latih penggunaannya. Isi tas siaga bencana dengan perlengkapan seperti makanan, air, pakaian, perlengkapan medis, dan dokumen penting. Simpan di lokasi yang mudah dijangkau. Misalnya di dekat pintu keluar rumah, di dalam lemari yang tidak terkunci, atau di bawah tempat tidur. Periksa dan perbarui isinya secara berkala, setidaknya setiap 6 bulan sekali. Gunakan sesuai prioritas dan kebutuhan. Kebutuhan utama adalah air dan makanan. Komunikasikan rencana dengan keluarga. Pastikan setiap anggota keluarga memahami peran mereka dan tahu apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana.

akan terdengar nyata, seolah Anda berada di stadion. Just their position, we don't know, was scrambling to get back. And they didn't get back. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Tahukah Anda, Piala Dunia tahun 2026 adalah pesta bola paling bersejarah yang akan diselenggarakan oleh FIFA. Ini adalah pesta bola terbesar yang akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma itu, pesertanya juga semakin ramai. Dari yang biasanya 32 tim, sekarang menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara yang tampil dan lebih banyak cerita seru yang akan kita ikuti dari awal hingga akhir Piala Dunia. Bayangkan, akan ada 104 pertandingan yang siap menemani hari-hari kita. Jumlah pertandingan yang super banyak ini akan bikin turnamen ini terasa seperti maraton bola. Piala Dunia 2026 lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
2: Saya Abhan sebagai Ketua Bidang Pengawasan dan Investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia. Terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya, kompetisi World Cup yang bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
1: RRI,

0: mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa toh, Mbak?
0: Ya enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, wah, wah, Mbak ini banyak aturan.
0: Loh, ya toh, tahu akibatnya.
2: Iya, pendengar, kita akan bergabung ke RRI Serui, pendengar. Mengingat sesaat lagi Warta Berita Gema Papua akan mengudara atau akan hadir untuk kita ikuti bersama sesaat lagi.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam saudara dan pemirsa. Inilah Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Gema Papua edisi Rabu 1 Juli 2026. Saudara dan pemirsa, sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama Warta Berita Gema Papua serta kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya Hans Mansai. Saudara dan pemirsa, kita ke informasi berita pertama. Pemerintah Kabupaten Bovendigul diminta segera membangun kembali SD dan barak Puskesmas Magelum yang terbakar akibat konflik keamanan pada beberapa waktu lalu. Informasi selengkapnya dilaporkan Septianing Durjanda dari Bovendigul.
2: Kerusakan total gedung sekolah dasar dan puskesmas di Distrik Magelum menjadi perhatian serius tim peduli masyarakat Distrik Magelum. Usai menyelesaikan tugas kemanusiaannya dan resmi dibubarkan, tim mendesak pemerintah untuk segera merespons kebutuhan pembangunan kembali kedua fasilitas vital tersebut agar masyarakat yang terdampak konflik keamanan dapat kembali memperoleh layanan pendidikan dan kesehatan yang layak. Sekretaris Tim Peduli Masyarakat Magelum, Septinus Ambokai, mengatakan pembangunan kembali sekolah dan puskesmas harus menjadi prioritas pemerintah karena menyangkut masa depan pendidikan anak-anak serta pelayanan kesehatan masyarakat setempat. Tim telah melakukan pengecekan langsung ke lokasi dan menemukan bahwa gedung sekolah dasar yang berada di wilayah suku Ambon mengalami kerusakan total akibat kebakaran. Ia menjelaskan selain sekolah, bangunan barak puskesmas yang berada dalam satu kawasan juga mengalami nasib serupa. Kedua fasilitas tersebut terbakar habis sehingga tidak dapat lagi digunakan untuk melayani masyarakat.
3: Mungkin satu poin yang perlu kami masukkan kepada pihak pemerintah bahwa ada beberapa surat yang akan kami diberikan lewat proposal sekretariat dan ketua tim Satda. Yang poin-poin penting adalah sekolah. Generasi STM kami di Distrik Magelum adalah di suku Lampung, yang dimana kami mengecek secara langsung benar-benar gedung sekolah itu terbakar hangus sampai rata. Untuk itu,
2: ia menegaskan bahwa pendidikan bagi generasi muda dan pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan mendasar yang harus segera dipulihkan agar masyarakat dapat bangkit setelah mengalami dampak konflik keamanan di wilayah tersebut. Septinus menyebutkan meskipun tim peduli masyarakat Distrik Magelum telah resmi dibubarkan oleh pemerintah distrik, secara administrasi tim tetap akan memberikan dukungan kepada pemerintah kampung dan distrik, terutama dalam penyusunan dokumen dan proposal yang diajukan kepada pemerintah. Karena itu pihaknya berharap pemerintah segera merespons kebutuhan pembangunan kembali fasilitas pendidikan dan kesehatan di Distrik Magelum tanpa menunda-nunda. Tim peduli masyarakat Distrik Magelum berharap usulan yang disampaikan melalui proposal dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah sehingga proses pembangunan fasilitas umum yang rusak dapat segera direalisasikan. Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara dan pemirsa, Direktorat Siber Polda Papua menetapkan 3 orang sebagai tersangka atas kasus penyebaran konten asusila dengan korban seorang influencer di Kota Jayapura. Berikut laporan Arul Firmansa dari Jayapura.
4: Direktorat Reserse Siber Polda Papua akhirnya menetapkan dan menahan 3 orang tersangka dalam kasus pemerasan disertai penyebaran video bermuatan asusila yang sempat viral di media sosial pada Maret 2026 yang lalu. Direktur Reserse Siber Polda Papua, Kombes Pol Syamsur Rijal dalam keterangan persnya mengatakan, ketiga tersangka memiliki peran yang berbeda, mulai dari merekam hingga menyebarluaskan video tanpa persetujuan dari korban. Untuk tersangka pertama, pertama berinisial RS yang berperan menyebarluaskan rekaman video bermuatan asusila. Tersangka kedua adalah berinisial AS yang juga menyebarkan video tersebut. Sementara untuk tersangka ketiga berinisial II yang membuat ataupun merekam video asusila tanpa izin dari korban yang adalah seorang influencer di Jayapura. Kombes Pol Syamsur Rijal menjelaskan, kasus ini bermula pada 4 Maret 2026 yang lalu. Saat itu, korban yang berinisial MW menerima pesan elektronik dari akun email yang berisi ancaman disertai permintaan uang. Pelaku mengancam akan menyebarkan video pribadi milik korban apabila permintaannya tidak dipenuhi. Merasa takut video tersebut disebarluaskan, korban MW akhirnya memenuhi permintaan pelaku untuk melakukan transfer sejumlah uang ke rekening yang telah disiapkan. Namun ternyata pelaku kembali meminta uang, kali ini dengan nominal hingga 5 juta rupiah. Lanjut Kombes Pol Syamsur Rijal, meskipun telah menerima uang dari korban, pada 13 Maret 2026, video asusila korban ternyata tetap beredar dan dalam beberapa hari berikutnya video tersebut semakin luas tersebar di berbagai platform media sosial hingga menjadi viral dan memicu perhatian publik.
5: Karena khawatir disebarkan yang bersangkutan atau korban ini mengirimkan uang karena merasa takut video tersebut disebarluaskan. Ada beberapa kali, ada dua kali mengirimkan ke rekening si pelaku pengancaman ini. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 10 Maret, pelaku kembali meminta uang lagi dan si korban mengirimkan kembali ke rekening atas nama orang lain gitu. Nah, setelah itu korban mengetahui bahwa pada tanggal 13 Maret video tersebut yang menampilkan diri si korban ini sudah tersebar di beberapa grup WhatsApp. Dan kemudian lewat beberapa hari video rekaman milik si korban bersama pelaku dengan inisial II ya yang berada dalam video tersebut semakin menyebar luas dan menjadi viral di media sosial.
4: Dari hasil pendalaman, penyidik akhirnya menetapkan 3 orang sebagai tersangka yang selanjutnya ditahan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. 2 tersangka berinisial RS dan II menyerahkan diri setelah penyidik melakukan pemeriksaan dan meminta keduanya untuk memberikan klarifikasi. Selain itu, tim penyidik juga telah meminta keterangan sejumlah saksi dan ahli yang kesemuanya memberatkan para pelaku.
5: Nah, adapun identitas korban yang adalah MW, kemudian untuk tersangka yang sudah kami lakukan penahanan sekarang ini adalah ada 3 orang. Yang pertama adalah inisial RS, perannya menyebarluaskan rekaman video asusila tersebut. Kemudian tersangka atas nama AS, perannya ini menyebarluaskan rekaman video. Kemudian yang ketiga adalah inisial II, ini perannya adalah membuat video tersebut tanpa izin dari korban, jadi melakukan perekaman tanpa izin dari korban. II ini sendiri itu pernah berhubungan dengan si korban ini. Saksi-saksi yang sudah kita periksa itu ada 3 saksi, kemudian ahli sendiri itu sudah kami minta juga keterangan, baik dari ahli ITE, pidana maupun permintaan dari laboratorium juga untuk kita lakukan analisa terkait dengan barang bukti yang kita lakukan penyitaan.
4: Atas perbuatannya itu, para tersangka dijerat dengan pasal 407 ayat 1 junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP serta pasal 45 ayat 10 junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, diancam dengan pasal pidana berupa hukuman penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak kategori 6 sebesar 2 miliar rupiah. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Kita ke informasi selanjutnya, saudara dan pemirsa. Pemerintah Kabupaten Mapi resmi menggelar simulasi komputer assisted test atau CAT sebagai persiapan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bagi pekerja kontrak daerah. Berikut laporan reporter Yogi Ardiansa dari Merauke.
6: Langkah simulasi pengenalan sistem CAT dinilai sangat krusial agar para pekerja kontrak tidak canggung saat menghadapi ujian resmi yang sesungguhnya. Dalam pelaksanaan simulasi, setiap peserta diberikan alokasi waktu 10 hingga 15 menit untuk mencoba sistem perangkat komputer di dalam ruangan. Sementara pembukaan seleksi P3K secara resmi telah berlangsung pada Senin kemarin. Pejabat Sekretaris Daerah MAPI Maria Goretti Letsoin menyampaikan saat pelaksanaan diawasi ketat Badan Kepegawaian Negara Regional 9 Papua dan BKN Pusat. Ia mengatakan pemerintah daerah juga menyoroti kendala fokus dari sejumlah peserta yang berlatar belakang sebagai tenaga kesehatan di rumah sakit. Terkait hal itu, pelaksanaan simulasi sudah mengantongi persetujuan penuh dari pusat dan pemerintah daerah akan memberikan kebijakan khusus bagi tenaga kesehatan.
7: Para peserta akan mengikuti simulasi tes CAT, sehingga mereka diharapkan sudah bisa memahami dan bisa menyesuaikan diri pada saat pelaksanaan tes yang akan digelar tanggal 29 sampai tanggal 4 Juli. Seperti itu, saatnya satu minggu mereka melaksanakan tes ini.
6: Maria Goretti menambahkan, mengantisipasi kendala fokus nakes tersebut, pemerintah daerah MAPI akan segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan agar para peserta dari tenaga kesehatan mendapatkan pembebasan tugas sementara selama masa ujian berlangsung. Dengan pelaksanaan simulasi CAT, diharapkan seluruh peserta memahami seluruh proses pengisian dan memudahkan mereka dalam seleksi tersebut. Yogi Andriansyah melaporkan.
1: Kita ke RRI Nabire, saudara. Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawan Nari menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah distrik, TNI serta Polri dalam membangun distrik Nabire Kota sebagai wajah ibu kota provinsi Papua Tengah. Informasi dilaporkan Robi Vanindi dari Nabire.
8: Penegasan itu disampaikan Wakil Bupati saat memimpin dan memberikan arahan pada apel lintas sektoral yang digelar di halaman kantor Distrik Nabire Kota, Senin 29 Juni 2026. Apel tersebut dihadiri Kepala Distrik Nabire Kota, Unsur Koramil Nabire Kota, Polsek Nabire Kota, para lurah, kepala kampung, aparatur sipil negara, dan peserta pelatihan dasar Latsar CPNS. Dalam arahannya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi kepada Kepala Distrik Nabire Kota beserta seluruh jajaran atas inisiatif menyelenggarakan apel lintas sektoral yang menurutnya merupakan kegiatan perdana sejak dirinya menjabat sebagai Wakil Bupati Nabire. Menurutnya, hubungan yang harmonis antara Kepala Distrik dan Ramil dan Kapolsek merupakan fondasi utama dalam menciptakan wilayah yang aman, nyaman, bersih, tertib, serta menjadi contoh bagi distrik-distrik lainnya di Kabupaten Nabire. Ia menekankan bahwa Nabire Kota sebagai ibu kota provinsi Papua Tengah harus menjadi etalase penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pelayanan publik yang optimal, serta lingkungan yang tertata.
9: Saya yakin bahwa ketiga pilar ini sudah berkoordinasi dengan baik. Kita wujudkan hari ini dengan adanya apel gabungan lintas sektoral. Harapan kami ke depan bahwa ini bukan merupakan apel yang pertama dan terakhir. Ini nanti kita rencanakan secara berkelanjutan, mungkin 3 bulan sekali dilaksanakan. Kalau bukan di Sinabir Kota, kita pindah lagi ke Polsek, setelah itu ke Koramil, sehingga wujud sinergitas, wujud kebersamaan, wujud kolaborasi, dan wujud komunikasi antara tiga pilar ini tetap terjalin dengan baik. Ya, saya yakin bahwa kalau ketiga pilar ini bisa kerjasama dengan baik, kolaborasi, sinergitas, pasti Nabire akan lebih aman, lebih maju, dan lebih baik ke depan.
8: Sementara itu, Kepala Distrik Nabire Kota, Yusak Jitmau, selaku pihak penyelenggara apel lintas sektoral, mengatakan apel tersebut merupakan kolaborasi antara tiga pilar, yakni Distrik Kota, Koramil Kota, dan Kapolsek Kota, untuk memberikan rasa nyaman kepada seluruh masyarakat di wilayah tersebut. Ia berharap seluruh unsur pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat terus menjaga keamanan serta memperkuat kolaborasi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.
10: Kami sebagai pimpinan distrik, Koramil maupun Kapolsek, kita tidak berjalan sendiri. Ini ada dukungan dari masyarakat, kemudian aparat, baik itu di ASN maupun di TNI Polri, sudah kolaborasi, kerjasama, sehingga ketika wilayah distrik Nabire ini kita memberikan rasa nyaman bagi masyarakat, itu menjadi tujuan bersama bagi kita lintas sektoral.
8: Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari mengajak seluruh elemen pemerintah untuk mendukung program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia yang asri, aman, sejuk, rapi, indah, dan bersih. Ia pun mengajak seluruh aparatur bersama masyarakat menjaga kebersihan Kota Nabire agar kembali dikenal sebagai kota yang nyaman dan tertata. Ia pun mengingatkan masyarakat, khususnya kaum perempuan, agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kriminalitas seperti penjambretan yang masih terjadi di Kota Nabire. Robi Vanindi melaporkan.
1: Saudara dan pemirsa, warta berita ini diproduksi RRI Serui dan disiarkan langsung oleh seluruh RRI Pro 1 Korwil 1 Papua. Kita ke informasi selanjutnya, BPS Biak Numfor gelar Ngibar se-2026 bagi sektor pelabuhan, pelayaran, dan jasa logistik. Informasi selengkapnya dilaporkan Tri Rian dari Biak.
11: Badan Pusat Statistik Kabupaten Biak Numfor melaksanakan ngisi bareng atau ngibar sensus ekonomi 2026 dengan fokus utama penataan sektor usaha menengah besar UMB berlangsung di PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 4 Cabang Biak Selasa 30 Juni 2026. Kegiatan itu turut melibatkan puluhan perusahaan yang terlibat di sektor pelabuhan, pelayaran, dan sektor logistik maritim yang beroperasi di Kabupaten Biak Numfor. Kepala BPS Biak Numfor Ahmad Fauzi mengatakan kegiatan ini bertujuan guna memetakan akan struktur ekonomi nasional yang akurat untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, di mana perusahaan diberikan penjelasan terkait pengisian kuesioner yang dibutuhkan dalam sensus tersebut.
12: Ngibar sensus ekonomi 2026, ngibar ini adalah ngisi bareng dengan target adalah perusahaan-perusahaan usaha besar dan menengah yang menjalin kerjasama atau menggunakan jasa PT Pelindo 4 Bia. Nah, di sini terima kasih saya sampaikan kepada Pak Wisuda, Pak selaku GM Pelindo 4 Biak memberikan kami ruang dan waktu untuk memberikan melaksanakan kegiatan ngibar ini. Nah, pada kegiatan ngibar ini bertujuan untuk menjelaskan tata cara pengisian kuesioner, kemudian juga kaidah-kaidahnya itu apa, maksud pertanyaannya itu apa saja. Karena kalau untuk usaha-usaha besar ini kan memang biasanya berbeda dengan usaha kecil menengah ya. Yang usaha kecil kan misalnya catatan keuangan itu ya pelaku usaha itu tahu semua, tapi kalau usaha besar kadang-kadang ketenaga kerjaannya di bagian SDM, kemudian untuk keuangan di bagian finance, kemudian untuk modal dan segala macam di bagian lain, sehingga di sini kami memberikan, kalau untuk mereka itu kita pendataan nanti akan berbasis CW, Computer Assistant, jadi menggunakan link yang kami kirimkan kepada email mereka. Jadi di sini kita mendaftarkan email mereka, kita kirim linknya, nanti mereka klik isi e-form, seperti mungkin kalau teman-teman ngisi SPT tahunan, nah seperti itu. Itu ada e-formnya nanti diisi. Jadi
11: oleh kegiatan itu, Ahmad Fauzi mengharapkan agar para perusahaan dapat mengisi kuesioner tersebut sebelum akhir tanggal 31 Agustus 2026 mendatang. Sementara itu, General Manager PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 4 Cabang Biak, Zainul Wisuda, memberikan dukungan terhadap pelaksanaan sensus tersebut. Menurutnya, sensus itu sangat penting untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan sekaligus mendukung pengambilan kebijakan yang tepat bagi kemajuan dunia usaha dan perekonomian daerah.
13: Sifatnya survei ya untuk sensus atau tahun 2026 ini. Kami ini bagian kecil dalam hal logistik ataupun frontliner dalam hal pengembangan logistik yang ada di Kota Biak, Biak Numfor ya. Jadi data yang secara valid yang memang dikeluarkan oleh teman-teman BPS secara langsung memang kami sangat membutuhkan juga. Selain itu, adanya kegiatan ini sebenarnya kita ingin memberikan pemahaman kepada teman-teman JPT maupun pelayaran dalam hal ini mereka sebagai customer-nya kami, bahwa kesadaran terkait mengenai pengisian survei untuk sensus ini itu yang harus ditanamkan ke mereka sehingga mereka itu bisa dengan sukarela dan bersedia untuk melakukan pengisian, dan semoga ini menjadi kesuksesan untuk hasil sensus yang akan dilaksanakan.
11: Kegiatan tersebut berlangsung dengan lancar dengan melibatkan puluhan perusahaan yang terlibat sektor pelabuhan, pelayaran, dan jasa logistik maritim yang beroperasi di Kabupaten Biak Numfor, di antaranya PT Pelni Persero, PT Tanto Intim Line Biak, PT Salam Pasifik Indonesia Lines Biak, PT Abadi Kusuma Batra, PT Fajar Lintas Irja, PT Berkat Jaya Mulia, PT Maritel Bahtera Abadi, PT Wapoga Shipping, PT Indonesia Ratu Mandala, Sarana Bandar Logistik JPT Bewani Irja, JPT Irja Teluk Matabori, JPT Pelabuhan Wapnor, JPT Papua Untung Bersama, JPT Samudra Suri, dan PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Biak. Tri Rian melaporkan.
1: Sebanyak 192 pasangan dari 3 agama berbeda mengikuti pencatatan sipil perkawinan massal yang dilaksanakan di auditorium kantor Bupati Merauke. Laporan Ardi dari Merauke.
14: Kegiatan yang digelar dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional Harganas 2026 itu berlangsung pada Sabtu 27 Juni 2026. Rincian peserta terdiri dari 139 pasangan Katolik, 45 pasangan Protestan, dan 8 pasangan Islam. Jumlah total peserta tersebut berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia atau MURI untuk kategori nikah masal lintas agama di wilayah Papua Selatan. Bupati Merauke Yosef Bladib Gepse menegaskan, keluarga merupakan fondasi utama pembangunan bangsa. Menurutnya, membangun keluarga yang harmonis adalah tanggung jawab bersama dan dari keluarga yang kuat akan lahir generasi penerus yang baik. Ia menyampaikan, nikah masal ini bertujuan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pasangan yang telah lama hidup bersama.
15: Membangun keluarga yang berkualitas merupakan tanggung jawab bersama dengan kehadiran ayah dan ibu yang saling melengkapi dalam memberikan kasih sayang, pengasuhan, pendidikan, serta teladan bagi anak-anak. Dari keluarga yang harmonis akan hadir generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan mampu membawa Indonesia menuju Indonesia emas di tahun 2045. Melalui kegiatan nikah masal ini, pemerintah Kabupaten Merauke ingin memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan, sehingga hak-hak suami, istri, dan anak-anak dapat terlindungi secara baik.
14: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagus Oka, turut hadir memberikan dukungan langsung dalam kegiatan tersebut. Ia menekankan bahwa acara ini bukan sekedar seremonial, melainkan langkah nyata untuk menghadirkan kepastian hukum bagi setiap keluarga di Kabupaten Merauke. Lebih lanjut, Wakil Menteri menjelaskan, perkawinan yang sah secara agama dan tercatat secara negara memberikan perlindungan hukum yang komprehensif. Perlindungan itu mencakup suami, istri maupun anak, sehingga hak-hak mereka terjamin penuh di mata hukum dan negara. Dengan adanya pencatatan resmi, setiap keluarga juga akan lebih mudah mengakses berbagai pelayanan publik serta program-program pemerintah yang telah disediakan. Hal ini memastikan tidak ada warga yang terabaikan dalam proses pembangunan daerah maupun nasional.
16: 192 pasangan mempelai pasangan pengantin yang hari ini resmi membangun keluarga di masa depan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena di pagi hari ini kita semua boleh hadir dalam keadaan sehat untuk mengikuti perkawinan massal, pencatatan perkawinan, dan penyerahan dokumen kependudukan di Kabupaten Merauke. Saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Merauke, para tokoh agama, tokoh adat, serta seluruh pihak, terutama Pak Bupati yang telah berinisiatif untuk menyelenggarakan acara ini. Kita melihat bahwa tadi ada tayangan video bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Bupati ini merupakan jawaban dari situasi yang terjadi di tengah masyarakat, dan hari ini nantinya akan ada pencatatan sipil yang dilakukan untuk 192 pasangan.
14: Di akhir sambutannya, Wakil Menteri menambahkan, penyelenggaraan nikah masal ini menjadi bukti nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Negara hadir untuk memastikan setiap keluarga memiliki identitas hukum yang jelas serta memperoleh perlindungan yang sama tanpa terkecuali. Seluruh prosesi pernikahan masal di Merauke itu berlangsung dengan hikmat dan tertib hingga selesai. Ardi melaporkan.
1: Saudara dan pemirsa, Porles Siapen menggelar apel bersama dan syukuran hari ulang tahun Bayangkara yang ke-80. Selengkapnya Cindy Faidiban melaporkan dari Serui.
17: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Kepulauan Siapen menggelar apel bersama yang dilanjutkan dengan acara syukuran di Mapolres Kepulauan Siapen pada Rabu 1 Juli 2026. Apel bersama tersebut dihadiri unsur TNI, Polri, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, perwakilan BUMN, BUMD, serta instansi vertikal di Kabupaten Kepulauan Siapen. Rangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan apel bersama, kemudian dilanjutkan dengan syukuran sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan panjang pengabdian Polri kepada masyarakat. Bupati Kepulauan Siapen Benyamin Arisoi dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat Hari Bayangkara ke-80.

0: mengucapkan selamat kepada mereka dan perpanduan kepada seluruh keluarga besar kepolisian negara Republik Indonesia, khususnya jajaran Polres Kepulauan Riau. Hadirin yang saya hormati, tema peringatan tahun ini 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat merupakan refleksi dari perjalanan panjang pengabdian Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, penegakan hukum, serta memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia.
1: Sementara itu, Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Ardian Uki Ercayo menyampaikan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir dalam peringatan Hari Bayangkara ke-80. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen beserta seluruh pihak yang selama ini telah mendukung tugas-tugas kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, peringatan Hari Bayangkara menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Polri, pemerintah daerah, TNI, serta seluruh elemen masyarakat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.
2: Saudara dan pemirsa, sekian warta berita Gema Papua. Saya Hans Pansai mewakili seluruh kru kerja RRI Serui mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.
3: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Koruyel 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, tiba saatnya kami akan hadir untuk mimbar agama. Di edisi hari ini, Rabu 1 Juli 2026, mimbar agama Buddha akan hadir tentunya untuk umat Buddha. Selamat untuk mendengarkan satu renungan dhamma melindungi orang yang menjalankan Padmawati yang akan disampaikan, ya, yang menjalankannya.

yang akan disampaikan oleh Padmawati SAG. Namun satu lagu untuk mengantarkan kita untuk mendengarkan renungan malam ini bersama Misi Wijaya dengan judul Kasih Buddha.

arahato sama sambudasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambudasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambudasa. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Namo Buddhaya. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali melalui mimbar agama Buddha. Teriring doa semoga selalu sehat dalam keadaan tenang, damai, sejahtera, dan bahagia selalu untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha atas segala anugerah dan lindungannya pada kita semua. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, pada mimbar agama Buddha kali ini akan kami sampaikan tema tentang Dhamma melindungi orang yang menjalankannya. Dalam bahasa Pali, kata Dhamma mempunyai banyak arti, tetapi semuanya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu kebenaran dan ajaran. Kebenaran yang dimaksud di sini adalah empat kebenaran mulia yang diselami oleh Sang Buddha saat mencapai penerangan sempurna, yaitu penderitaan dan ketidakpuasan dalam hidup ini. Sebab yang menimbulkan hal tersebut, berakhirnya semua penderitaan yang disebut kedamaian dan kebahagiaan Nibbana, dan yang terakhir jalan untuk menghentikan penderitaan yang disebut jalan mulia berunsur delapan. Dhamma sebagai ajaran di sini berarti ajaran yang diberikan oleh Sang Buddha. Perlu diketahui, Sang Buddha tidak mengajarkan semua dhamma yang ditemukannya, tetapi hanya mengajarkan dhamma yang dapat menolong orang dan cocok bagi orang yang menerimanya. Dikatakan dalam salah satu bagian kitab Pali bahwa Sang Buddha memungut segenggam daun simsapa, menunjukkan kepada para bhikkhu dan mengatakan bahwa dhamma yang diajarkannya hanyalah sebanyak daun yang digenggamnya. Tetapi, dhamma yang ditemukannya adalah semua daun simsapa yang ada pada semua pohon di hutan tersebut. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, dalam kaitannya dengan ini, ada tiga karakteristik yang diajarkan oleh Sang Buddha yang disebutkan dalam kitab Pali. Yang pertama, Sang Buddha mengajarkan bahwa dhamma untuk memperoleh pengetahuan tidak untuk sesuatu yang bukan pengetahuan Sang Buddha. Membimbing secara langsung sehingga mereka dapat mengetahuinya secara langsung. Yang kedua, Sang Buddha mengajarkan dhamma berdasarkan sebab, tidak mengajarkan sesuatu yang tidak berdasarkan sebab. Jadi, dhamma yang diajarkannya beralasan dan orang dapat mengerti dengan cara melihat keberadaan dan lenyapnya semua yang ada di dalam ini, baik material maupun rohani, bahkan alam semesta itu sendiri. Yang ketiga, Sang Buddha mengajarkan dhamma yang dapat dipercaya, dapat dipraktekkan dan membawa kepada kebenaran dan bukan sebaliknya. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, semua ajaran Sang Buddha mempunyai tiga karakteristik dan disebut sebagai Buddha Sasana, yang berarti aturan dari Sang Buddha, dan pada umumnya disebut Buddha Dharma. Beberapa hal penting dari Dharma yang cocok untuk kebanyakan orang dalam Buddha Sasana, ini disebut tiga kebutuhan atau tiga keuntungan yang diinginkan oleh semua orang. Yang pertama, kebutuhan pertama untuk masa sekarang. Setiap orang membutuhkan faktor yang dapat menyokong kehidupannya dalam masa sekarang ini. Sang Buddha mengajarkan bagaimana semua ini dicapai dengan menjalankan hal-hal sebagai berikut. Bersemangat dalam mencari nafkah, menguasai ilmu pengetahuan, melakukan tugas, dan menjalankan bisnis. Yang kedua, hemat, yaitu lebih berhati-hati dalam mengeluarkan uang dan menggunakan materi, juga selalu melindungi dari apapun yang diperoleh dari bahaya.
Yang ketiga, bergaul dengan orang yang bijaksana. Hanya berteman dengan orang yang baik. Yang keempat, sederhana dalam makanan dan berpakaian sepantasnya. Dengan kata lain, hidup seimbang dengan pendapatannya. Empat faktor ini, yaitu bersemangat, hemat, bersahabat dengan orang yang baik, dan hidup secukupnya, membuat umat Buddha yang melatih diri dapat memenuhi kebutuhan dalam kehidupan masa sekarang. Yang kedua, yaitu kebutuhan untuk masa yang akan datang. Di samping masa sekarang ini, setiap orang mempunyai masa depan yang harus dipertimbangkan. Seperti yang diketahui, waktu sekarang sangatlah singkat. Seperti hari ini, jam ini, menit ini, detik ini, sementara waktu sebenarnya lebih cepat berlalu. Sang Buddha telah mengajarkan kita cara mendapatkan faktor untuk menyokong hidup kita di masa mendatang dengan melakukan hal-hal berikut pada masa sekarang. Yang pertama, mempunyai kepercayaan yang didasari oleh pengertian, seperti percaya bahwa orang akan memperoleh buah dari perbuatan yang dilakukannya. Kebaikan akan membawa kebahagiaan dan kejahatan akan membawa penderitaan. Yang kedua, berkelakuan baik. Hidup dengan aturan moral yang sesuai dengan kehidupan manusia, yaitu Pancasila, yang merupakan aturan moral bagi umat Buddhis awam atau Patimokkha, yaitu dasar aturan para bhikkhu. Yang ketiga, mempunyai keinginan untuk berbuat amal, berderma, memberi suatu keuntungan yang didapat dengan dermawan, dan membagi kebahagiaan yang dimilikinya dengan orang lain. Yang keempat, dapat membedakan perbuatan yang bermanfaat, yang dapat menyucikan seseorang, dan memberi keuntungan bagi orang lain, dari perbuatan jahat tidak bermanfaat yang merusak pikiran seseorang dan mengakibatkan penderitaan bagi orang lain. Kemampuan membedakan ini disebut sebagai kebijaksanaan atau panya. Keempat faktor ini, kepercayaan yang benar, bersikap sesuai moralitas, kedermawanan, dan kebijaksanaan adalah untuk dipraktekkan pada masa sekarang ini, tetapi menjamin bahwa kebutuhan akan kebahagiaan di masa depan terpenuhi. Kebutuhan ketiga akan kebebasan atau vimuti. Meskipun seseorang sudah membuat masa depannya yang baik, jika pikirannya dikendalikan oleh seseorang yang mencemarkan seperti kemelekatan, kemalasan, atau khayalan, maka ia akan tetap menderita dalam hatinya dan tidak akan menemukan kebahagiaan akhir. Oleh karena itu, di samping mengajarkan cara untuk memenuhi kebutuhan masa sekarang dan masa yang akan datang, Sang Buddha juga mengajarkan jalan terbaik, jalan untuk kebebasan, yaitu kebebasan dari kekotoran atau kejahatan yang terdapat dalam hati. Jalan yang diajarkannya disebut jalan mulia berulas 8, yaitu yang pertama, pengertian benar, pengertian dan realisasi akhir terhadap empat kebenaran mulia. Yang kedua, pikiran benar. Mempunyai pikiran yang lepas atau bebas dari hawa nafsu, dari keinginan untuk menyakiti atau melukai orang lain ataupun dirinya sendiri. Yang ketiga, ucapan benar. Tidak berkata yang bersifat dusta, fitnah, mencaci maki, dan omong kosong. Yang keempat, perbuatan benar. Tidak melakukan perbuatan yang merusak kehidupan, mengambil apa yang tidak diberikan, dan melakukan hubungan seks yang tidak semestinya, atau dengan latihan yang tinggi, yaitu melatih diri untuk mencapai kesucian. Yang kelima adalah penghidupan benar. Tidak hidup dari cara yang salah atau tidak bermoral, seperti melakukan lima perdagangan, yaitu menjual senjata untuk membunuh, berdagang makhluk hidup untuk disembelih atau dibunuh, menganiaya, menjual minuman keras, dan obat-obatan terlarang atau berdagang racun. Kemudian yang keenam, yaitu usaha benar.
menghancurkan kejahatan yang muncul dari diri sendiri, mencegah kejahatan yang belum timbul, menjaga kebaikan yang ada pada diri sendiri, dan memperbanyak kebaikan yang belum muncul. Yang ketujuh yaitu perhatian benar. Memperhatikan objek dari perenungan seperti aspek yang ada pada tubuh, berbagai perasaan, keadaan pikiran, dan berbagai faktor dari proses mental seperti mereka timbul dan lenyap. Kemudian yang kedelapan yaitu konsentrasi benar. Meditasi yang dilakukan dengan sepenuh hati dengan maksud untuk mengembangkan konsentrasi sehingga pikiran akan menjadi lebih damai dan terarah. Orang yang mempraktikkan Dharma adalah orang yang berpraktek sedemikian untuk memenuhi semua kebutuhan ini. Jadi, Dhamma yang dipraktekkan seseorang yang menjaga atau melindungi seseorang dari kondisi yang kurang menguntungkan. Bahkan, Dhamma akan melindungi seseorang sehingga dapat mencapai tujuan tertinggi dari hidup. Kedamaian agung yang disebut Nibbana dan membebaskan pikiran dari kemelekatan seperti yang dicapai oleh Sang Buddha dan semua yang melaksanakan Dhamma sampai hari ini. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, yang perlu diingat adalah arti kata kebutuhan, yaitu keinginan akan sesuatu yang harus dimiliki, sesuatu yang sangat perlu atau berguna. Itu tidak berarti kecanduan, kejahatan atau keinginan yang tidak pantas. Karena itu, Dhamma mencakup semua yang baik pada semua tingkatan yang berbeda, keduniawian dan yang melebihi keduniawian. Namun, Dhamma yang disalahgunakan akan menjadi tidak bermanfaat atau merugikan seperti obat yang tidak dibuat sesuai dengan resepnya. Jadi, orang perlu belajar untuk mengetahui masalah apa yang dapat disembuhkan dengan obat Dhamma. Pertama-tama, orang tersebut harus mengetahui kondisinya dan menjalankan langkah demi langkah. Karakter dari orang bermacam-macam, dan seseorang sebaiknya menjalankan Dhamma secara berurutan dengan benar untuk kebutuhan sekarang, masa depan, dan kebebasan dalam menunjang hidupnya sekarang. Menurut pemikiran kami, terutama bahwa Dhamma dari tiga kebutuhan ini praktis dan dalam berbagai cara dapat digunakan untuk membuat kondisi hidup lebih baik bagi semua orang. Selangkah demi selangkah yang berarti dimulai dari memenuhi kebutuhan hidup untuk sekarang ini. Pada saat yang bersamaan, orang sebaiknya memenuhi kebutuhan untuk masa mendatang, sebab tidak pernah dianjurkan untuk menjalankan langkah untuk besok saat seseorang seharusnya melakukan perbuatan untuk hari ini. Seperti pengertian benar akan keyakinan dan moral yang baik sebaiknya dilakukan sekarang. Dan ini semestinya menyokong usaha seseorang untuk belajar atau memperoleh sesuatu apapun yang telah dilakukannya. Sekali lagi, seseorang sebaiknya menekankan pada praktek jalan utama beruas 8 untuk menyucikan hati dan pikiran, karena pikiran adalah pusat dari perbuatan yang didasari kehendak atau kama, dan semua pengalaman berdasarkan kamanya. Mengembangkan pikiran dengan jalan ini akan memberikan hasil yang baik untuk memenuhi semua kebutuhan dalam jalan Dhamma. Jalan utama beruas 8 adalah jalan terbaik untuk pendidikan dan peradaban, kebudayaan manusia, dan perkembangan individu. Hanya jalan ini yang dapat mencegah perbuatan buruk, kejahatan, bahkan perang dan semua kekacauan. Di samping itu juga menunjang kebahagiaan dan kemakmuran bagi semua umat manusia. Seperti sabda Sang Buddha, Dhammo have rakkhati dhammacaring. Sesungguhnya, Dhamma melindungi orang yang menjalankannya. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, demikian mimbar agama Buddha pada hari ini. Semoga dharma ini memberi manfaat pada kita semua. Semoga dapat berjumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atau abaya dhamma bila ada kekurangannya.
Sabe sata bawantu suki tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

ya, pendengar mimbar agama kami cukupkan ya mengingat waktu saat ini. Sudah menunjukkan pukul 20 di 3 menit waktu Indonesia Timur. Dan tentunya beragam informasi-informasi ringan kami bagikan atau kami sampaikan ke ruang dengar Anda, tentunya untuk menambah wawasan terpantas semuanya, di mana beragam informasi akan hadir untuk sesaat lagi.

Ya, pendengar, sekilas informasi terkait harga Pertamax Turbo ini turun 1.450 per liter mulai 1 Juli 2026. Inilah informasi selengkapnya, di mana harga Pertamax Turbo turun 1.450 per liter menjadi 19.300 mulai 1 Juli 2026. Penyesuaian harga tersebut berlaku efektif sejak pukul 00 waktu Indonesia Barat di seluruh wilayah penjualan. Pertamina Patraniaga juga menurunkan harga Pertamax Dex sebesar Rp3.650 per liter. Selain itu, harga Dex lain mengalami penurunan sebesar Rp3.300 per liter mulai Juli 2026. Penyesuaian harga tersebut merupakan hasil evaluasi berkala yang dilakukan Pertamina Patraniaga. Evaluasi tersebut mempertimbangkan dinamika harga minyak dunia serta kondisi perekonomian masyarakat. Pertamina Patraniaga menyampaikan penyesuaian harga tersebut telah mengikuti mekanisme berlaku. Perusahaan juga telah melakukan koordinasi dengan pemerintah sebelum menetapkan kebijakan tersebut. Vice President Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Kitty Andora, ini menjelaskan mekanisme penyesuaian harga bahan bakar tersebut. Ia menyampaikan kebijakan itu tetap mengacu pada regulasi yang berlaku. Pertamina Patraniaga juga menurunkan harga aftur penerbangan domestik di Bandara Soekarno-Hatta. Penurunan harga aftur tersebut berlaku untuk transaksi sebelum pengenaan pajak. Harga Pertamina Dex turun sebesar 15% dibandingkan periode penetapan sebelumnya. Sementara itu, harga Dex Lite mengalami penurunan sebesar 14%. Harga aftur domestik di Soekarno-Hatta turun Rp3.000 per liter pada Juli 2026. Penurunan tersebut setara dengan 14% dibandingkan harga pada Juni 2026. Dan Pertamax Turbo mengalami penurunan harga sebesar 7% dibandingkan periode sebelumnya. Penurunan tersebut menjadi salah satu hasil evaluasi harga BBM non-subsidi terbaru. Kitty juga menegaskan Pertamina Patraniaga tetap menjaga kualitas produk bahan bakarnya. Ia menyebut kualitas produk menjadi bagian penting pelayanan kepada masyarakat. Dan inilah selengkapnya untuk harga BBM non-subsidi ya, yang mengalami penurunan untuk daerah dengan PBBKB 5%. Pertamax Turbo turun Rp20.750 per liter menjadi Rp19.300 per liter. Pertamax Dex turun dari Rp24.800 menjadi Rp21.150. Dan Dex Lite turun dari Rp23.000 per liter menjadi Rp19.700 per liter. Aftur penerbangan domestik sebelum pajak di Soekarno-Hatta turun dari Rp22.190 per liter dan menjadi Rp19.190 per liter untuk di bulan Juli, untuk penurunan sebesar Rp3.000 ya, atau ekuivalen 14%. Itulah sekilas informasi, harga Pertamax Turbo turun 1.450 per liter mulai dari 1 Juli 2026.

0: aja mbak.
1: Mungkin bisa minta apa ini sesuai.
2: Angkringan, warung makan ini sangat populer bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, peniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.
3: Iya, pendengar, ojol resmi jadi UMKM, pendengar, ini berhak akses kredit hingga bebas pajak. Mulai 1 Juli 2026, pengemudi ojek online atau biasa disapa ojol ya, roda 2, ini resmi diperlakukan sebagai pengusaha mikro transportasi online dengan status baru tersebut. Mereka tidak hanya menikmati potongan komisi maksimal 8%, kini ojol juga berhak mengakses berbagai fasilitas yang selama ini diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri UMKM Maman Abdurrahman di kantornya pada Rabu 1 Juli 2026. Maman mengatakan perubahan status itu secara otomatis membuka akses pengemudi ojol terhadap program pemberdayaan pemerintah, mulai dari pembiayaan usaha, pelatihan, kewirausahaan, hingga berbagai bentuk pendampingan usaha. Selain memperoleh pendapatan besar 92% dari tarif perjalanan, para pengemudi juga memperoleh perlakuan yang sama dengan pelaku UMKM, salah satunya tidak dikenakan perpajakan. Menurutnya, pendengar, pemerintah juga sedang menyiapkan stimulus untuk mendorong pengemudi memiliki sumber pendapatan di luar aktivitas mitra transportasi daring. Program tersebut mencakup akses pembiayaan usaha, peningkatan kapasitas kewirausahaan, hingga penampingan dalam mengembangkan usaha produktif. Ia juga menambahkan perubahan status tersebut akan berlaku otomatis dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, mulai koordinasi dengan perusahaan aplikator serta asosiasi pengemudi agar tidak mengganggu operasional lapangan. Maman menegaskan bahwa pemerintah juga tengah menyiapkan landasan hukum yang lebih kuat agar kebijakan tersebut dapat diterapkan secara berkelanjutan, sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem transportasi digital. Sebelumnya, pendengar, DPR mengumumkan perusahaan transportasi online Gojek dan Grab akan menerapkan komisi sebesar 8% untuk layanan transportasi roda 2. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut penerapan ini nantinya mulai berlaku 1 Juli 2026. Kebijakan ini menjadi kabar baik maksud kami bagi jutaan mitra pengemudi ojek online ojol yang selama ini mengeluhkan besarnya potongan aplikasi. Atas hal tersebut, DPR melakukan pertemuan dengan perusahaan ojek online. Dan itulah sekilas informasi bahwa ojol resmi jadi UMKM kini berhak akses kredit hingga bebas pajak. Informasi ini kami lansir dari rri.co.id Jakarta.

Aktualiti Papua, berita dan informasi Papua terkini. Menyapa Anda dengan suara khas sang penyiar di pagi hari. Setiap hari pukul 7.40 sampai selesai. Hanya di Pro 1 RRI Jayapura. Kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Iya, pendengar, terkait tentang Piala Dunia 2026 semakin seru tentunya bagi Anda yang ya pencinta sepak bola dan memiliki tim yang Anda usung untuk meraih gelar Piala Dunia 2026 ya. Di mana fase grup Piala Dunia 2026 resmi berakhir ya, untuk menjaring 48 tim menjadi 32 tim negara yang sudah bertanding di babak gugur pertama dalam sejarah turnamen. Berdasarkan bagan babak 32 besar yang baru saja terbentuk, persaingan menuju babak 16 besar ini diprediksi akan didominasi oleh kekuatan tradisional seperti Argentina, Prancis, Brasil, dan Inggris. Di samping potensi kejutan dari tim kuda hitam seperti Norwegia dan Paraguay yang sedang naik daun, Brasil menjadi tim pertama yang mengamankan tempat di bagan selanjutnya setelah membungkam Jepang dengan skor 2-1 di Houston, Texas, Amerika Serikat Stadium. Langkah ini melengkapi prediksi ketat dari 16 pertandingan sistem gugur yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Dan berdasarkan kualitas performa selama fase grup dan kedalaman skuad, ada analis prediksi 16 negara yang akan melaju di babak 32 besar di sektor Amerika Utara dan Selatan, Amerika Serikat, dan Brasil. Amerika Serikat menyapu bersih status juara grup D, sementara Brasil lolos meyakinkan dari grup C, sedangkan dari sektor raksasa Eropa, Prancis dan Argentina. Argentina di bawah kepemimpinan Lionel Messi tampil sempurna di grup J, sementara Prancis mendominasi di grup 1. Sektor penantang kuat Inggris, Spanyol dan Belanda, tiga kekuatan utama Eropa ini diprediksi tidak akan menemui hambatan berarti di babak 32 besar, sedangkan sektor kuda hitam Norwegia, Maroko, Norwegia yang dipimpin Erling Haaland diprediksi mampu menumbangkan ya Pantai Gading, sedangkan Maroko juga sudah mengulang keajaiban mereka. Dan pemenang dari babak 32 besar ini akan berlangsung mengisi slot tetap di babak 16 besar yang dijadwalkan mulai bergulir pada awal Juli 2026 menuju puncak di New York Jersey Stadium pada 19 Juli mendatang. Itulah sekilas informasi pendengar, prediksi 16 besar negara-negara yang masuk Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 Jakarta dengan berita nasional disiarkan pukul 9 atau pukul 21 waktu Indonesia Timur saat ini.
1: Individu saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan 3 korporasi.

0: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila sebagai saksi gratifikasi batubara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. Sementara itu, Polri menyatakan siap terus berbenah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga kepercayaan publik. Laporannya disampaikan Afriani Respati.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan hukum harus menjadi pelindung seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan. Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin upacara hari ulang tahun ke-80 Bayangkara di lapangan Satuan Latihan Brimob Cikeas Bogor pagi hari tadi. Menurut Presiden, penegakan hukum yang adil menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, aparat penegak hukum diminta menjalankan tugas secara profesional dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Presiden juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat yang lemah harus mendapatkan perlindungan. Menurut Presiden, hukum harus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mencari keadilan dan memastikan setiap pelanggaran diproses secara setara di hadapan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, institusi Polri terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Listio, transformasi Polri dilakukan melalui reformasi sumber daya manusia, digitalisasi layanan publik, hingga penguatan pengawasan internal. Kapolri mengakui perjalanan Polri selama 8 dekade belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, kritik dan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perbaikan institusi.
3: Oleh karena itu, setiap kritik kami pandang sebagai cermin untuk berbenah. Setiap masukan kami terima sebagai dorongan untuk berubah. Dan setiap harapan masyarakat kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan dharma bakti kami, demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat.
2: Momentum Hari Bayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus menjaga kepercayaan publik. Sejalan dengan pesan Presiden Prabowo, Polri diharapkan mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri terus berkontribusi melalui berbagai program ketahanan pangan sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.500...
5: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan serta menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, Polri melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi proses distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi para petani. Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan kata pengantar dalam HUT Bayangkara ke-80 di Cikeas hari ini.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.548 poktan, kami terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan pada potensi lahan seluas 1,37 juta hektar.
3: Puji syukur sejak tahun 2025 hingga kuartal 2 2026 telah dilaksanakan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton.
5: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Presiden mengatakan Polri aktif membantu peningkatan produksi jagung, membangun gudang ketahanan pangan, serta mendukung program makan bergizi gratis.
1: Saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut, dan diantaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri.
5: Polri bersama Kementerian Pertanian, pemangku kepentingan, dan kelompok tani terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan. Hingga kuartal kedua tahun 2026, program tersebut telah menghasilkan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Suryo Sumarsono, sebagai saksi gratifikasi batubara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
6: Ada mau disampaikan, Pak? Mau disampaikan sedikit, Pak.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, sebagai saksi dalam kasus gratifikasi batubara di Kutai Kartanegara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik tengah mengembangkan perkara tersebut tidak hanya terhadap mantan Bupati Kukar yaitu Rita Widyasari, tetapi terhadap tiga korporasi yang diduga menerima gratifikasi dalam tata kelola batubara tersebut. Menurut Budi, pemeriksaan terhadap Iyapto juga bertujuan untuk mengelompokkan aset-aset yang sebelumnya telah disita penyidik. Langkah tersebut dilakukan agar diketahui keterkaitannya dengan masing-masing tersangka.
8: Untuk saksi saudara CPT, ini diperiksa berkaitan dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara di wilayah Kukar. Karena memang dalam perkara ini KPK kemudian mengembangkan tidak hanya tersangka individu saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan tiga korporasi yang juga diduga terlibat menerima gratifikasi per metrik ton batu bara di Kukar tersebut.
7: Sementara itu, Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, bungkam usai menjalani pemeriksaan di KPK. Ia enggan menjelaskan materi pemeriksaan terkait penyidikan dugaan gratifikasi per metrik ton batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. KPK juga telah menyebut tiga korporasi diduga menjadi sarana gratifikasi Bupati Kukar Rita Widyasari dalam perkara batubara di Kutai Kartanegara. KPK sendiri telah menetapkan tiga tersangka korporasi dalam kasus ini. Ketiga korporasi tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2026. Ketiga perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Baratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Herul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kenaikan harga BBM non-subsidi dan kenaikan harga pangan menyebabkan inflasi naik tajam di bulan Juni 2026, baik inflasi bulanan maupun tahunan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Badan Pusat Statistik BPS hari ini menyampaikan laporan sejumlah data ekonomi, diantaranya perkembangan laju inflasi. Berdasarkan data BPS, inflasi bulan Juni meningkat cukup signifikan dibandingkan inflasi bulan Mei 2026. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam keterangannya di gedung BPS hari ini mengatakan, inflasi bulanan pada Juni tercatat naik menjadi 0,44% dari 0,28% di bulan Mei. Sedangkan inflasi tahunan bulan Juni naik menjadi 3,4% dari 3,08% di bulan Mei. Pemicu utama inflasi adalah kelompok transportasi, utamanya komoditas bensin, sebagai dampak dari dua kali kenaikan harga BBM non-subsidi di sepanjang bulan Juni kemarin.
10: Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan itu terbesar pada transportasi dengan inflasi sebesar 2,29%. Tiga, komoditas yang dominan mendorong inflasi kelompok transportasi, yang pertama bensin dengan andilnya 0,21%. Yang kedua, tarif angkutan udara. Dan yang ketiga, pelumas atau oli mesin. Inflasi pada komoditi bensin dipicu oleh penyesuaian harga beberapa jenis BBM non-subsidi.
9: Kenaikan inflasi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi sudah diperkirakan sebelumnya oleh Bank Indonesia. Berdasarkan perhitungan Bank Indonesia, harga BBM non-subsidi diperkirakan berkontribusi sebesar 0,25% pada laju inflasi. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI bulan Juni kemarin.
11: Seperti kemarin ini ada perubahan harga BBM non-subsidi, ada yang naik seperti Pertamax dan Pertamax Turbo, tetapi ada juga yang turun yaitu Dex Light dan Pertamina Dex. Tentunya ini akan berfluktuasi tergantung dari harga global tadi. Hitungan kami lebih kurang dia berkontribusi sekitar 0,25% kepada inflasi.
9: BPS juga mencatat kelompok makanan, minuman dan tembakau juga memberikan kontribusi pada inflasi di bulan Juni. Inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau tercatat sebesar 0,20% dengan andil inflasi 0,06%. Komoditas utama penyumbang inflasi antara lain bawang merah, bawang putih dan beras. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ombudsman RI mendorong pemerintah memperkuat keselamatan di perlintasan sebidang sebagai langkah realistis untuk mencegah terulangnya kecelakaan kereta api. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
12: Anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jawing menilai penguatan perlintasan sebidang menjadi solusi realistis dalam keselamatan perjalanan kereta api. Pernyataan itu menyusul insiden kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Komuter Line di Stasiun Bekasi Timur pada bulan April lalu. Menurutnya, setiap perlintasan harus berstatus resmi agar memiliki kejelasan pengelolaan. Selain itu, ia juga menegaskan perlintasan juga harus dilengkapi palang pintu yang resmi, serta menjaga perlintasan dengan petugas resmi yang memiliki kewenangan.
13: Prakejadian, dan ini yang sampai hari ini masih belum jelas arah penyelesaiannya. Mudah-mudahan dengan arahan Bapak Presiden yang nanti akan merencanakan pembangunan sarananya dan mengalokasikan dana, ini menjadi saat yang penting ya, untuk kemudian kita sangat serius menggarap ini agar sesuatu yang sudah bisa diperkirakan risiko keselamatannya itu benar memang bisa kita mitigasi dan bisa dicari solusinya.
12: Kepala Keasistenan Utama 4, Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ombudsman, Budi Masturi menyampaikan, asesmen yang disusun oleh Ombudsman terkait aspek pelayanan publik dalam penanganan insiden kecelakaan di Bekasi Timur dilakukan selama 2 bulan dengan menghimpun keterangan dari berbagai pihak termasuk para korban dan anggota keluarganya. Hasil asesmen telah disampaikan kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dan PT KAI dalam pertemuan yang berlangsung pada 30 Juni lalu.
14: Kepada beberapa pihak terkait yang memang di dalam poin-poin saran kami, kita sebutkan sebagai pihak yang harusnya menjalankan saran tindakan dari Ombudsman.
12: Sebagai alternatif, Ombudsman menyarankan pemerintah untuk memprioritaskan pembenahan perlintasan sebidang yang sudah ada. Pembenahan tersebut mencakup penyediaan palang pintu, petugas, dan dukungan teknologi keselamatan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti.
12: Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Memasuki hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, Kementerian Haji memusatkan perhatian pada pelayanan bagi sekitar 5% jemaah haji Indonesia yang masih berada di Madinah. Meski sebagian besar jemaah telah tiba di tanah air, selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
1: Ya, Lukman, dapat kami informasikan, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf Rabu hari ini menyampaikan apresiasi Presiden Republik Indonesia, DPR RI dan DPD RI yang menjadi motivasi bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Menhad, dukungan dari berbagai pihak menjadi modal penting dalam menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, aman dan nyaman bagi jemaah Indonesia. Menhad Irfan Yusuf secara resmi menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi setelah seluruh jemaah haji Indonesia kembali ke tanah air. Penutupan ditandai dengan tibanya kloter UPG 43 di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang membawa 242 jemaah, sekaligus mengakhiri rangkaian pelayanan bagi lebih dari 219.000 jemaah haji reguler dan khusus. Dan pendengar, berikut keterangan dari Menteri Haji dan Umroh, Kyai Haji Irfan Yusuf.
2: Alhamdulillah kami mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, ya, dari DPR, Komisi 8 maupun tim pengawas DPR satu ruang dan apresiasi. Dan alhamdulillah Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi pada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Alhamdulillah kloter ujung pandang 43 sudah mendapat, dan ini berarti bahwa pemulangan jemaah haji seluruh Indonesia sudah berjalan dengan baik sampai dengan kerajaan kita. Saya berterima kasih kepada semua pihak. Kami mengapresiasi pada semua pihak yang bekerja keras bahu-bahu membantu kami dalam melaksanakan pemulihan haji tahun ini.
1: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga, selama operasional berlangsung, pemerintah menghadapi tantangan dalam melayani puluhan ribu jemaah lanjut usia dan jemaah berisiko tinggi. Berbagai inovasi diterapkan, mulai dari digitalisasi layanan, penambahan embarkasi fast track, hingga penerapan skema murur dan tanazul yang membantu kelancaran mobilitas jemaah di tanah suci. Meski operasional haji telah berakhir, Menhad menegaskan pelayanan belum selesai. Kementerian Haji dan Umroh masih mendampingi jemaah yang menjalani perawatan di Arab Saudi serta akan melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap pelayanan di Mina dan penguatan implementasi istiqoah kesehatan agar penyelenggaraan haji tahun depan semakin baik. Selain itu, dapat kami informasikan juga pendengar bahwasanya laporan peliputan penyelenggaraan haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah, baik informasi dari tanah suci maupun debarkasi di seluruh Indonesia di Radio Republik Indonesia pun berakhir malam ini. Atas perhatian dari berbagai pihak, kami ucapkan terima kasih. Demikian dari Kulalam Media Center Haji tahun 2026 Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah rampung melayani seluruh kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci pada musim haji 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sa'adatul Ain. Ain.
3: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini seluruh pos kami secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat yang tergabung dalam 3 debarkasi. Pada hari terakhir kemarin, sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat menjadi penutup kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Bila dirincikan, debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung, sebanyak 389 jiwa yang mendarat menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7633. Dua kloter lainnya tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5486 dan SP5218. Salah satu petugas haji dari debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan untuk jemaah haji telah tuntas seluruhnya, dan untuk kloter dari Jakarta, maksud kami dari debarkasi Jakarta Bekasi dan juga debarkasi Jakarta Pondok Gede menjadi penutup kepulangan haji dan berakhir pada periode musim haji tahun 2026 ini. Diketahui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kepulangan jemaah haji 3 debarkasi dari 4 provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Palembang, di mana debarkasi Palembang tuntaskan pemulangan jemaah haji kloter 16. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Selengkapnya dilaporkan oleh Maulana dari RRI Palembang.
4: Operasional pemulangan jemaah haji debarkasi Palembang resmi berakhir. Kepulangan kloter 16 menandai selesainya proses pemulangan seluruh jemaah haji melalui asrama haji Sumatera Selatan. Sebanyak 355 jemaah asal kota Palembang yang tergabung dalam kloter terakhir tiba di tanah air dengan jumlah lengkap sesuai saat diberangkatkan ke tanah suci. Kedatangan mereka disambut suasana haru oleh keluarga yang telah menunggu di asrama haji. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH debarkasi Palembang, Arkan Nur Wahidin, mengatakan proses pemulangan jemaah tahun ini berjalan lancar berkat sinergi seluruh panitia dan instansi yang terlibat.
5: Proses pemulangan berjalan dengan lancar, apresiasi setinggi-tingginya jelasnya kepada seluruh pihak yang terlibat ya, dalam kepanitiaan, baik embarkasi, debarkasi, karena perjalanan jamaah di tahun ini berjalan dengan lancar. Ya, beberapa jamaah kita tanya, ya tadi merasa puas dengan pelayanan, dengan akomodasi yang disiapkan pada tahun ini.
4: Arkan juga mengapresiasi seluruh panitia, petugas, dan instansi yang telah mendukung penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, evaluasi tetap akan dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji mendatang. Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 16, Suhada Ajis Umar, mengaku bersyukur seluruh anggota rombongannya dapat menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji. Ia mengatakan seluruh jamaah dalam kloternya kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat. Di sisi lain, para jamaah berharap pengalaman beribadah di Tanah Suci menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas ibadah dan pengabdian setelah kembali ke tengah masyarakat.
6: Kloter kami, kloter terakhir ini, alhamdulillah semua dapat melaksanakan seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Dari jumlah 355, alhamdulillah semua balik dengan sehat dan alhamdulillah kita dapat melaksanakan dengan baik.
4: Berdasarkan data PPIH, debarkasi Palembang pada musim haji tahun ini memberangkatkan 6.995 jamaah. Sebanyak 6.984 orang kembali ke tanah air melalui debarkasi Palembang. Adapun 11 jamaah tidak kembali bersama rombongan, terdiri atas 9 jamaah yang wafat di tanah suci dan 2 jamaah yang pulang secara mandiri. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Pemerintah berharap pelayanan penyelenggaraan ibadah haji ke depan dapat semakin baik dan mampu memberikan kenyamanan bagi seluruh jemaah. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

10 orang merupakan pasien, sementara 55 lainnya adalah pendamping. Kita beralih ke informasi olahraga. Amerika Serikat dan Bosnia Herzegovina akan bertemu pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pelatih kedua tim memastikan kesiapan skuad masing-masing untuk laga ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli. The stretch down the right side of the defense again should be two.

0: Piala Dunia 2026. Wali Timnas Amerika Serikat Mauricio Pochettino dalam keterangannya kemarin menyebut, ia dan seluruh tim telah berjuang keras untuk sampai ke tahap ini. Karenanya ia percaya pasukan The Star and Stripe akan memberikan yang terbaik di hadapan publik sendiri saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina.
1: The mindset and the, like you say, the mentality is perfect.
2: Mentalitas tim ini sangat baik. Kami telah bekerja keras sejak pertemuan pertama kami di New York. Kami telah bersiap sejak 1,5 tahun sebelumnya. Dan kini kami akan melihat apa yang selama ini kami harapkan dari mereka. Mereka telah melewati perkembangan yang sangat banyak.
1: We start to see, you know, what we wanted and the expectation from them. And I think it's a massive improvement.
0: Sementara itu, pelatih timnas Bosnia dan Herzegovina Sergei Barbares juga mengutarakan antusiasme serupa. Sergei menyebut para pemain asuhannya memiliki mentalitas layaknya petarung. Tim The Dragon pun mengharapkan pertandingan menarik bersama Amerika.
2: Saya harap mereka akan memberikan permainan yang menarik. Kita juga akan berusaha memberikan perlawanan yang terbaik. Kami telah bersiap dengan baik selama 1,5 tahun. Pemain kami punya mentalitas yang baik, mentalitas para pemenang, dan mereka sudah siap menghadapi pertandingan ini.
0: Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Iya, pendengar, kalau tadi telah kita ikuti bersama untuk sejumlah informasi dengan Pool 3 Jakarta ya. Dan juga anda kembali bertemu bersama kami di studio program 1 Radio Republik Indonesia, Radio Jayapura, di mana kami hadir dengan beberapa senyum lagi untuk mengantarkan kita di pukul 22 nanti, di mana Pro 1 Jakarta akan kami hadirkan lewat satu rangkaian acara Ruang Rindu siaran berjaringan nasional, akan disiarkan di pukul 22 waktu Indonesia Timur nanti.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung,

0: Saatnya pendengar kita akan ikuti atau bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk mengikuti jalannya siaran Ruang Rindu Berjaringan yang tentunya akan hadir dengan bintang tamu di malam ini, dan kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta.
1: Ingin jumpa kian berjaringan?

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Rindu pada lagu-lagu 80-an bukan sekedar mengenang melodi pendengar, tetapi menghidupkan kembali kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Lagu-lagu 80-an mengajarkan bahwa rindu tak selalu harus bertemu. Terkadang cukup dikenang dengan senyum dan juga setitik air mata. Ada masa ketika sebuah lagu lebih pandai menyampaikan rindu daripada ribuan kata yang tak pernah terucap. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada sepotong penggalan lagu. Sering ku melamun, duduk sendiri di pembaringan malam yang sunyi. Ku pandangi potretmu kekasih, bila ku ingat padamu. Lihatlah bunga-bunga berkembang menghiasi cinta kita yang indah. Lihatlah rumah kecil yang mungil untuk kita berteduh di sana. Saya Andi Satria, dan tentunya nanti Mbak Ita sedang siap-siap, Mbak Ita Purnamasari, ya. Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia. Tentunya kutipan lagu tadi adalah lagu yang dibawakan Mbak Ita, yang juga merupakan sebuah lagu sangat populer di tahun 80-an yang diciptakan langsung oleh bintang tamu kita pada malam hari ini. Pendengar, lagu itu juga dibawakan dengan apa? Pik oleh Mbak Ita Purnamasari di tahun 1989, ya. Malam ini tanggal 1 Juli 2026 kita juga di relay di semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya, pendengar. Dan Anda juga bisa mendengarkan dimanapun Anda berada, bisa live streaming di www.rri.co.id atau RRI Digital aplikasi kami. Dan juga bisa segera langsung follow dan juga TikTok maupun dari Instagram kami, ada di @rripro1jakarta. Yuk kita langsung ngobrol dengan bintang tamu kita pada malam hari ini. Ada Bang Domi Allen. Apa kabar Bang?
1: Malam Nes.
0: Apa kabar Bang?
1: Baik-baik, sehat ya?
0: Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan Bang. Ya, Bang Domi apa kabar? Sehat juga ya?
1: Sehat juga.
0: Baik, Bang Domi, kita ya juga mau langsung, tadi kan ada sepenggal ririk nih.
1: Iya, rindu ya sampai mati ya.
0: Betul, rindu sampai mati. Ya. Kalau mungkin yang bisa disampaikan dari Mbak Ita, mungkin terima kasih gitu udah diciptakan lagu ya ini untuk Mbak Ita. Dan juga, selamat juga nih Bang atas lagu barunya yang dibawakan oleh Ria Risti Fauzi ya. Bener. Ya. Nah ini gimana ceritanya Bang, akhirnya buat lagu barengan Ria Risti?
1: Nggak sengaja itu. Mm-hmm. Jadi waktu ada pertemuan seniman tahun 80-90
0: yeah,
1: yang di komandonya Wahyu, mm-hmm, aku datang ketemu Ria, terus aku catat HP-nya. Besok-besoknya aku kan memang sering tiap hari ngarang lagu.
0: Iya. Yeah.
1: Aku share-share gitu.
0: Oke. Okay.
1: Nggak tahu Ria feeling sama rindu apa? Rindu yang menyiksa.
0: Rindu yang menyiksa itu dia. Lalu Bang,
1: ya akhirnya digarap
0: okay
1: berapa minggu sampai kemarin konser 40 karyanya Ria sekalian launching.
0: Oh.
1: Gitu ceritanya gitu.
0: Gitu ya.
1: Jadi enggak sengaja.
0: Jadi memang enggak sengaja.
1: Enggak sengaja.
0: Atau memang dikonsep untuk ya tadi dalam rangka tadi itu.
1: Enggak.
0: Oh enggak juga.
1: Enggak juga.
0: Oh, orang jadi sebuah kebetulan yang menarik.
1: Tuhan aja.
0: Betul. Jalan Tuhannya aja begitu, ketemu, bikin lagu, coret-coret, jadi take vokal langsung, produksi.
1: Iya.
0: Gitu. Waktunya aja panjang atau Bang? Lama enggak?
1: Enggak juga lah.
0: Oh enggak.
1: Paling dari penggarapan 3 minggu, 4 minggu lah.
0: Iya. Yeah. Beda memang pendengar, kalau jam terbang yang berbicara tuh udah udah beda. Kalau kita kan kadang enggak suka di ini lagi, dibongkar lagi, pasang lagi, bongkar lagi, yeah. Bang Domi kan apalagi juga dengan Mbak Ria ya. Yeah. Ini juga satu hal kolaborasi yang menarik tentunya. Yeah. Ini satu lagu apa akan nanti juga
1: single
0: akan
1: aja, single aja.
0: Ada kemungkinan untuk lagi ada single itu album mungkin.
1: Diserahin sama Maria kali ya.
0: Siap Maria.
1: Urusan saya nih single aja.
0: Siap, baik. Ini tentunya juga hal yang menarik. Kita sapa dulu ke pendengar ya,
1: okay,
0: Bang Domi. Ini sudah ada di line telepon, soalnya sudah menunggu. Yeah, okay. Ada di Manado dengan Bung Benny Jo. Okay. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Bung Benny. Halo, Bung Benny, sudah terhubung bersama kami, silakan. Nampaknya terputus gimana? Bung Benny, tapi ada juga Bung Albert di bau-bau. Kita boleh, sapa dulu.
1: Bawa Palu ya?
0: Iya, bawa Palu. Halo, selamat malam Bung Albert. Halo, Bung Albert, sudah terhubung bersama kami, silakan, Bung Albert. Nampaknya juga terputus, Bang. Iya, kita lanjutkan obrolan ini, Bang Domi. Tentunya ini satu, di line WhatsApp call. Ini kita sudah terhubung dengan, halo, dengan siapa dan di mana, silakan.
2: Halo, selamat malam, Bang Yudi.
0: Aku dengan Andes hari ini, malam ini. Bang Yudinya kebetulan lagi buat aransemen nih kayaknya hari ini. Iya. Dengan siapa dan di mana ini?
2: Dengan saya Tawon di Bali.
0: Tawon di Bali. Apa kabar Bali?
2: Baik, baik. Bang Andes gimana?
0: Kabar baik juga, baik-baik.
2: Sama Bang Domi Allen.
0: Betul, silakan langsung. Halo. Beliau ingin bertanya atau
1: siapa nih?
2: Mana kabarnya Bang Domi? Selamat malam.
1: Baik, sehat-sehat. Siapa namanya?
2: Iya. Saya Tawan Bang Domi.
1: Oh iya, salam kenal Tawan ya.
2: Gimana gimana? Kebetulan lagu yang tadi saya dengar itu yang dinyanyikan Mbak Ita itu.
1: Iya.
2: Saya baru usia 3 tahun itu.
1: Rindu sampai mati ya, tahun 89 ya.
0: 89.
1: Iya. Usia ya, 89, usia 8. 3 tahun nyimak enggak tuh lagunya?
2: Nah, kebetulan karena bapak saya di rumah sering putar lagu lawas, jadi sampai sekarang saya ke bawah lebih suka lagu lawas jadinya.
1: Oh, gitu ya. Iya, papa iya. Suka sering putar-putar ya.
2: Iya, lebih merasuk ke jiwa gitu setiap liriknya.
1: Iya. Terima kasih.
2: Iya, saya mau nanya Bang Domi, untuk sekarang ada mau ciptain lagu baru lagi kah, atau mungkin sama musisi-musisi yang istilahnya yang baru sekarang lah?
1: Yang anak-anak muda ya. Iya, baru-baru ini kan edar tuh Reza ya, yang suaranya kayak Nike tuh ya, yang judulnya serupa.
2: Oh iya.
1: Juga karya Bang Domi. Terus ada lagi Aziza Maumere, Sakit Dua Kali, itu juga baru keluar ciptaan Bang Domi juga. Nah, baru launching penyanyi lawas juga nih, Ria Retsi Fauzi. Rindu Yang Menyiksa itu karya saya juga, dan ada lagi yang akan menyusul juga, banyak juga, ada di Trio Macan nantinya.
2: Oh gitu, baik. Pokoknya selamat berkarya Bang Domi.
1: Iya, sehat selalu ya.
2: Saya coba cek lagi deh.
1: Oke, nanti.
2: Sehat selalu Bang Domi, terus ya. Berkarya untuk musik Indonesia.
1: Oke. Okay. Amin. Siap, makasih.
0: Terima kasih. Tawan di Bali. Iya, sama-sama Bang Tawan.
2: Terima kasih.
0: Siap, sudah terjawab langsung ya oleh Bang Domi. Baik, pendengar, kita lanjutkan juga di line telepon Bang Domi. Boleh. Ada Benny Jo yang tadi terputus di Manado
1: ya.
0: Betul, kita sapa kembali. Halo, selamat malam Bung Benny.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa Donny Allen. Anda Satria, apa kabar Anda?
0: Kabar baik Bung Benny. Bung Benny Jo, apa kabar?
3: Kabar, alhamdulillah baik-baik.
0: Alhamdulillah. Iya, silakan dengan Bang Domi Allen.
3: Saya kebintang tamu Bung Andes. Mbak Ita kemana sih?
0: Mbak Ita, iya, ini sedang lagi siap-siap tentunya. Bang Domi, tapi akan hadir sesaat lagi. Betul.
3: Kita langsung
0: bintang. Silakan.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Domi Allen.
1: Iya, waalaikumsalam. Salam sehat, salam kenal.
3: Ya, Bung Benny Jo, ada dari Manado ya?
1: Namanya ya?
3: Iya, namanya Bung Benny Jo, orang Manado gitu loh.
1: Iya.
3: Oke, kita langsung bertanya aja ya.
0: Bung Domi ini kan
3: penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser ya. Di 80-an.
1: Iya, betul.
3: Pertanyaan saya, Bang Domi mungkin dari kecil cita-citanya jadi penyanyi atau pencipta lagu, atau mungkin ada cita-cita lain selain penyanyi?
1: Saya tuh
0: ada dua pertanyaan Bang Domi.
1: Gimana Bang Domi? Pertanyaan kedua.
0: Silakan. Pertanyaan kedua dulu.
3: Pertanyaan kedua. Apakah ada salah satu lagu ciptaan dari Mas Domi Allen yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta musik Indonesia, penikmat musik Indonesia? Tolong dijawab ya Bang Domi Allen. Bang Andre, salam dong.
0: Siap, boleh, silakan Bung Beni.
3: Ada Ibu Fatmawati di Manado, Uncle Gazi di Padang, ada Gilang Kertasono, Yosi Semarang, Bung Eman Lampung, Ayu Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Domi, pertanyaannya ada dua. Cita-cita kah memang jadi penyanyi sejak kecil?
1: Kalau jadi penyanyi timbulnya di SMP. SD, sampai SMP itu justru saya pengen jadi pemain sepak bola.
0: Oh iya.
1: jadi saya sempat sekolah jadi anak gawang. Oh, dulu di Jakarta itu ada MBFA.
0: Oh iya.
1: Nah itu saya sampai belajar di lapangan banteng. Cuman waktu SMP, waktu saya pelajaran seni rupa, kan suka nyanyi di depan itu ya.
0: Di depan kelas.
1: Jadi Pak guru saya bilang, katanya saya berbakat nyanyi, katanya.
0: Oh gitu.
1: Akhirnya saya coba tuh belajar dulu sama Bang Yan Berlin juga di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
0: Iya, iya.
1: Tahun kurang lebih tahun 79-an kali ya. Tahun itu ya. Akhirnya saya coba tes-tes, akhirnya saya juga dididik sama Mas Arianto, Mas Kli. Nah, akhirnya sampai Mas nyanyi-nyanyi di Ancol, di Taman Ria Senen, Taman Mini, sampai menuju ke recording itu tahun 84.
0: Itu recording pertama?
1: Tahun 84. Album Andaikan Kau Kumiliki.
0: Andaikan Kau Kumiliki.
1: Labelnya DS Record.
0: DS Record. Label legend juga itu tentunya.
1: Iya, saya dulu memang singer and composer.
0: Nah, ini berarti artinya kan bakat nyanyi dan akhirnya suka di SMP. Apa sudah nulis-nulis juga, Bang?
1: Iya, kalau nulis sih sebenarnya dari SMA ya. Jadi tapi nulis lagu buat denger sendiri gitu. Misalnya kisah-kisah sama mantan pacar. Nah udah gitu, saya waktu di RRI itu kan ada teman Wahyu OS yang mencipta lagu Senandung Doa.
0: Senandung Doa.
1: Nah, dia suka nginep ke rumah kalau
0: di rumah Bang Doni.
1: Nah pagi-pagi saya putar-putar, ternyata saya putar dia suka. Ini lagu siapa, katanya? Lagu gue, tapi nggak buat dijual. Enggak lah, gue bawa gitu. Akhirnya dibawa sama dia ke JK Record. Nah terjadi yang bawain Dian Piscesa tuh, seharusnya kau ada di sisiku. Yang malam-malam seperti ini. Nah itu lagu pertama saya.
0: Jadi, itu lagu pertama.
1: Jadi saya jadi komposer tuh dijorokin temen.
0: Lagi nginep denger lagu gitu ya. Dimasukin lagu ke label, dibawa, dinyanyikan.
1: Masuk. Besoknya dikasih duit tuh 50.000. 50.000 dulu.
0: Karena ya, sebagai penciptanya.
1: Iya.
0: Oh, siap.
1: Sebagai hak pakai lagunya.
0: Hak pakai lagunya.
1: Itu tahun 83 ya dibayarnya. Itu saya masih harga 50.000.
0: Tapi di tahun itu juga sudah.
1: Ya 50.000 dulu berharga.
0: Iya, berharga. Benar. Dan itu lagu pertama yang dinyanyikan dan itu
1: Dian bangga. Sisa. Dian itu Pesisa. Saya lagu pertama yang masuk ke recording.
0: Siap. Dari situ Bang Domi juga akhirnya ada beberapa lagu yang juga akhirnya dimasukkan ke dalam album yang Andaikan Kumiliki ini tahun 84-nya.
1: Bukan, itu justru bukan ciptaan saya.
0: Oh, gitu.
1: Joni Putuhena.
0: Oh.
1: Ada di dalam album itu ciptaan saya, Juwita.
0: Yang Juwita judulnya.
1: Juwita. Tapi enggak label. Yang label justru Joni Putuhena,
0: Andaikan Kau Kumiliki. Andaikan Kau Kumiliki itu yang jadi album, judul album juga.
1: Lagu saya di pelengkap.
0: Oh, siap. Mantap. Dengan judul yang tadi tentunya mendengar. Oh, pertanyaan kedua dari Bung Beni, adakah lagu dengan pesan moral yang diciptakan juga atau dinyanyikan
1: banyak,
0: oleh Bang
1: Banyak. Kayak lagu cuman ini koplo ya, yang indah pada waktunya, yang Dewi Persik itu juga pesan moral juga, pesan moral. Terkadang nyiptain lagu buat Indonesia, buat IKN, itu ada banyak di YouTube karya-karya saya.
0: Betul. Nah. Bisa dilihat dan juga langsung didengar ya tentunya untuk Bung Benny Jo tentunya di Manado. Ada tadi juga disebutkan Indah pada Waktunya dan lagu-lagu yang juga ada di YouTube tadi yang disebutkan oleh
1: IKN,
0: Bang
1: Benny
0: di IKN tentang IKN,
1: tentang Indonesia. Banyak.
0: Baik, berarti ada dan banyak lagu banyak dari Bang Domi yang bertemakan pesan moral tentunya. Baik, kita lanjutkan. Bang Domi di ini sepertinya jauh dari Sorong, dari Bidan Luis,
1: Papua ya.
0: Papua. Halo, selamat malam.
4: Malam. Selamat malam Bang Andes.
0: Malam Bang Luis. Ada Bang Abang Domi juga.
4: Aku takkan menjauh darimu, Tuhan jagakan diriku, Dia kekasihku.

0: Abang, salamnya ada tiga ya.
1: Silahkan, Wida Luis.
0: Iya, untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta Angkatan 76, Rumah Sakit Diploma Bidan Budi Kemuliaan Angkatan 86, kemudian Forum Kemesan, Grup Kementerian Kesehatan RI, di mana Ibu Bidan belajar di situ, ya, di Grup Forum Kemesan. Untuk yang bertugas malam ini, Mbak Dwi Ambar di RRI Pro 1 Sorong dan Bang Adi Yudhistira.
1: Siap. Makasih. Bidan Luis, Bidan Luis, maaf nih, maaf. Ya. Tadi Bang Domi belum sempat mendengarkan dengan apa ya? Aku. Dengan dengan nyanyiin pas ulang. Gitu. Nyanyiin ulang dong.
0: Ulang aja ya 24 Maret.
1: Boleh.
0: Siap. Tuhan jagakan diriku, Dia kekasihku, Dia milikku.
2: Ya, ya udah cukup,
0: aku
2: cukup.
0: Sungguh cukup. Mencintai.
1: Katanya sudah tahu nih Bang Domi nih. Mantap. Ya. Siap, udah langsung ketebak nih.
2: Itu lagunya lagu.
1: Siap. Ya, terima kasih.
2: Iya.
1: Bidan Luis. Baik, Bidan Luis, terima kasih. Silakan Bang Domi, itu lagunya judulnya
2: itu
1: apa?
2: Lagunya, judulnya Tuhan Jagakan Dia.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dipopulerkan oleh Motif Band dan boomingnya di Malaysia dulu.
1: Oh, itu booming di Malaysia.
2: Di Malaysia baru diresikal sama Yuni Shara.
1: Iya. Yeah.
2: Baru booming di Indonesia.
1: Oke.
2: Jadi awalnya di Malaysia dulu oleh Motif Band.

0: Gitu. Dari motif band dulu yang nyanyikan di Indonesia-nya, lalu baru booming di Malaysia, di recycle sama Unisara. Itu tahun berapa bang yang pertama yang
1: motif band? 2009 ya.
0: 2009.
1: Sama Unisara di recycle tahun 2014.
0: Oh iya, baik-baik. Jadi judulnya adalah Tuhan Jagakan Dia. Dan Luis, terus jenis suara Bang Domi ini masuknya kemana katanya?
1: Aku di tengah kali ya.
0: Di tengah?
1: Antara bariton dan tenor ya.
0: Oke.
1: Di tengah ya. Apa ini?
0: Aku juga Bang, bariton dan tenor ya, Bida Luis, di tengahnya ya. Yang jelas suara Bang Domi memang udah khas, kita tahu. Iya. Kalau Bang Domi nyanyi ya ini Bang Domi gitu. Terus ketiga darah seni bang, katanya mungkin darah seni dari mana? Orang tua,
1: keluarga saya nggak ada tuh.
0: Oh iya,
1: hanya saya
0: yang jadi penyanyi, yang jadi dan penyanyi. Musisi
1: semuanya malah pengusaha.
0: Itu aja. Iya. Jadi Bang Domi lah yang
1: dulu juga mama pertama. Nggak menginginkan saya jadi artis penyanyi, pengennya menjadi ya kayak direktur
0: kantor.
1: Cuman orang kantoran. Saya lebih memilih jalan jadi seniman karena apa? Saya enggak suka dikekang waktu.
0: Nah, ya.
1: Hanya seniman yang bebas.
0: Bebas. Dan itu mungkin juga kata hati gitu ya. Akhirnya dilakukan untuk seperti itu. Baik, kalau gitu. Kita lanjutkan lagi. Ini penelpon dari Sumatera Barat. Ada Bu Rahma ya. Selamat malam Bu Rahma.
2: Selamat malam. Ini dengan siapa tadi Bang apa?
0: Aku dengan Andes. Andes Satria.
2: Sayang selalu buat Bang Andes ya.
0: Amin. Doa yang sama untuk Bu Rahma. Silakan Bu Rahma dengan Bang Domi Allen.
2: Oh iya deh. Selamat malam buat Bang Domi Allen.
1: Iya Bu Rahma, selamat malam. Salam kenal.
2: Salam kenal juga. Saya nih udah lama deh nih tahu dengan Bang Domi Allen nih. Sejak lagu pertamanya Almarhum Manik Ardila. Rona Biru.
1: Rona Biru ya. Terus ada juga waktu Nike meninggal juga saya bikin sebuah lagu buat Nike tuh.
2: Maksudnya nih saya salah satu fans setianya Nike Ardila. Nike Ardila Fans Club di Padang.
1: Gimana Bu Rahma?
0: Pertanyaannya Bu Rahma mungkin?
2: Pertanyaannya gini, saya pingin Bang Domi Allen ini menciptakan lagu yang arah-arahnya Almarhum Nike Ardila sama

0: nampak rubah.
1: Oh iya iya.
0: Penyanyinya siapa aja enggak apa-apa. Pokoknya saya udah kangen saya lagu-lagu ciptaan Bang Domi Allen seperti Almarhumah Nika Ardila sama nampak rubah.
1: Itu dong, gitu. Bu Rahma. Kan baru keluar ya? Tuh dibawakan Reza. Judulnya ya, serupa, Reza. Itu ciptaan saya. Itu mirip Nike.
2: Iya. Yeah.
1: Serupa karya Domi Allen, penyanyinya Reza.
0: Reza.
1: Itu udah ada di YouTube. Dengar aja. Baru kok, baru seminggu keluar.
2: Tuh, baru rilis.
0: Oh, betul. Baru seminggu, pantas aja isi ya.
1: Buka yeah. aja serupa Reza, itu karya Domi Allen.
0: Iya.
1: Iya.
2: Baik.
0: Jadi, kalau dapat Nafarubah diajak lagi bisa enggak tuh?
1: Waduh, dia udah anggota DPR tuh kayaknya.
2: Nah, itu.
0: Ya betul, dia kesibukannya udah ini.
1: Iya, udah dunianya udah beda tuh.
2: Iya. Betul. Ada lagi Bu Rahma yang ditanyakan?
0: Itu aja deh.
2: Itu aja.
0: Pokoknya lagu-lagunya yang saya dengar bagus-bagus, apalagi yang dinyanyikan Yuni Shara kan.
1: Iya, iya. Terima kasih atas dukungannya.
0: Ya, tersentuh juga dengarnya lagu yang
1: opening tadi. Iya. Makasih. Ya,
0: semoga sukses ke depannya.
1: Iya.
0: Apa yang diliris malah banyak yang peminat-peminatnya.
1: Iya. Iya, terima kasih Bu Rahma. Sehat selalu.
0: Iya, terima kasih juga Bang Domi Allen.
1: Iya.
0: Terima kasih juga buat Bang Andes.
2: Siap. Boleh, tiga silakan.
0: Tiga ya?
2: Iya.
0: Tiga salamnya buat RRI Padang, RRI Tinggi, dan RRI Denpasar. Salam sehat selalu.
2: Siap. Kalau
0: terima
2: gitu.
0: Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah langsung dijawab tadi ya ciptaan Bang Domi yang terbaru, yang serupa judulnya. Itu juga mirip setipe mirip, gitu ya, mirip-mirip.
1: Mirip bintang kehidupan.
2: Lah. Bintang kehidupan ya itu ya. Oh, nah Anda bisa langsung dengar juga, sudah dirilis ya.
1: Iya,
2: tentunya
1: iya,
2: video klipnya di YouTube sudah ada. Dan didengarkan juga pendengar. Kita langsung ke Bogor dari Sumatera Barat Bang.
1: Boleh.
2: Ini dengan Pak Hasanuddin.
1: Bogor,
2: kita
1: ya?
2: Siapa di Bogor? Halo, selamat malam Pak Hasanuddin. Halo, Pak Hasanuddin, sudah terhubung bersama kami Pak? Nampaknya terputus Bang Domi dari Bogor. Kita break dulu sejenak dan juga ingin mengundang pendengar untuk bergabung juga bersama kita. Silakan pendengar di manapun Anda berada, tentunya Anda bisa sampaikan pertanyaan dan juga terhubung bersama kami di line telepon kami, ada di 021-344-1496 atau di WhatsApp di 0811-7972-7912.

Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran, mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, pendengar. Dan kita juga sudah bersama ada Mbak Ita Purnamasari. Bunyi aman.
1: Apa kabar semuanya?
0: Nah, sudah hadir ya, pendengar ya. Yang ditunggu-tunggu, tadi banyak yang nanya Mbak Ita. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita mau menyapa dulu Mbak Ita tentunya untuk pendengar yang ada
1: di seluruh Indonesia. Betul. Kita mulai kemana nih Mas?
0: Dari Aceh Singkil, ada Ambon, ada Ampana, ada Asmat, ada Atambua. Selamat malam juga untuk Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam ya, ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Kemana lagi Mas?
0: Kita ke Bone, selamat malam Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fakfak.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Dan juga selamat malam untuk Anda pendengar yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksimawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Halo semuanya, ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabi Renia Selatan.
0: Dan juga yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Panggarian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Selamat malam juga untuk Anda di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, Sorong. Kemana lagi Mbak Ita?
1: Halo semuanya, ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Tungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo, malam untuk Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta.
1: Mantap, Bang Andes.
0: Iya, Mbak Ita, kita juga tadi sudah ngobrol-ngobrol tentunya dengan Bang Domi
1: Allen. Iya nih, Bang Domi Allen ini, waduh, nih musisi top nih, komposer handal. Rindu Sampai Mati kan?
0: Betul.
1: Bang ya, Domi Allen.
0: Iya.
1: Tahun 89 ya, Bang Domi ya?
2: Iya, 89.
1: Itu lagu itu sempat hits banget saat itu. Iya. Aku duet bareng Yang Son AI. Ya.
2: Udah almarhum ya?
1: Yang Son sudah almarhum, berapa tahun yang lalu. Mas Domi, ya,
2: Udah itu baru dari RCTI kan?
1: Iya, benar-benar.
2: Gak lama dari situ kan?
1: Iya, betul.
2: Yang dia ikut nyanyi kan?
1: Iya, itu acara talk show apa, aku lupa. Iya, benar itu. Pokoknya kita semua kehilangan, tapi kenangannya akan selalu lewat lagu Rindu Sampai Mati.
0: Betul,
1: Bang Andes.
0: Itu dia.
1: Mantap nih.
0: Iya, tentunya Bang Domi dan juga pendengar yang ingin bergabung silakan sekali lagi di 0811-7972-7912
1: atau telepon 021-344-1499 dan 344-0696.
0: Ya, Bang Domi, mungkin juga waktunya ini sebelum nanti kita kesini, kita mau nanya-nanya lagi ya Mbak Ita ya
1: dong.
0: Untuk Bang Domi tadi sudah banyak yang nanya, penasaran juga dengan lagu Rindu Sampai Mati. Terus katanya, ini sebenarnya pertanyaannya dari Mbak Ita nih.
1: Kenapa saat itu Mas Domi pilihannya jatuh ke aku dan Yang Son? Kalau nggak salah kita tuh dulu satu label ya Mas ya, di Billboard kita ya Mas.
2: Enggak juga, aku enggak di Billboard.
1: Mas Domi freelance ya, di mana-mana ya.
2: Aku justru Sani waktu itu minta. Sani kan dulu di Billboard.
1: Sani manajer di Billboard, betul.
2: Dulu kan ya. Pancer termasuk kan?
1: Iya benar. Wih, ingat loh.
2: Termasuk Krisinya kan dulu di Billboard.
1: Ada
2: kan?
1: Di situ semua. Aku tuh masih jadi Robert, warga Surabaya.
2: Robert kan ya, operator
1: ya,
2: kan?
1: Iya benar. Nah,
2: aku gak, Sani minta, aku kasih tuh.
1: Mas Domi belum kenal aku.
2: Belum.
1: Aku masih arek Surabaya, nah, Mas.
2: Terus bosnya Ita manggil aku, Pak Iwan.
1: Pak Iwan Sutadi Sidarta, ya kok Iwan.
2: Terus akhirnya, Domi, kamu dengar sini. Aku feeling nih lagu. Oh iya, waktu itu kan lagu nomor 2-nya Rumah Kita kalau gak salah ya.
1: Oh iya.
2: Rumah Kita kan.
1: Rumah Kita, betul.
2: Kan bagus juga itu ya.
1: Iya, bagus juga itu.
2: Bapak nggak salah naro.
1: Tapi enggak. Itulah ya Mas Domi, produser zaman dulu tuh ya, kupingnya tuh ya. Ini dulu ya.
2: Udah, kamu diam katanya.
1: Iya, kupingnya tuh tajam loh, Bang Andes.
0: Iya.
1: Aku filmnya tajam banget,
2: berat,
1: betul.
2: Gitu. Nggak tahu meledak gitu.
1: Iya,
0: benar.
1: Luar biasa. Dan itu saat itu aku masih kuliah di Surabaya, Mas Domi.
2: Sempet kita kan waktu aku... syuting lagu ini syuting bareng ya?
1: Syuting bareng kita.
2: Kamu syuting sanggupkah?
1: Mas Domi lagu lain.
2: Iya, di album aku.
1: Iya, ya, lagu lain betul.
2: Benar enggak yang reggae itu?
1: Iya, iya benar, benar.
2: Terus modelnya Maudi ya?
1: Maudi Kusnaidi.
2: Iya, aku ya. Model aku tuh Maudi masih.
1: Top iya, top iya, loh modelnya iya, Bang Andes. Iya, jadi saat itu aku tuh kalau lagi rekaman nggak pernah lama kan harus balik lagi betul, ke Surabaya untuk iya. melanjutkan kuliah. Ya kan nggak bisa lama.
2: Nggak saling kenal waktu itu, waktu Rindu Sampai Mati.
1: Pas begitu ini lagunya ketemu, walah ceritanya Jomi Alin baru lah kita kenal.
2: Terus musiknya Arthur ya?
1: Musiknya Mas Arthur, karena itu kan. Aku kan dibawa sama Mas Arthur, Mas Domi. Gitu, jadi ya. Dari Penari iya. Ular, terus Selamat Tinggal Mimi sampai akhirnya Rindu Sampai Mati iya, itu semuanya iya. Mas Arthur
2: Mas
1: semua.
2: Arthur, ya. Iya.
0: Baik, kalau gitu. Oke. Baik, Mbak Ita dan Bang Domi kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita.
1: Kita kemana, ke Bogor. Oh, kita Mbak ke Bogor. Ita. Ada Kang Hasanuddin. Selamat malam.
0: Selamat malam, Kang Hasanuddin. Silakan.
1: Mangga, Kang.
0: Malam Kang Hasanuddin. Malam Kang Hasanuddin. Ini nampaknya terputus. Iya. Dan ada juga
1: dari
0: langsung
1: Bengkulu.
0: Bengkulu.
1: Bang Ita. Andi, selamat malam.
3: Ya, selamat malam Mbak Ita.
1: Bang Andi, selamat Bang malam.
3: Satria.
1: Tumben Bang Andi biasanya dengan suara yang berat iya. Bang menyapa Andi, kita semuanya.
0: Lagi ya, kurang ya, enak ya. Atau
1: Bang Andi, kenapa, halo.
3: Kenapa,
0: sehat. Bung Andi apa kabar?
3: Ya, alhamdulillah. Ini
1: Bang Andi, agak kok di aku nggak ada kedengaran suaranya ya?
0: Sudah ada,
2: sudah.
1: Nah, ini baru.
0: Sip.
1: Apa kabar, ya, Bang Andi?
3: Alumin aja karena kondisi lagi gila bola ini.
1: Oh iya, ya gila bola.
0: Begadang-begadang ya.
1: Begadang ya, jadi ngantuk terus Bang Andi ya.
3: Iya.
1: Iya, Bang Andi. Oh, iya. Bintang tamu kita ada Bang Domi Allen. Silakan Bang Andi langsung ya.
3: Kalau Bang Domi Allen ini kan sudah tidak asing lagi.
1: Tidak asing lagi, betul sekali.
2: Malam Bang Andi, salam kenal.
3: Ya, malam Bung Domi. Apalagi karya-karyanya sudah jauh nih lebih 500 ya.
1: Wah, boy, 100-an udah.
3: Iya, ya, saya terinspirasi tadi lagunya itu andaikan kau kumiliki.
2: Iya, iya.
3: Ada juga itu anugerah dari Tuhan itu.
2: Iya.
3: Luar biasa gitu.
2: Amin.
3: Buat Mbak Ita ya.
1: Iya.
0: Iya.
3: Selamat datang di posisi lamanya.
1: Iya Bang. Tadi ada urusan sesaat. Jalanan juga macet banget Bang Andi.
3: Oh macet.
1: Tapi aku sudah hadir di sini.
3: Tapi nggak hujan kan Jakarta saat ini.
1: Iya, cuman musim liburan jadi sama jalanan macet nih Bang. Iya.
3: Kau sama love you and I really do.
1: Wih, apa lu? Bahasa Inggrisnya. Wih.
0: Mantap. Bang Andi.
1: Kebom itu AS enak-enak nih.
3: Mau dinyanyi kan enggak sampai habis itu.
1: Bang Andi mau nyanyi.
3: Enggak usah lah, baik.
1: Ya. Monggo silakan kalau mau salam-salam silakan Bang Andi.
3: Cukup fotokopinya aja di sini.
1: Oh iya.
0: Siap.
1: Siap Bang Andi.
3: Yang terpenting doa untuk semuanya.
1: Iya. Sehat-sehat semua ya Bang Andi ya.
3: Iya, dan sukses segala.
1: Siap. Amin.
3: Proyek kedepannya gitu. Amin. Terutama Bung Andes ini.
0: Siap.
3: Lama kita enggak komunikasi Bung Andes.
0: Betul Bang Andi. Siap. Ketemu juga kita di udara hari ini.
3: Ya akhirnya ketemu juga nih.
1: Ketemu juga ya nih ya Bang Andi ya. Aduh ya,
3: itu aja dari saya Mbak Ita.
1: Oke okay, Bang Andi siap.
0: Siap
3: dengan Ibu Tiara di
1: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kang Hasanuddin Mbak Ita.
1: Masih penasaran kembali nih.
0: Coba ya di
1: Selamat
0: Bogor
1: malam,
0: kita sapa
1: Kang Hasanuddin.
0: Kang sudah
1: Halo.
0: Terhubung. Halo. Nampaknya memang dari line kitanya yang sedang bermasalah atau juga nanti Kang Hasanuddin boleh ditelepon kembali mungkin ya menggunakan line yang lain silakan. Gitu. Tapi di WhatsApp call. Ada dari
1: ada Ibu Ana.
0: Ibu Ana.
1: Selamat malam Bu Ana.
0: Halo. Halo Ibu Ana.
1: Bu Ana selamat
4: Halo,
1: malam.
4: Kak Andes. Mbak Ita, apa
1: kabar? Iya, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
4: Iya. Halo, ini Bang Domi Alen.
2: Halo juga. Sehat ya?
4: Apa kabar? Sehat-sehat.
2: Iya, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat kita semua. Silakan.
2: Gimana?

0: sayang Mbak Ita.
1: Ada liriknya Ana yang dirubah.
0: Mantap kau ini Bu Ana. Bu Ana selalu ceria ya, ya Bang Andes.
2: Iya. Aku akan selalu bersamamu Kak Ande.
1: Siap. Bu Ana.
0: Bu Ana apa yang bisa loh selalu ceria.
1: Iya Bu Ana silakan ke.
0: Bu Ana ada yang mau disampaikan untuk Bang Domi.
2: Oh, sampaikan buat Bang Domi Allen. Semoga sukses selalu. Aslinya Amin. Dari mana? Terus album yang saya nyanyikan tadi tuh dirilis tahun berapa?
1: Lagu
2: ya, itu aja Mbak Ita.
1: Itu aja.
0: Nanti akan dijawab ya.
1: Oke, iya.
2: Salam-salam buat
0: monggo silakan Bu Ana.
2: Buatin Oma Ana di Palembang, terus Bang Beni Jo Manado Ciguria dan yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Baik. Terima kasih Mbak Ita, Kakak Ande, dadah
0: Bu Ana.
1: Baik, Bu Ana, baik. Kita lanjut lagi ke Oma Ana kalau yang ini dari Palembang.
0: Oma,
1: ya.
0: Oma Ana dari Palembang. Selamat malam, Oma.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini dengan Pak Andes ya?
1: Betul, Oma Ana, dengan Andes saya hari ini. I love you too.
0: Waduh, di I love you-in sama Oma Ana loh Bang Andes nih. Woi, mantap.
1: Terharu aku juga. Alhamdulillah sehat. Oma Ana gimana, sehat kabar?
0: Oma sehat, Oma. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Tadi kan udah pernah nyanyi. Oma nyanyi, Pak Adi juga nyanyi dengan mancanegaranya ya. Sekarang Oma Ana juga mau nyanyi boleh ya?
0: Boleh, silakan Oma.
3: Cintaku padamu udah cukup.
1: Iya iya baik.
0: Takkan berubah Oma.
1: Iya tuh, takkan berubah kata Mbak Ita.
0: Iya pastinya.
1: Iya pastinya.
3: Apa Mas Yudi?
1: Iya.
3: Siap Mas Yudi.
0: Mas Yudi lagi ngaran semen.
1: Ah, itu dia lagi ngaran semen, Mas Yudi.
0: Ngaran semen lagu.
1: Silakan, kita juga ada Bang
0: Domi.
1: Mas Domi
0: Allen,
1: ya.
0: Silakan Oma.
1: Silakan Oma.
3: Iya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Domi Allen.
4: Iya, malam Oma.
3: Iya, seperti pertanyaan Ibu Ana tadi ya. Emang kita dari mana nih asalnya gitu? Pengen tahu gitu. Siap. Namanya pendengar ini kayaknya kepo ya, Bang ya. Pengen tahu asal dari mana gitu.
1: Iya.
3: Terus lagu-lagu yang paling disukai lagu apa judulnya gitu.
0: Siap.
3: Tahun berapa mulainya Bang bernyanyi? Boleh enggak sih kami lansia ini ikut nyanyi gitu ya Mbak Ita?
1: Boleh.
0: Siap, Oma. Hayu.
1: Boleh tuh katanya.
3: Masih bisa enggak lansia nyanyi-nyanyi?
0: Oh, banyak. Boleh dong, banyak justru.
4: Lomba karaoke.
0: Iya, ya. Lomba karaoke ke lansia benar-benar. Kan
3: Oma Ana juga hobi nyanyi di kamar mandi gitu.
1: Ya, siap. Ya.
0: Boleh Oma.
3: Oke lah, untuk ini aja lah. Sehat selalu lah untuk Mbak
4: Bumi
3: ya.
4: Sama-sama Oma.
3: Lancar-lancar semua apa yang direncanakan.
4: Amin.
3: Sukses selalu
0: Amin.
3: Gitu.
0: Amin Oma.
1: Amin.
3: Dong, kirim-kirim salam.
0: Monggo silakan Oma.
3: Iya, ada tadi Ibu Ana yang disorong ya. Selamat malam Bu. Terus ada pula tadi Pak Andi.
1: Pak Andi Yudhistira.
3: Ya Pak Andi. Terus pokoknya yang ada di Pro 1 Palembang nih, Pro 1 semua yang ada, yang apalagi yang lagi siaran sekarang, selamat tugas lah gitu.
1: Siap.
0: Siap Om.
3: Salam sama Mas Yudi Ismail.
0: Oke. Okay.
1: Disampaikan.
0: Siap.
3: Oke, deh itu aja. Terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama Oma.
3: I love you Bang Ande.
1: I love you too Oma Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari Bu Ana yang
0: ya,
1: tadi ada di Sorong.
0: Pertanyaannya
1: aslinya, pertanyaannya juga sama dengan Oma Ana. Asal dari
0: Bang
1: mana?
0: Bang Domi dari mana, Bang? Asalnya?
4: Saya aslinya orang tua dari Rangkas Bitung.
0: Oh, dari Rangkas Bitung. Ya,
4: kalau ayah justru dari Senen, Jakarta.
0: Dari Jakarta dan Rangkas Bitung.
4: Iya, dan saya lahir di Jakarta.
0: Lahirnya di Jakarta.
1: Terjawab
0: ya. Sudah
1: dari Rangkas Bitung
0: ya.
1: Dan juga Jakarta. Lahirnya di Jakarta juga. Lalu kalau lagu yang dinyanyikan dari Bu Ana tadi yang disorong itu tahun berapa tuh, Bang?
4: Yang mana tuh?
1: Nah, banyak tadi dia nyanyi ya.
4: Itu kayaknya bukan.
0: Oh, jadi gini, jadi lagu Cinta Kepadamu tapi liriknya dirubah sama
4: itu ciptaannya Yongki.
0: Oh. Yongki Suwarno
4: bukan ciptaannya.
1: Iya, itu.
0: Jadi tadi liriknya dirubah sama.
4: Makanya tadi itu Cintaku Padamu.
0: Cintaku Padamu. Oh,
1: Cinta Kepadamu yang ini yang Pandi.
4: Enggak,
1: yang
4: sama.
1: Enggak, oh, sama ya.
0: Cuma liriknya. Liriknya sama Bu Ana diganti.
1: Jadi aduh, itu ciptaannya Bung Yongki.
4: Almarhum
1: Yongki. Ya. Nah, kalau dari Oma Ana, lagu-lagu yang paling disukai
0: paling
1: dan
0: disukai ciptain.
4: Barat apa-apa tuh?
1: Mungkin
4: Barat
1: yang
4: apa Indonesia.
1: Kalau dari ciptaannya, mungkin yang dimaksud ciptaannya dari
0: Mas Domi, maksudnya iya. Mungkin.
4: Tuhan jagakan dia.
0: Jangan sampai enggak bilang rindu sampai mati loh, Bang.
4: Ya, rindu sampai mati.
1: Itu dia.
4: Yang meledak itu yang bagus.
1: Iya.
0: Sudah ngancung ini. Jangan sampai enggak disebut.
4: Yang meledak yang bagus.
1: Iya. Betul.
0: Rindu sampai mati. Ya,
4: rindu sampai mati.
1: Rindu sampai mati.
0: Judulnya pun juga bayangin rindu sampai mati gitu loh.
1: Itu saking rindunya.
0: Bang Domi itu kalau bikin judul itu aduh gila emang.
1: Betul betul. Bahasa anak sekarang tuh clickbait.
0: Iya loh, bener loh.
1: Baik, terjawab semua. Oh, ya. Mulai tahun berapa berkarya, Bang?
0: Berkarya, Bang.
4: Aku kalau nyanyi ya, kalau nyanyi dari SMP.
1: SMP.
4: Oh, cuman SMP. Nyanyinya di Ancol.
0: Berarti udah di tempat-tempat umum ya, Bang. Bukan cuman sekolah ya, Bang.
4: Iya.
0: Oh, iya, keren. Nah,
4: terus mulai ke recording. Enggak, aku latihan dulu di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
0: RRI.
4: Iya, Studio 5.
0: Oh iya, lu aku baru tahu.
4: Wow. Tahun 79 sama yang Berlin Panjaitan.
1: Oh.
4: Bang Yan.
1: Iya.
4: Dulu ada kan
1: Pop. Iya, betul.
0: Berlin Yan Berlin.
4: Tahun 80 aku masuk Arco Product sama Mas Keli Arianto.
0: Iya, Mas Keli tahu.
4: Itu.
0: Iya.
4: Baru aku masuk ke DS Record.
0: DS Record itu ciptaan singkatan apa, Bang? DS itu.
4: Pak Dasi kan, Dasi Suprayogi kan orang Surabaya tuh.
0: Iya, cuman aku saat itu kan belum masuk industri, masih SMP loh, itu, Bang Domi.
4: DS tuh Dasi Suprayogi.
0: Dulu
4: ada tahun 84 tuh DS Record.
0: Oh, iya.
4: Termasuk penyanyinya banyak tuh, Koni Konstantia, semua tuh hampir semua artis di sana.
1: Baik, gitu. Dimulai tahun dari SMP 83
4: album,
1: tadi
4: ya, album 84. Tapi kalau lagu juga Dian Piscesa itu yang pertama, yang seharusnya Kau Ada di Sisiku. Tahun 84 juga. Rekamnya tahun 83, keluarnya 84.
0: Oh iya, Bang, aku tuh dari dulu tuh selalu kepo, Bang Domi ini kalau nyiptain lagu melodi sama liriknya apa melodinya aja, liriknya orang lain?
4: Aku gini, Ita. Aku tuh sampai sekarang kalau ngarang lagu tuh kalau 20 menit pertama enggak jadi itu aku buang. Jadi kalau lagu-lagu meledak aku tuh 20-25 menit
0: itu udah jadi,
4: itu harus jadi. Dan aku ngarang lagu gak pernah pakai tulis-tulisan, pegang gitar udah
0: langsung direkam.
4: Langsung aja nyanyi-nyanyi,
0: langsung direkam, Bang,
4: direkam.
0: Kan supaya gak lo. Oh, jadi liriknya pun juga dari Bang Domi ya?
4: Iya, udah langsung aja chord begitu. Sambil jalan
0: sampai
4: sekarang. Aku justru ada lagu baru yang aku kan menjelang tua. Tahun 66 nih kan.
0: Gue tapi enggak kelihatan ya, Bang. Yes, Bang Domi ini awet muda.
4: Jadi hiburan aku setiap hari tuh aku ngarang lagu, kadang 3 lagu, 4 lagu. Ini selama sebulan setengah aku udah jadi 250 lagu.
1: 250.
0: Oh my god.
4: Termasuk lagunya Ria ini.
1: Iya.
4: Lagu Ria. Yang Rindu Menyiksa. Itu di 250 lagu. Mudah-mudahan ntar dikasih dengar itu
0: aku ya, Bang, ya. Wah, aku jadi terpukau.
4: Sekarang aku mulai nulis ke bahasa Inggris. Lagu-lagu aku di speak English itu udah ada 25 yang aku translate.
0: Wow.
4: Gitu. 25
0: keren sekali
4: Inggris.
0: Bang,
4: mudah-mudahan bisa ada
0: boleh
4: jodoh.
0: Ya bang, insya Allah nanti kita bisa jodoh bisa kolaps.
1: Ah, ini yang ditunggu juga sama oleh pendengar tentunya.
0: Betul, aku sampaikan ke Mas Bang.
1: Siap kalau gitu. Kita lanjutkan lagi tentunya ke siap. Pendengar yang ini dari tadi, Kang Hasanuddin.
0: Kang Hasanuddin dari Bogor, selamat malam Kang Hasanuddin.
5: Selamat malam, baik.
1: Akhirnya Kang
0: masuk Pak Eko.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kumaha damang Kang Hasan.
5: Satunya dari aduh bener ini dari tadi.
1: Sudah terhubung di Halloween tak ada suaranya.
0: Iya, Kang.
5: Kenapa lambat tadi?
0: Loh, enggak tahu, mungkin kenapa Bang Andi?
1: Kita enggak dengar suaranya ya. Kita
0: jadi
1: sudah
0: suara
1: halus.
0: Bang Hasan itu enggak terdengar di sini, Kang Hasan.
5: Lambat tadi, baiknya lambat tadi.
0: Saya terlambat. Oh iya tadi.
5: Tadi lambat, macet ya.
0: Oh iya macet banget. Macet banget. Ada urusan sedikit tadi Bang Hasan. Tapi kan airnya sudah hadir.
5: Akhirnya menemuin juga di ruang rindu.
0: Akhirnya ketemu ya Kang ya, kita di udara. Kang Hasan monggo silakan mangga sama Bang Domi Allen.
5: Tadi lagunya Mbak Ita dan putar dua kali.
0: Rindu sampai mati.
5: Sama lagu apa itu tahu deh. Sama lagu Aku Cinta Padamu tadi.
0: Oh iya, Cintaku Padamu.
5: Iya. Iya, diputer tadi udah.
0: Iya dong.
5: Mbak Ita masih di jalan. Nih. Lama sama Mbak Ita. Saya pengen kapan Mbak Ita ngeluarin album lagi.
0: Oh iya, siap. Siap, Kang. Insya Allah tahun ini.
5: Bang Domi nih.
0: Iya. Yeah.
1: Silakan.
4: Salam kenal. Nah, Pak.
5: Dari ini Bang Domi ya. Kalau Bang Domi dulu ikut vokalnya di Studio 5 lah, saya sempat di Studio 4
0: RRI?
4: Iya, Studio 5
0: iya,
4: Studio 5
0: Bang. Oh, iya. Bang Hasan juga
5: sempat saya di Studio 4 tapi tahun 93 saya.
1: Tahun 93, baik.
0: Oke.
5: Alhamdulillah, waktu itu yang ngolah vokalnya Bang
4: Yan Berlin ya?
5: Wawan, Mama yang pianonya itu Bang Fani atau Atui di Studio 4 mungkin ya duluan Bang Domi sih. Cuman saya apresiasi sekali untuk lagu-lagu Bang Domi sampai sekarang belum masih di
0: Mancanegara,
5: Belantika Musik Indonesia. Cuman saya mau ditanyakan ini.
1: Silakan.
5: Ini terinspirasi lagu ini tadi yang Rindu Sampai Mati tuh ini terinspirasi dari tanggal berapa dan di minggu keberapa yang terjadinya lagu Rindu Sampai Mati. Ya sempat saya juga sempat dibawa kalau ini karaoke saya sempat membawain lagu itu duet sama teman-teman saya dulu.
0: Oh serius Kang, gue mantap.
5: Cuma saya suara vokalnya yang cowoknya emang nggak begitu
4: kuat ya.
1: Iya,
0: soalnya tinggi sekali Kang Yangson. Iya, Bang Yangson itu
5: cari semua yang ada
0: sampai mati.
5: Itu di situ saya
0: siap
5: sukses buat Mbak Ita. Itu ya pertanyaan saya. Bang Domi kalau bisa coba saya pengen dengan pengen dengerin Bang Domi nyanyi sama Mbak Ita nanti di akhir acara ini.
0: Rindu sampai mati ya. Buat Bang Hasan nanti ya.
5: Selamat malam.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu, kita lanjut dulu masih di Bogor. Ada dengan Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
6: Malam kembali Mbak Ita, Ande Satrina.
1: Malam Teh.
0: Kumaha Teh.
6: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.
6: Lainnya jangan pernah lupa di acara ini ya.
0: Iya dong.
1: Siap.
0: Teh. Kumaha Teh.
6: Alhamdulillah Teh.
1: Alhamdulillah.
0: Mangga Teh sama langsung sama Mas Domi Allen ya Teh.
6: Orang Rangkas Bitung,
1: betul.
6: Mas,
4: Sundawai.
6: Bang kayak ya,
0: bang, ya betul.
6: Abang siap. Boleh, Akang boleh ya. Rangkas Bitung teh Sunda ya.
4: Iya, Sunda juga.
6: Kang Alen lah, Kang Alen.
0: Yeah. Kang Alen we keren Kang Alen.
4: Enggak apa-apa.
6: Kang Alen aja lah ya, biar enggak
0: panjang-panjang. Terserah Teteh apa
1: ya. Silakan Teh,
4: seenaknya aja Teh.
6: Bikin nama sendiri buat Kang Alen.
4: Iya. Iya, iya. Kumaha Teh?
6: Kang Alen. Banyaknya, luar biasa lagu-lagunya dan keren-keren.
4: Oh semua. Gitu, makasih.
6: Semua ada di telinga para penikmat lagu-lagu Indonesia.
4: Makasih. Yang penting yang mendengar senang. Yang
6: alih, ya. Betul. Oh. Itu antaranya ya itu Mbak Ita, rindu
0: sampai mati.
1: Iya.
6: Keren itu lagu.
0: Betul Teteh.
6: Nah, itu khusus Kang Alen untuk khusus lagu Rindu Setengah Mati itu
4: buat kita
6: saat ini udah ada yang cover.
0: Oh iya, pertanyaan bagus. Karena yang ditampung ya Teh ya.
4: Kayaknya di
6: lagu-lagu 80-an, 70-an tuh banyak yang cover jadi kekinian gitu.
1: Betul.
6: Udah ada. Nah, terus satu lagi Kang Alen. Tadi Kang Alen bilang punya lagu yang Inggris ya. Nah itu lagu-lagu yang sudah ada, yang pernah booming atau lagu rilis baru gitu, tapi dalam bahasa Inggris itu aja sih yang jadi penat.
4: Lagu baru yang saya Inggrisin.
6: Oh lagu baru.
4: Karena kalau lagu lama kan saya di publishing. Nanti diklaim.
0: Oh iya ya.
4: Lagu baru enggak.
0: Iya.
4: Jadi saya lebih memilih
0: menciptakan lagu baru. Betul.
6: Gitu, lagu baru ya.
4: Iya.
6: Gitu. Siap. Okay. Ya, kalau gitu. Terus dengan berkarya Kang Alen.
4: Iya.
6: Karyanya makin diminati sama penikmat lagu-lagu Indonesia.
1: Amin.
6: Dan menyapa boleh nggak Teh?
0: Silakan Teh. Boleh dong Teteh.
6: Batur Salembur tadi ya Kang Hasan Teh gitu ya yang di Bogor juga.
1: Betul.
6: Terus ada Bung Dio di Kendari ya. Selamat malam ya Bung Dio, gabung dong.
0: Yo monggo.
6: Juga ada
1: silakan.
6: Bang Jordi ya. Bang Jordi di Jayapura juga ya. Selamat malam buat semua teman-teman yang lagi monitoring Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Oke,
6: Teteh. Sukses, Ande Satria.
0: Hatur nuhun.
1: Iya, Teh.
0: Sampai jumpa Teteh. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu karena kita penelpon di terakhir di kali ini ada
0: Toli.
1: Ada dengan Mbak.
0: Selamat malam Mbak Haryanti.
7: Ya, selamat malam, Mbak
4: Ito,
7: selamat
4: pagi.
7: Yang cantik, yang
4: manis.
1: Oh,
4: borong ya, borong.
1: Ada Satria, Mbak Haryanti.
4: Satria bergitar.
7: Semangat untuk semuanya.
0: Siap.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ke Bang siapa nih?
1: Bang Domi
0: Allen.
1: Silakan.
7: Bang Domi, kayaknya ini yang kedua kalinya Bang Domi ya di.
0: Bang Domi sempat ya, benar sempat di ruang rindu.
1: Iya.
7: Kemarin pernah juga itu
0: tahun
7: ya.
1: Betul. Pendengar memang
7: Bang
1: ini.
7: Bang Domi, nulis lagu ya.
4: Misalkan
7: lagu tuh. Apa pernah buat karya semacam puisi atau cerpen lah gitu ya? Mungkin itu pertanyaan saya dan yang kedua. Pernah nggak ada lagunya nggak itu yang dibikin soundtrack film tuh ya
0: soundtrack film oke siap
7: ya atas untuk Bang Domi Alen semoga terus berkarya dan terus menginspirasi bagi generasi
1: amin.
0: Oke, Mbak Haryanti,
7: Mbak Ita ya.
0: Sama-sama boleh silakan Mbak Haryanti.
7: Stay di ruang rindu malam ini khususnya. Untuk yang lagi tugas di RRI Toli-Toli ada Bung Andi Nur Samsul. Oke, Mbak Ita dan Mas.
0: Oke, Mbak Haryanti.
1: Iya.
7: Banyak ruang rindu. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak Ita, kita mungkin satu-satu ya. Kita tadi sudah ditambung dari Kang Hasan dulu yang di Bogor. Lagunya tuh terinspirasi yang Rindu Sampai Mati itu oleh apa dan itu kapan, Bang? Katanya
4: itu zaman
0: tahun 89 sih rilisnya.
4: 88 kali ya.
0: Iya.
4: Ya itu masalah cinta.
1: Oke.
0: Judulnya aja rindu sama mati.
4: Masalah privasi lah.
0: Ya, jadi iya. pengalaman pribadi
1: dari
0: iya dong.
1: Siap. Ya, semoga terjawab. Jadi dari tahun 88 ya,
4: Marita. Dan itu dikasihinnya ke kita 89.
0: Iya, dirilis 89.
1: Oh, siap. Terjawab tuh. Kang Hasan. Berikutnya Dinda katanya. Tepat saat Dinda. Ini sudah pernah ada yang cover-cover oh, lagunya iya. mungkin
0: di anak-anak Gen Z, penyanyi Gen Z.
4: Oh iya,
0: Kang.
4: Mati di YouTube banyak sekarang.
0: Oh gitu ya.
4: Banyak sekarang.
0: Sudah.
1: Mantap.
0: Ya, tinggal ketik aja
4: sampai mati. Ya, banyak anak-anak sekarang.
0: Iya. Ya sudah terjawab.
4: Ada terjawab AI-nya.
0: Ada juga ya.
1: Oh iya. Wow.
0: Benar.
4: Sekarang banyak itu.
0: Dan gak kalah keren loh semuanya yang cover.
4: Kita gak kontrol kali ya.
0: Iya.
4: Banyak.
0: Ah, aku jadi penasaran nantinya.
4: Tak sampai jalan pulang. Sampai mati. Itu yang cover.
0: Iya.
1: Oh iya,
4: terus
1: iya,
4: yang dikoploin.
0: Oh. Iya, betul.
4: Banyak.
1: Oke, okay, iya.
0: Mantap lah.
1: Terjawab ya, Teh Dinda. Sudah ada dan banyak.
0: Banyak.
1: Ya. Tentunya, tadi udah terjawab bahasa Inggrisnya itu lagu-lagu barunya yang dibuat bahasa Inggris. Yes. Lalu dari Mbak Haryanti, barusan Bang Domi ini nulis lagu, pernah ada yang juga jadi cerpen kah atau puisi katanya?
4: Kalau cerpen puisi enggak. Mm-hmm. Kalau yang di soundtrack film.
0: Soundtrack film. Iya pernah ya.
4: Iya di Centini itu Indah pada waktunya.
1: Oh, okay.
0: Centini itu ada,
1: Indah pada waktunya. Iya,
4: yang dibawain Dewi Persik.
0: Nah.
1: Oh, oke. Okay. Jadi
4: di film Centini.
0: Film Centini ya.
1: Tahun berapa itu, Bang? Centini itu.
0: 2000-an ya, Bang ya kalau enggak salah ya. 2000-an.
4: Ya 5-6 tahun yang lalu
0: ya. Mungkin ya Bang ya. Kayaknya sebelum pandemi deh Bang.
4: Iya.
0: Sebelum pandemi.
4: Pokoknya itu lagu keluar
1: 2016. Baik, jadi pernah ya dijadikan soundtrack film Centini tadi judulnya adalah Indah pada waktunya. Ya, baik, kalau gitu Mbak Ita, kita juga break dulu sejenak ya untuk juga mengundang pendengar ya. Bang Domi untuk bersama kita tentunya dari WhatsApp di 0811 7972 7912
0: atau telepon 0213440696 atau 3444 1499 ditunggu.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembali di Ruang Rindu Nasional, pendengar. Dan ada Mbak Ita Purnamasari tentunya, dan juga ada Bang Domi Allen. Kita lanjutkan obrolan ini, pendengar, tentunya ya, untuk Anda yang sedang mendengarkan juga dimanapun berada melalui aplikasi RRI Digital. Saya ingin menyapa dimanapun Anda berada, selamat malam tentunya. Mbak Ita, kita kayaknya ini sebentar lagi masuk yang apa yang ditunggu-tunggu sebenarnya.
3: Ih, musiknya mana nih musiknya?
2: Ini dia.
3: Musik favorit aku. Kalau sudah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mas Domi kan udah pernah ya impresi ya. Jadi akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Domi sambil kita bernostalgia.
2: Betul.
3: Udah siap Bang Domi?
2: Siap.
3: Ya. Ah, mantap. Bila mana pertanyaannya dijawab benar, gimana akan nih? Ada pisang goreng.
2: Silakan. Siap yang sudah menunggu.
3: Setiap pertanyaan yang benar, satu pisang goreng.
2: Asik.
3: Oke, Bang Domi. Bang Domi Allen tahun 1985 merilis album Andaikan Kau Kumiliki. Di album ini ada lagu yang diciptakan oleh Chris Putuhena. Apakah judul lagunya?
2: Apa, Bang?
3: Ini albumnya Bang Domi lo, Andaikan Kau Kumiliki.
4: Chris Putuhena.
3: Iya.
4: Bukan Johnny Putuhena.
3: Chris Putuhena.
2: Chris Putuhena.
4: Lupa.
3: Waduh Mas Andes, ya udah iya. Pisang gorengnya buat kita.
2: Siap.
4: Lupa
2: ya berarti ya.
3: Bener lupa benih Bang.
4: Lupa.
3: Aduh sayang ya iya. Pisang goreng melayang. Judulnya Maafkan Diriku.
2: Itu dia. Baik, pertanyaan berikutnya. Okay, ya, Mbak Ita dan juga Mas Domi. Tahun 1990 nih Bang. Bang Domi merilis mini album. Berapakah harga album tersebut untuk versi kasetnya tahun itu?
3: 1990.
2: Mungkin masih inget.
4: 3.250.
2: Wow, benar sekali. Betul Bang.
3: Kok bisa yang inget sih tepat. Bang? Kok bisa tahu?
4: Loh. Ya kira-kira.
2: Oh, tapi pas banget 3.250.
3: Nominalnya tuh bukan 3.000 atau 4.000 tapi 3.250. Iya, benar banget.
2: Benar Bang. Okay. Satu benar, Mbak Ita.
3: Siapkan pisang gorengnya nanti ya, Mas Andes.
2: Oke.
3: Okay. Oke, pertanyaan ketiga. Ada album duo yang berjudul Ada Dia, Ada Cinta. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan keempat di album tersebut.
2: Urutan keempat Bang?
3: Urutan keempat.
4: Kau Milikku ya?
2: Hah?
4: Kau Milikku.
3: Satu kali lagi Bang.
2: Satu kali lagi.
4: Rioni.
3: Yaudah sekali lagi Bang.
2: Sekali lagi Bang. Terakhir.
3: Terakhir ini.
2: Lupa.
3: Aku karena aku udah gini-gini loh.
2: Iya, keluhnya.
3: Aku sudah begini-gini loh.
4: Hambatan gitu.
2: Bukan.
3: Pisang goreng sudah enggak jadi yang kedua.
2: Oke. Okay.
3: Judulnya adalah Tinggal Kenangan.
2: Oh. Tinggal Kenangan. Baik.
3: Oke, Mas Andes.
2: Baik, pertanyaan berikutnya. Bang Doni, tahun 1997, Bang Domi pernah menciptakan lagu yang berjudul Aku Sayang Kamu. Nah, siapakah penyanyi yang membawakan lagu tersebut, Oke,
3: gampang
2: Bang?
3: Gampang ini. Gampang pastinya.
4: Aku Sayang Kamu.
2: Iya.
3: Kok
2: judulnya
3: lupa sih,
2: itu?
4: Kristen Panjaitan.
2: Ah! baik, tepat sekali Bang Domi.
3: Dua pisang goreng
2: dari dua pertanyaan terjawab ya Mbak Ita ya.
3: Pertanyaan terakhir.
2: Betul,
3: ya,
2: silakan Mbak Ita.
3: Bang Domi Allen pernah menggunakan nama Chris Allen saat merilis album Aku Pun Rindu Jua. Tahun dan bulan berapakah album tersebut dirilis?
2: Bulan dan tahunnya Bang.
3: Ayo Bang. Bang Domi.
4: 86 ya.
2: Betul tahunnya?
3: Ayo
2: bulan. Satu lagi Bang bulannya.
4: Agustus.
2: Wow, 3 terjawab. Benar Bang, Agustus 1986.
4: Benar.
3: Jarang-jarang bintang tamu kita tuh bisa menjawab beberapa loh. Mas Domi ini lumayan bagus.
2: Betul.
3: Tiga pisang goreng dibawa pulang.
2: Silakan.
3: Selesai sudah impresi.
2: Betul.

0: aja Kang.
1: Jadi rindu ya.
2: Enggak, sebenarnya gini loh Mbak Ica, aku di Jakarta, di Jakarta, tapi ada kerjaan di
0: Bandung.
3: Siap.
2: Jadi mungkin 3 hari ke depan aku balik lagi ke Jakarta.
0: Kapan-kapan main langsung Kang?
2: Aku orang Padang, bukan orang Sunda.
3: Udah ini berarti ya.
0: Udah firman.
2: Orang Bukit Tinggi Mbak Ita.
0: Tinggi, aku pernah ke situ loh, udah.
3: Mantap.
0: Indah sekali.
2: Salam ya Mbak Ita, Bang Ande.
3: Siap.
2: Terus ada bintang tamu kita.
0: Ada Mas Domi Allen.
3: Silakan.
2: Halo, selamat malam Bang Domi Allen.
1: Ya, selamat malam. Salam kenal ya.
2: Salam kenal Bang Domi. Tentang Bang Domi ini super ya. Dia tuh profesinya penyanyi, penulis lagu dan produser musik.
0: Betul.
1: Iya.
2: Nah, ada dua pertanyaan nih buat Bang Domi.
3: Iya.
2: Ini pertanyaan pertamanya, dengan profesi yang tiga itu, yang super sibuk itu, untuk menjaga stamina-nya gimana? Ya, itu yang sama ya Bang ya. Terus yang kedua, itu lagu-lagu Bang Domi aku lihat di YouTube, ada yang terbaru juga. Itu lagunya lagu-lagu melo semua ya, lagu pop. Dan itu inspirasinya dari mana Bang? Apa dari kehidupan abang pribadi, apa melihat dari lingkungan apa kerabat, apa teman-teman, inspirasinya dari mana Bang? Mungkin itu aja yang aku mau tanyakan Bang, dua pertanyaan buat ya Bang.
1: Inspirasinya dari Tuhan kali ya.
3: Dari
1: Tuhan ya. Jadi saya terkadang gini.
2: Boleh salam-salam dulu.
0: Boleh.
3: Boleh, silakan.
0: Nanti dijawab. Oke, udah, silakan.
2: Ya, salam-salam buat yang lagi di studio Jakarta.
3: Siap.
2: RRI Jakarta, dan salam juga buat yang di studio Bukit Tinggi. Aku pendengar RRI Bukit Tinggi loh.
3: Oh iya.
2: Kita, Bang Andes. Salam juga buat yang tadi udah gabung semua.
3: Ya.
2: Salam juga buat Bang Allen dan
3: Kita
2: Purnamasari.
0: Terima kasih. Terima kasih. Udah firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini ditanyakan tadi adalah untuk menjaga stamina. Ini gimana Bang?
0: Hebat lo ya, di usia 66 lo. Tapi
1: saya bangun jam 4
3: pagi ini hari
1: berdoa. Terus saya lari pagi, terus pegang gitar, itu paling tidak pagi itu bisa jadi 1-2 lagu, sorenya 1-2 lagu, jadi makanya bisa sehari 4. Jadi lagu itu
0: Bang,
1: sebagai hiburan di balik sudah usia senja supaya menghilangkan kejenuhan, gitu-gitu kan. Jadi saya ngarang lagu tuh kadang lupa waktu. Cuman lagu saya itu memang karunia Tuhan, jadi mesti jadi terakhir saya lagi diam dikirim mood gitu sama Tuhan ya. Satu note aja itu langsung saya pegang gitar, tapi kalau dalam waktu 15 menit nggak jadi lagu itu berarti nggak jadi. Dia kalau mau jadi antara 15 sampai 20 menit itu jadi lagu bagus. Jadi lagu-lagu yang meledak itu jadinya 20 menit
0: loh.
3: 20 menit.
1: Jadi lebih udah lagu yang dibuat-buat kalau menurut aku.
0: Kalau Bang Domi itu
1: gitu. Jadi makanya selama sebulan setengah ini saya ngarang lagu bisa jadi lagu baru 250 lagu.
3: 250.
0: 250 itu banyak banget loh Bang.
1: Sekarang sudah ditranslate 25 lagu ke bahasa Inggris. Termasuk yang saya mau kasih kamu tuh.
0: Luar biasa. Bang.
1: Jadi filenya yang menyimpan istri saya. Karena saya pelupa. Mam, kamu simpan file.
0: Jadi kerja sama yang luar biasa suami.
3: Betul, Mbak Ita.
1: Yang translate juga istri, karena dia yang bisa bahasa Inggris.
3: Tapi tadi juga sudah terjawab pertanyaan berikutnya ya. Lagunya terinspirasi dari mana aja nih Bang Dung?
1: Dari Tuhan. Saya rasa yang buat lagu Tuhan sebenarnya.
0: Mas Domi, luar biasa.
3: Baik, luar biasa Bang Domi tentunya. Dan kita sekarang juga ada penelpon Bang Domi, kita lanjutkan Mbak Ita ya. Silakan.
0: Halo Bang Leman, selamat malam Bang Leman. Halo,
4: selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Berkatuh Bang Leman.
3: Iya Bang Leman.
4: Dan selamat malam untuk Bang
0: Domi Allen.
4: Domi Allen.
1: Halo, salam kenal Bang.
4: Ya begini Mbak Ita.
0: Iya.
3: Silakan.
4: Ambil telepon, saya ikut

0: nanti di TikTok, YouTube dan Google.
1: Yeah.
0: Di situ ada semua sambil nonton wajah-wajah Mbak Ita yang cantik, baju putih, baju hitam, Domi yang kacamata yang ganteng.
2: Gitu. Oh iya.
3: Yeah. Emang bener, Bang Lema.
0: Adanya di ini Bang Baita dan yeah. di YouTube gitu.
2: Betul, YouTube, kita juga ya, live ya. Di YouTube.
0: Iya, live langsung
4: di YouTube juga ada.
0: Anget ada. Dan Mbak Ita sebagai host.
3: Iya.
0: Yeah. Bintang tamunya Domi Allen yang kita guru Indonesia.
2: Betul.
0: Dan penyanyi.
3: Betul.
0: Ini Bang Domi.
4: Iya.
0: Yeah. Apakah Bang Domi itu waktu menciptakan lagu mengalami yang namanya yang memodifikasi kata-katanya itu atau perubahan atau pergantian kata itu Bang Domi? Yang kedua, apakah Bang Domi juga nyanyi juga di panggung ke panggung gitu kalau waktu undangan ke Bang Domi gitu?
3: Iya, iya.
0: Itu saja Mbak Ita.
3: Oke, Bang siap Adet. Bang Leman.
2: Iya, Bang Leman.
0: Salam Mbak Ita.
3: Iya, silakan Bang.
0: Bung Benigo, Ibu Fatmawati, Tukang Bagian dari Bondowoso, dan semuanya yang ada di Lampung tanpa kecuali itu Mbak Ita, Bang Adet.
3: Siap.
0: Assalamualaikum.
2: Siap.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu-satu Bang Domi tadi katanya apakah dalam menciptakan lagu ada mungkin modifikasi kata-kata yang dirubah, tidak puas mungkin terus dibongkar pasang seperti itu.
3: Lagu yang udah jadi nih, ya udah itu aja ya Bang.
2: Enggak ada
4: jadi. Saya mengarang lagu mengalir sekali. Mau meledak enggak, itu letter right.
2: Oke.
4: Jadi enggak pernah saya pikirin oh ini bagus sih, enggak.
2: Iya, iya.
4: Biasanya saya udah yakin karena ini karunia Tuhan gitu.
3: Iya, feelingnya Bang Domi itu tepat juga ya.
2: Iya, Mbak Ita.
4: Jadi
2: betul.
4: Ya, betul. Jadi itu biasanya kalau saya feeling jadi.
2: Gitu. Oke.
3: Okay.
2: The feeling tuh jadi aja ya, Bang Leman terjawab ya. Lalu apakah Bang Domi juga nyanyi juga tentunya? Oh, iya. Nah,
3: Untuk off air
2: undangan-undangan
4: penyanyi ya, nah. Sampai sekarang.
3: Sampai sekarang loh.
2: Sampai sekarang loh. Wow.
4: Nyanyi.
3: Banyak jobnya Bang Ade.
4: Tapi saya enggak nyanyi lagu sendiri.
2: Oh.
4: Nyanyi lagu barat malah.
3: Lagu barat malah Bang. Oh, sukanya bawa Bee Gees. Bee Gees, Beatles gitu. Baik. Oh gitu. Okay. Bang Domi kenapa gak nyanyi rindu sampai mati gitu, Tuhan jaga lagi.
2: Nah,
3: ya, gitu iya,
4: jarang lagu sendiri.
3: Wah, gimana Bang Domi nih?
4: Kecuali penontonnya tahu.
3: Ya, lagu. Terus minta lagu request
2: siap. Jadi nyanyi juga ya Bang Leman ya, tentunya undangan-undangan masih,
3: masih
2: Bang
3: Domi. Sampai sekarang.
2: Kita masih dari Lampung,
3: Mbak Ita. Ada Bang Govinda, selamat malam.
5: Selamat malam tadi pun.
3: Iya
5: pun.
2: Iya.
3: Iya Bang.
2: Bang Govinda silakan.
3: Silakan Bang Govinda.
5: Govinda beli.
3: Oh beli. Iya lupa. Beli.
2: Beli Govinda.
3: Beli Govinda betul. Ya, orang Bali.
2: Oh, beli.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya. Pertanyaan saya, beberapa lagu yang di playlist itu dan yang terbaru apakah yang nanti diputar?
3: Oh ya, iya.
2: Oke. Okay. Ada lagi?
3: Ditampung dulu
2: beli
3: ya.
2: Govinda. Beli.
5: Ya, semoga sukses.
3: Amin.
5: Semakin berkembang.
2: Amin.
5: Dan amin. Di pendengar maupun di luar pendengar semakin sukses lah segala
3: amin.
5: Hal yang dibuat lagunya gitu.
2: Amin.
5: Amin. Astung Kare.
3: Ya. Astung Kare.
2: Astung Kare.
5: RRI Pro 1 Waikanan. RRI Singaraja dan RRI Denpasar. Salam keakraban di udara dari Pelingko Vinda di Lampung.
3: Oke.
5: Dan pendengar semua yang ada di seluruh Nusantara. Merdeka.
3: Merdeka.
2: Merdeka.
3: Matur suksma. Beli Govinda.
2: Baik. Matur suksma. Beli Govinda. Pertanyaannya sudah berapa lagu total yang sudah diciptakan?
3: Tadi sudah dijawab.
2: Sudah dijawab ya? Sebenarnya.
3: Sudah ya. Hampir seribu.
2: Hampir seribu tuh ya.
3: Hampir seribu.
2: Tuh, ya. Betul. Sudah hampir seribu terjawab ya. Beli Govinda.
3: Masuk seribu.
2: Nah, 200 ya. 200 lagi katanya. Baik ya. Lalu juga ada ini Mbak Ita dari Tebet.
3: Wah,
2: ada Cigu.
3: Dari Cigu ya. Dari Tebet. Selamat malam.
6: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
2: Malam.
3: Malam Cigurya.
6: Nama Sari yang cantik is the best.
3: Cigurya bisa aja nih. Terima kasih.
6: Walaupun terlambat tapi tetap masih hadir.
3: Mohon ya, maaf Cigu Ria. Betul, betul Cigu Ria.
6: Selamat malam Bang Ande.
2: Malam Cigu.
6: Ganteng sampai terjatuh-jatuh aku. Betulnya Bang Andes aku. Aduh.
2: Iya Cigu.
6: Iya Bang Andes. Iya,
3: benar-benar.
6: Tadinya mau ke situ loh Baita, tapi
3: lah ayo.
6: Nantilah kapan-kapan.
3: Kapan-kapan ya. Cigu ditunggu ya. Ya,
6: pengen
3: ya. Okay, siap.
6: Aduh, Belanja-belanja pengganteng banget ini. Mirip Pak Ikang Fauji nih. Selamat malam Bang
3: Mas Domi,
6: Domi
3: silakan Mas Domi.
4: Malam, malam.
6: Ganteng, Ibu. Kacamatanya keren. Kata Bang Leman dia di YouTube. Sama juga aku juga nonton.
2: Oh iya.
6: Masuk nih, berjumpa masuk nih
2: luar. Halo.
6: Jaringan luar biasa.
3: Halo.
6: Udah berapa kali katanya datang Bang Domi?
3: Bang Domi kedua kali.
6: Luar biasa Bang Domi. Bang Domi,
2: yeah.
6: Ini Ria Jakarta atau Cigu Ria Jakarta. Memang kalau dipanggil guru tuh nggak hilang, panggil Cigu.
2: Betul.
6: Ipin begitulah ceritanya, benar nggak?
2: Kayak yeah.
6: Betul. Ini apalagi Bang Domi, apa Bang Domi Allen, penyanyi musisi dan pencipta lagu, legendaris yang terus aktif berkarya, jangan putus-putus ya.
3: Iya pastinya.
2: Iya dong.
6: Ada lagu Juwita itu. Ingin sekali dengan vokalnya sendiri tanpa musik itu.
3: Oh iya.
6: Penciptanya benar kah Bang Domi Allen yang menciptakan lagu Juwita?
3: Oh iya.
6: Nah,
3: benar Cigu.
6: Sedikit aja. Ada lagunya Juwita itu Bang Domi.
3: Siap.
6: Terus Bang Domi, ada lagu-lagu album yang baru berapa album di tahun 2026? Makanya awet muda tadi Bang
3: Domi
6: bilang, ya kan?
3: Apa bagi
6: Mbak awet muda tak akan hilang awet mudanya masa tuanya. Wih, luar biasa ya Bang Andes.
2: Alhamdulillah.
6: Pertanyaan saya Bang Domi, apalagi dengan Bang Domi ini, ada lagunya itu untuk penyanyi lain itu yang suka dinyanyikan lagu Biru ya, kalau gak salah tuh tahun 2021 lah tuh ya Bang Domi ya.
3: Biru, lagu Biru.
6: Fidri Adam kalau gak salah.
4: Adam dia.
6: Wah, apalagi dari Lucky Anima dengan lagunya Seribu Kemaro. Bener kah Seribu Kemaro kah itu?
4: Luar biasa.
6: Saya ingin tadi nyanyikan lagu Juwita buat Bang Domi, pokoknya apa namanya, seorang penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser musik yang namanya kian dikenal di industri musik Indonesia.
2: Amin.
6: Pokoknya terus berkarya, apa lancar rezekinya. Kalau lancar rezekinya ingat-ingat ya pendengarnya ya.
3: Siap Cigu.
6: Domi Allen dengan Cigu Ria Jakarta ya. Nanti kan ingat itu.
3: Siap,
6: kita selalu berdoakan apalagi pendengarnya, pencipta apa presenter yang cantik, bisa minta tamunya. Apalagi Gaita, ketawa mulu. Itu saja. Pokoknya
3: mantap.
6: Buat kirim salam boleh ya.
2: Silakan Cigu.
6: Ini buat presenter-presenter di Pro 1 seluruh Nusantara. Nanti satu-satu nanti gak kebagian.
2: Iya, betul.
6: Nanti termasuk lah. Pokoknya salam hangat, salam kangen, salam sehat, salam bahagia.
2: Siap.
6: Terus, ntar dulu yang keduanya.
2: Iya, silakan.
6: Bapak Widi yang ada di Tokyo, Bapak Widi.
3: Bapak Widi.
6: Di Tokyo, juga buat Ibu Farida. Itu saja.
3: Yep.
6: Terima kasih banyak Bang Andes Taita.
2: Sehat
6: terus ya. Salam sehat, selamat malam.
2: Selamat malam. Baik, iya
3: seru
2: dari Cigu Ria di Tebet. Pertanyaannya tadi ada berapa lagu Bang di tahun 2026 ini yang sudah diciptakan?
4: Banyak ya.
3: Ya banyak ya, ya pasti ratusan tahun ini.
2: Iya udah lebih
4: ya, itu
2: tadi.
4: Tadi kan 250.
3: Iya 250-an.
2: Betul, udah 250-an
4: tuh. 250. Aduh, udah itu aja jawabnya.
2: Ada 20 lagu tuh ya. Baik, tentunya. Nah, ini juga lagu tadi, lagu Biru, Juwita, dan Seribu Kemarau itu juga dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi
4: penyanyi muda Biru, Adam.
3: Ya, penyanyi Gen Z dan milenial.
4: Wahana Record.
3: Wahana Record ya.
2: Oke. Jadi sudah tadi 250 lagu tercipta kurang lebih di 2006 dan dinyanyikan juga oleh penyanyi-penyanyi muda.
3: Betul
2: sekali. Tahun 2026 ini. Baik. Ini kita break lagi Mbak Ita tentunya ya.
3: Iya
2: dong. Untuk mengundang pendengar silakan ya.
3: WhatsApp di nomor 0811-7972-7912.
2: Dan Anda bisa telepon langsung di fixline kami. Ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499.
3: Ditunggu.

0: Habis borong buah ya, Bu? Beli di pasar? Kalau saya sih lebih memilih buah impor. Kayaknya lebih berkelas deh.
1: Berkelas? Belum tentu lebih baik loh, Bu. Indonesia juga punya banyak buah yang istimewa.
0: Ah, masa sih? Buah lokal paling ya itu-itu aja.
1: Justru banyak pilihannya, Bu. Coba, ada mangga yang manis, jeruk yang segar, terus rambutan yang lesat, sampai manggis yang dijuluki ratu buah.
0: Tapi kan buah impor lebih terkenal deh.
1: Ya, yang penting sih bukan terkenalnya, Bu. Buah itu harus segar, bergizi, dan mudah didapat. Buah lokal itu mendukung petani Indonesia loh.
0: Oh, jadi kalau kita beli buah lokal, kita ikut membantu petani.
1: Betul sekali.
0: Wah, saya baru sadar. Selama ini sih, saya cuma lihat mereknya, bukan manfaatnya.
2: Nikmati pesona buah Nusantara. Sehat untuk keluarga, bangga dengan hasil bumi Indonesia.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kalau tadi kita juga sudah mendengarkan lagu-lagu yang diciptakan oleh Mas Domi ya, Mbak Ita. Betul.
5: Enak-enak lagunya.
4: Betul, Mbak Ita. Dan mungkin juga ini kita bacain dulu yang sudah masuk melalui WhatsApp.
5: Siapa ini aja, Mas Andes?
4: Ada dari
5: Nurdi Gave. Di Bogor.
4: Oh, di Bogor.
5: Malam, Mas, Mbak.
4: Oh, ini request. Baik. Berikutnya nih juga ada, tunggu sebentar. Tadi ada saya lihat ini dia, Mbak Ita.
5: Assalamualaikum, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Mbak Ita, salam dari Bener Meriah. Bunda Hana pendatang baru ini. Salam kenal buat semua dari Sabang sampai Merauke. Salam kenal buat tamu malam ini, Kang Domi Allen. Lagunya bagus-bagus, enak didengar. Mbak Ita sama Bang Ande, selamat tugas sampai tuntas. Dari Bunda Hana di Aceh.
4: Di Aceh, selamat malam. Terima kasih Bunda Hana. Berikutnya juga Mbak Ita ini ada dari,
5: dari siapa nih, Mas?
4: Namanya,
5: mau nanya ke Mas Domi. Nama Domi Allen tuh nama asli apa nama panggung? Kalau nama panggung, siapa nama aslinya? Terima kasih, salam kenal untuk semua pendengar Ruang Rindu RRI Pro 1 Jakarta. Terima kasih buat Bang Penyiar dan Mbak Ita Pranamasari. Dari Angkleton, Jember.
4: Di Jember.
5: Nama asli atau nama panggung itu?
6: Silakan. TP itu.
5: Mas Domi Allen itu nama asli.
6: Nama asli.
5: Keren ya namanya.
4: Nama asli.
5: Kirain itu nama untuk di apa, nama panggung.
6: KTP sama
5: asli. Hebat. Dan namanya komersil ya, Bang Andes.
4: Betul. Ini ya biasanya nama panggung ya, Mbak Ita, ini udah nama asli ya, langsung.
5: Benar,
4: ya. Betul.
5: Oke, baik. Bang Domi, untuk proyek ke depan apa yang akan dikerjakan oleh Bang Domi di tahun ini?
6: Banyak sih garap artis-artis muda.
5: Artis gitu muda ya, Bang ya.
6: Niatnya ya kolaborasi sama Ita.
5: Iya sih, doain ya, Bang. Bang Domi ya, Bang Andes, doain.
4: Siap,
5: ya.
4: Betul, semoga didoakan.
5: Semoga berjodoh lagunya Bang Domi dan apa, vokalnya Ita Pranamasari.
4: Amin.
5: Aransemennya Dwi Kidarmawan.
4: Nah, itu. Tentunya untuk Bang Domi juga mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, atau tadi ada media sosialnya kah, atau YouTube channelnya mungkin ya, yang bisa diinfo ke pendengar.
6: Oh, TikToknya ada.
4: Siap, silakan.
5: Akunnya
6: Domi Allen. Terus labelnya juga ada, Doa Musik
5: alias Domi Allen Musik.
4: Domi Allen Musik. Siap. YouTube-nya mungkin ada, Bang, channel YouTube-nya?
6: Ya itu.
4: Domi Allen juga.
5: Domi Allen.
6: Doa Musik.
4: Doa Musik itu. Ya. Siap.
5: Mantap. Jadi buat pendengar kalau yang pengin mendengarkan atau melihat video-video klipnya lagu-lagu Mas Domi, bisa di akun YouTube Domi Doa Musik, Domi Allen Music.
4: Di situ ada karya-karyanya Bang Domi semua. Baik, kalau gitu.
6: Saya nyanyi juga.
5: Pastinya.
4: Oh iya, mungkin tadi terakhir Mbak Ita nyanyi satu bait atau
5: satu
4: dua bait.
5: Ya.
4: Iya, silakan.
5: Refrennya ya, Bang ya. Rindu sampai mati.
4: Kita dengarkan. Bang, pendengar.
5: Lihatlah.
6: Kamu tiga apa?
5: Aku yang kedua, aku yang lihatlah.
6: Aku satu.
5: Lihatlah.
6: Lihat.
5: Gitu. Ya.

0: untuk kita berteduh di sana. Wes bang, mani piro bang?
1: Ini rasanya emang mau dengerin lama-lama ini ya. Mantap pendengar, kapan lagi kita menemukan duet Domi Allen dan juga Ita Mbak Ita bernama Sari. Terima kasih Bang Domi tentunya ya Mbak Ita.
0: Mas Domi terima kasih banyak.
2: Sama-sama Ita.
0: Kita sudah mau pamit.
1: Betul, Bang Domi terima kasih ya. Sekali lagi. Saya Ande Satria.
0: Ita pun nama Sari.
1: Tentunya.
0: Kami pamit undur diri. Sampai jumpa Rabu depan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, pukul 23:57 waktu Indonesia Timur, ruang rindu siaran berjaringan nasional kami cukupkan mengingat waktu yang membatasi kebersamaan kita ini, di mana kami harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan kita hari ini sejak pagi, siang, sore, bahkan hingga di malam ini. Anda mendengarkan seluruh program-program acara Pro 1 yang mengudara tentunya untuk Anda, dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gustaf mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Kita akan jumpa kembali pada esok hari.

Radar Programa 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Programa 1 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali mengudara pada esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya, terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap mereka. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar program A1 di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura kembali di udara dengan pemancar 96, 97,6, 93,55, dan 95,4 untuk wilayah Genyem dan sekitarnya. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, selamat pagi, selamat jumpa kembali dan merdeka.

Selamat pagi, saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura yang kembali menyapa Anda mengudara dari kawasan bumi Tasangkapura 23 Jayapura. Untuk pagi hari ini, saudara pendengar, di edisi tanggal 2 Juli 2026, saya Ida Susilawati ditemani oleh rekan operator yang tentunya menemani kebersamaan kita hingga jelang pukul 11 siang waktu Indonesia Timur dengan program-program acara kami yang siap kami hadirkan secara live dari Pro 1 RRI Jayapura langsung dari kawasan Bumi Tasangkapura 23 Jayapura. Selamat menikmati aktivitas pagi yang indah, selamat menikmati aktivitas pagi yang sudah kita awali dengan doa pagi. Apapun keyakinan kita masing-masing, semoga dengan kita berkomunikasi secara dekat dan intens kepada Tuhan, maka segala sesuatunya akan dipermudah untuk bisa melaksanakan setiap aktivitas kita. Baik saudara pendengar, dimanapun Anda berada, kita akan jelang pukul 6 pagi dan kami akan masuk pada program Nuansa Religi. Namun sebelum Nuansa Religi, kita juga akan disuguhkan dengan renungan pagi untuk edisi pagi hari ini, menerima anugerah dan panggilan Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Regina Suriganti. Dan saudara jangan lewatkan Warta Berita Fajar Papua tepat pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Selepas Warta Berita kami hadir bersama Patroli Udara, dan selepas Patroli Udara kami hadir dengan Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta. Selepas Warta Berita Pro 3, ya, saudara, kami hadir dengan info perakiraan cuaca dan menyusul berita-berita dan juga informasi-informasi terkini akan hadir untuk edisi hari Kamis, tepatnya di tanggal 2 Juli 2026. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, selamat pagi Indonesia, selamat pagi Papua. Salve. Tuhan memberkati buat kita semuanya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita masuk pada Nuansa Religi Kristen. Sebelum masuk pada perenungan

Salve, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Pagi Agama Katolik Radio Republik Indonesia. Hari ini Kamis 2 Juli 2026 dan merupakan hari masa biasa yang ke-13. Dan warna liturgi dalam gereja Katolik adalah warna hijau. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan masih memelihara kita sampai dengan saat ini. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan renungan pagi dari Injil Matius pasal 9 ayat 1 sampai dengan 8 yang menceritakan tentang Yesus yang menyembuhkan seorang lumpuh di Kapernaum dan mengampuni dosanya. Dalam perikop ini, Yesus melihat iman orang-orang yang membawa si lumpuh, lalu berkata, "Percayalah hai anak-anakku, dosamu telah diampuni." Saudara-saudariku pendengar RRI yang Tuhan kasihi, sebelum kita mendengarkan Injil Tuhan, marilah kita mengawalnya dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepada-Mu atas berkat kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami pada hari ini. Terima kasih atas kasih setia-Mu, penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu yang selalu kami rasakan dalam setiap langkah kehidupan kami. Pada hari ini kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang terbuka. Kami rindu mendengarkan sabda-Mu dan merenungkan kehendak-Mu bagi hidup kami. Bukalah hati dan pikiran kami agar mampu memahami pesan kasih yang Engkau sampaikan melalui renungan ini. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bersihkanlah hati kami dari segala pikiran dan sikap yang tidak berkenan kepada-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami dapat mendengarkan sabda-Mu dengan penuh iman serta melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan atas kebersamaan kami di pagi hari ini dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Semua hidup kami, kami serahkan kepada-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudariku pendengar Pro 1 RRI Jayapura yang terkasih dalam Kristus, mari kita membaca bersama teks kitab suci yang merupakan sumber renungan pada pagi hari ini, yakni dari Injil Matius pasal 9 ayat 1 sampai dengan 8. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Orang lumpuh dipulihkan. Sesudah naik ke dalam perahu, Yesus menyeberang dan masuk ke kotanya sendiri. Lalu dibawanyalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di pembaringannya. Ketika Yesus melihat imannya, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, dosa-dosamu diampuni." Mendengar itu, berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Orang ini menghujat Allah." Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah, mengatakan, 'Dosa-dosamu diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Namun, supaya kamu tahu bahwa di dunia Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkat pembaringanmu
dan pulanglah ke rumahmu." Orang itu pun bangun lalu pulang. Melihat hal itu, orang banyak takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa seperti itu kepada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah penerimaan anugerah dan panggilan Tuhan. Setiap orang tentu menginginkan hidup yang damai dan penuh kebahagiaan. Tidak ada seorang pun yang berharap mengalami penderitaan, kegagalan ataupun berbagai persoalan hidup. Namun kenyataannya, hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana kita. Ada kalanya kita mengalami kekecewaan, kehilangan, sakit penyakit, konflik dalam keluarga, kesulitan ekonomi, atau berbagai tantangan yang membuat hati menjadi lemah. Dalam situasi seperti itulah, iman kita benar-benar diuji. Sangat mudah untuk berkata, "Aku percaya kepada Tuhan," ketika semua berjalan baik. Namun apakah kita masih mampu mengucapkan kata-kata yang sama ketika doa-doa kita belum dijawab, ketika usaha yang telah kita lakukan belum membuahkan hasil, ketika harapan yang kita bangun justru berakhir dengan kekecewaan? Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa mengikuti Kristus berarti berjalan bersamanya dalam segala situasi. Menjadi murid Kristus bukan berarti hidup bebas dari masalah, tetapi percaya bahwa Tuhan selalu hadir di tengah setiap persoalan yang kita hadapi. Terkadang kita berharap Tuhan segera mengangkat semua beban hidup kita. Kita ingin semua masalah selesai secara cepat. Namun Tuhan seringkali bekerja dengan cara yang berbeda. Ia tidak selalu menghilangkan persoalan, tetapi memberikan kekuatan agar kita mampu melewatinya. Seperti seorang ayah yang mengajarkan anaknya berjalan, Tuhan tidak selalu menggendong kita. Ada saatnya Ia membiarkan kita melangkah sendiri, bukan karena Ia meninggalkan kita, melainkan karena Ia sedang menguatkan iman kita. Ketika kita hampir jatuh, tangannya selalu siap menopang. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, banyak orang berpikir bahwa keberhasilan adalah tanda terbesar dari penyertaan Tuhan. Padahal seringkali justru melalui kegagalan kita belajar menjadi pribadi yang rendah hati. Melalui penderitaan kita belajar berserah. Melalui air mata kita belajar menghargai sukacita. Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan setiap pengalaman hidup kita. Bahkan pengalaman yang paling menyakitkan sekalipun dapat dipakai Tuhan untuk membentuk karakter dan kedewasaan iman kita. Karena itu, jangan pernah menganggap bahwa penderitaan adalah bukti Tuhan meninggalkan kita. Sebaliknya, bisa jadi justru di saat-saat paling sulit itulah Tuhan sedang bekerja paling dekat dengan kita. Kita dapat belajar dari kehidupan banyak tokoh dalam kitab suci. Mereka bukan orang-orang yang hidup tanpa masalah. Mereka justru mengalami banyak pencobaan. Namun karena tetap setia kepada Tuhan, mereka akhirnya melihat bagaimana Tuhan berkarya dengan luar biasa. Hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan kita sekarang. Mungkin ada di antara kita yang sedang berjuang mencari pekerjaan, menghadapi persoalan dalam keluarga, mengalami tekanan dalam studi, atau sedang berusaha bangkit dari kegagalan. Apapun pergumulan kita,
jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Selain tetap percaya, kita juga dipanggil untuk menjadi pembawa harapan bagi orang lain. Dunia kita saat ini membutuhkan lebih banyak orang yang mampu menghibur, menguatkan, dan menghadirkan kasih Tuhan melalui tindakan nyata. Kadang-kadang kita berpikir bahwa melakukan kebaikan harus dimulai dari sesuatu yang besar. Padahal, Tuhan justru memakai hal-hal sederhana. Senyum yang tulus, sapaan yang ramah, kesediaan mendengarkan orang lain, membantu teman yang sedang kesulitan, memaafkan orang yang menyakiti kita, atau meluangkan waktu untuk mendoakan sesama, merupakan bentuk nyata kasih Kristus. Kebaikan-kebaikan kecil itulah yang seringkali membawa perubahan besar dalam kehidupan seseorang. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil menjadi terang dan garam dunia. Terang tidak berbicara banyak, tetapi cahayanya mengusir kegelapan. Demikian pula hidup kita. Orang lain akan mengenal Kristus bukan hanya melalui kata-kata kita, melainkan cara kita hidup. Maka marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kehadiran kita membawa damai bagi keluarga? Apakah perkataan kita menguatkan orang lain atau justru melukai? Apakah tindakan kita mencerminkan kasih Kristus? Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan mengundang kita untuk tetap berjalan bersamanya. Jangan menyerah ketika doa belum dijawab. Jangan putus asa ketika jalan hidup terasa berat. Jangan kehilangan harapan ketika masa depan tampak tidak jelas. Percayalah bahwa Tuhan selalu bekerja, bahwa bahkan ketika kita belum melihat hasilnya, tidak ada suatu air mata pun yang luput dari perhatiannya. Tidak ada satu doa pun yang diabaikannya. Pada waktu yang terbaik menurut kehendaknya, Tuhan akan membuka jalan yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Karena itu, marilah kita menjalani hari ini dengan hati yang penuh rasa syukur. Apapun keadaan kita hari ini, Tuhan tetap baik, kasih-Nya tetap sama, penyertaan-Nya tidak pernah berubah, dan janji-Nya tetap berlaku sampai selama-lamanya. Semoga Injil Tuhan yang kita renungkan hari ini menguatkan iman kita, meneguhkan harapan kita, dan mendorong kita untuk semakin setia mengikuti Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Semoga demikian. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa penutup. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan dan renungkan pada hari ini. Terima kasih atas nasihat dan penguatan yang Engkau berikan kepada kami melalui firman-Mu. Bantulah kami untuk semakin mengutamakan Engkau dalam hidup kami dan menjadi pribadi yang membawa kasih serta kebaikan bagi sesama. Kuatkanlah kami dalam menghadapi berbagai tantangan hidup dan tuntunlah langkah kami agar selalu berjalan di jalan-Mu. Kami berdoa bagi keluarga kami, bagi mereka yang sedang mengalami penderitaan karena sakit, yang sedang mengalami kesulitan, dan bagi semua pendengar RRI Pro 1. Limpahkanlah berkat, kesehatan, dan damai sejahtera-Mu kepada mereka. Semoga renungan yang telah kami dengarkan hari ini terus hidup dalam hati kami dan menghasilkan buah-buah kebaikan dalam kehidupan sehari-hari.
Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Saudara-saudariku pendengar RRI dimanapun berada, demikianlah renungan pagi ini. Semoga kita sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve Tuhan Yesus.

Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

Ibu Regina Suryanti SAG. Baik pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, dan 15 menit ke depan pendengar, kita akan jalan warta berita.

saat ini tengah menyinari kota Jayapura dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat pagi, Nam Samwani. Semoga Temar memberkati untuk semua pendengar dimanapun Anda berada. Tuhan memberkati bagi semua pendengar yang saat ini tengah beraktivitas di wilayah kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerong, Kabupaten Sarmi dan sekitarnya. Dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami, pendengar, Anda terus memantau siaran kami dan kami bisa terus menjadi inspirasi Anda, sumber berita dan juga sumber informasi terkini bagi kebersamaan kita di edisi tanggal 2 Juli 2026. Baik pendengar, kita akan jelang 7 menit lagi. Kita akan jelang warta berita Fajar Papua yang kami hadirkan secara live dari studio. Bahkan Anda bisa saksikan juga tampilan berita kami lewat audio video di kanal YouTube di RRI Jayapura Official.

0: Selamat pagi saudara, tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Fajar Papua. Disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Fajar Papua, edisi Kamis 2 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan, di antaranya, Kapolda Papua tegaskan komitmen Polri mengabdi untuk masyarakat dalam peringatan Hari Bayangkara ke-80. Dekranasda Papua tampilkan produk unggulan pada pameran HUT Dekranas ke-46 di Makassar. Demikianlah dua topik utama Warta Berita untuk pagi ini. Kami lengkapi dengan sejumlah berita-berita menarik lainnya, termasuk berita olahraga. Saudara pendengar, inilah Fajar Papua selengkapnya bersama saya, Ida Susilawati. Saudara, kita awali dengan berita pertama. Polda Papua menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80. Di kesempatan itu Kapolda Papua menegaskan komitmen Polri untuk terus mengabdi kepada masyarakat. Berikut laporan Arul Firmansyah.
2: Kepolisian daerah Papua menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang berlangsung di lapangan Mapolda Papua Koyokoso. Upacara dipimpin langsung oleh Kapolda Papua Irjen Pol Petri Trenwarin yang dalam amanatnya menegaskan komitmen Polri di jajaran Polda Papua untuk terus meningkatkan profesionalisme, pelayanan, dan sinergi bersama seluruh elemen masyarakat. Dikatakan Kapolda, tema besar Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 adalah 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Tema ini sejalan dengan komitmen pengabdian Polri yang berorientasi pada perlindungan, pengayoman, pelayanan, dan penegakan hukum yang berkeadilan demi terwujudnya keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Ditegaskan Kapolda, kepercayaan masyarakat tidak dibangun melalui kata-kata, melainkan melalui kerja yang nyata. Oleh karena itu, setiap insan Bayangkara harus menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, disiplin, dan humanisme dalam melaksanakan tugas. Dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan, Polri akan terus mengedepankan pendekatan melalui nilai-nilai kemanusiaan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, kearifan lokal, serta penguatan sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh komponen masyarakat. Keamanan yang kondusif merupakan pondasi utama bagi keberhasilan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, komitmen tersebut harus terus dijaga sebagai upaya mendukung terwujudnya Indonesia Emas tahun 2045.
3: Di tanah Papua, tantangan tersebut memiliki karakteristik yang lebih kompleks. Oleh karena itu, Polda Papua harus mampu bekerja secara prediktif, responsif, dan adaptif dengan mengedepankan pendekatan yang humanis, menghormati hak asasi manusia, menjunjung tinggi kearifan lokal, serta memperkuat sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh elemen masyarakat. Keamanan yang kondusif merupakan prasyarat utama bagi berlangsungnya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Oleh karena itu, Polda Papua akan terus berkomitmen menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas Kamtibmas sebagai pondasi bagi kemajuan daerah terwujudnya Indonesia Emas tahun 2045.
2: Sementara itu, Ketua Lembaga Masyarakat Adat Port Numbai, Charles Awi, menyampaikan apresiasi atas kerja keras dan pengabdian Polri yang sudah memasuki usia ke-80 tahun. Buah kerja keras tersebut akhirnya mampu mewujudkan stabilitas Kamtibmas di Papua, khususnya di Kota Jayapura.
4: Kami memberikan apresiasi dan terima kasih selama ini kerja keras dari Polri sehingga keadaan di Papua ini pada umumnya dan khususnya di Kota Jayapura itu berjalan aman, tertib, dan damai. Kedepan kami harapkan supaya pendekatan-pendekatan itu lebih humanis, lebih persuasif, lebih komunikatif supaya aspirasi keinginan masyarakat itu dapat tersalur sampai ke pengambil keputusan. Kami lihat Pak Polri sampai sekarang itu sudah berjalan baik, tapi untuk lebih baik dan lebih pendekatan yang lebih humanis, Polri perlu mengadakan evaluasi semua kinerja Polri selama ini, apa dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat atau tidak. Evaluasi itu bukan berarti kita mengoreksi yang jelek-jelek, tidak. Itu menunjukkan jiwa besar untuk membuka ruang komunikasi.
2: Shores Awi berharap ke depan Polri bisa semakin mengedepankan pendekatan yang humanis, persuasif, dan komunikatif, sehingga aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan baik kepada para pengambil kebijakan. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Provinsi Papua mendorong percepatan eksplorasi minyak dan gas bumi di Papua. Langkah itu diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Upaya tersebut disampaikan Gubernur Papua Matius Devakiri saat bertemu Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM Jakarta. Fakiri mengatakan Papua memiliki potensi migas yang menjanjikan di wilayah daratan maupun perairan. Hal itu berdasarkan survei seismik di kawasan perairan Papua mulai dari Supiori hingga Jayapura. Selain itu, potensi migas juga ditemukan di Kabupaten Mambramo Raya dan Kabupaten Sarmi. Aktivitas eksplorasi pernah dilakukan pada era tahun 1970-an hingga 1980-an. Ia mengatakan pemerintah daerah meminta survei lanjutan segera dilakukan. Hasil kajian akan menjadi dasar pengembangan sektor migas di Papua. Saudara pendengar, warta berita pagi ini sedang Anda ikuti dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan lewat kanal YouTube RRI Jayapura Official.

RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Anda masih mengikuti Berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
1: Saudara, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Papua siapkan berbagai produk unggulan di pameran HUT Dekranas ke-46 di Makassar. Berikut laporan Reski Kurniawan.
2: Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Papua menyiapkan produk unggulan untuk dipamerkan pada HUT Dekranas ke-46 di Makassar, Sulawesi Selatan. Pameran akan berlangsung pada 9 hingga 12 Juli 2026. Sekretaris Dekranasda Papua Yoni Manronting mengatakan, kontingen Papua mendapat 4 stand pameran. Stand tersebut akan diisi produk kerajinan dari berbagai kabupaten dan kota di Papua. Selain memamerkan produk, Dekranasda juga menghadirkan pengrajin untuk melakukan demonstrasi mengukir. Salah satunya pengrajin ukiran dari Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura. Menurut Yoniman, setiap kabupaten dan kota akan mengirim pengrajin terbaiknya. Langkah itu dilakukan untuk memperkenalkan kekayaan seni dan budaya Papua kepada masyarakat.
3: Kalau kita yang kita tampilkan kemarin, Ibu sudah koleksi beberapa kerajinan-kerajinan. Kalau dari Sentani itu kerajinan kulit kayu. Kemudian ada dari Biak, kerang-kerang yang dirangkai jadi perhiasan itu. Dari kerang, kemudian ada dari batok kelapa. Ada, ya. Memang kita sebenarnya ini utamanya adalah kerajinan. Tapi ada juga kita boleh bawa khas. Kalau kita kopi Papua kan terkenal. Ada juga produk buah merah atau apa. Itu boleh, tapi kita tidak tampilkan utama. Karena nanti yang tampil di booth kita itu adalah kerajinan.
2: Sementara itu PT Jamkrida Papua memberikan dukungan kepada kontingen Dekranasda Papua. Direktur Utama PT Jamkrida Papua Desti Pongsikabe mengatakan, dukungan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap promosi karya pengrajin. Ia berharap keikutsertaan Dekranasda membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk kerajinan daerah. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Saudara, memperingati Hari Bayangkara ke-80, Biro SDM Polda Papua membagikan beras SPHP secara gratis kepada masyarakat yang berlangsung di Mapolda Papua, Koya Koso. Kabak Binkar Biro SDM Polda Papua AKBP Umar Nasatekai mengatakan, pembagian beras merupakan bagian dari kepedulian Polri kepada anggotanya sekaligus masyarakat yang selama ini menjadi mitra dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Menurutnya, kegiatan sosial tersebut menjadi salah satu bentuk pengabdian Polri yang tidak hanya berfokus pada pelaksanaan tugas menjaga keamanan, tetapi juga hadir membantu masyarakat melalui aksi nyata. AKBP Umar berharap bantuan beras SPHP ini dapat memberikan manfaat serta membantu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi warga yang menerimanya. Sementara itu, Kabit Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Soekarnito menambahkan, semangat Hari Bayangkara tidak hanya diwujudkan melalui pelaksanaan tugas kepolisian, tetapi juga melalui kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Melalui kegiatan pembagian beras SPHP ini, Polda Papua ingin hadir tidak hanya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang turut peduli terhadap kebutuhan sesama. Saudara pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga.
4: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Saudara Ketua Umum Nasional Paralimpik Indonesia atau NPCI Papua, Haji Jayakusuma memberikan apresiasi sekaligus menaruh harapan besar bagi masa depan pembinaan atlet disabilitas nasional. Hal itu menyusul selesainya masa pendidikan Frans Marcelino Doyapo, atlet paralimpik berbakat asal Papua yang baru saja menyelesaikan pendidikan intensif selama 3 tahun di Sekolah Khusus Olahraga Disabilitas atau SKODI di Solo, Jawa Tengah. Frans Marcelino Doyapo dikenal sebagai salah satu aset olahraga terbaik nasional Paralimpik, Komite atau NPCI Papua yang telah teruji kemampuannya dalam menyumbangkan medali melalui tempaan terstruktur Disko di Solo. Kompetensi dan potensi France dinilai terasah dengan lebih tajam sehingga diproyeksikan akan terus menjadi lumbung medali bagi NPCI Papua dalam berbagai ajang olahraga baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Lanjut Jaya Kusuma berpesan atletnya itu terus konsisten menjaga performa, disiplin fisik dan mental bertandingnya. Pembinaan yang berkelanjutan diharapkan mampu mempertahankan performa puncaknya demi mengharumkan nama daerah dan bangsa di masa depan.
4: Berita Olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
1: Dan saudara pendengar, sekian Warta Berita Fajar Papua untuk edisi hari Kamis 2 Juli 2026. Terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.
0: Telah kita ikuti Berita Fajar Papua pagi ini. Dari Pro 1 RRI Jayapura.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan pendengar, kelihatannya patroli udara yang sedianya hadir untuk edisi pagi hari ini mungkin karena kesibukan dari rekan-rekan Direktorat Lalu Lintas Polda Papua dan jajarannya dalam memperingati hari ulang tahun Bayangkara, sehingga sampai saat ini belum bisa mengisi info patroli udara. Baik pendengar, sambil kita menikmati suasana pagi dan matahari sudah sangat bersinar

0: Lantas Polres Army melaporkan kecamatan Cek Lantas Kota Sami dan sekitarnya sampai di Pos Lantas Kota Baru Ketam dan sampai Pos Lantas dan Jalan Trans Bungku Jayapura. Yang ini masih aman lancar untuk jembatan-jembatan yang masih kayu masih bisa dilalui, jembatan masih baik dan untuk cuacanya pagi ini cerah.
1: Iya.
0: Untuk giat masyarakat dengan sekolah sudah mulai ramai. Demikian dapat kami melaporkan dalam posisi bekerja dan terlaporkan.
1: Oke, izin bagaimana perayaan dari HUT Bhayangkara di Kabupaten Sarmi?
0: Untuk perayaan 1 Juli berjalan dengan sangat baik dan aman dan lancar.
1: Oke. Baik, terima kasih. Salam presisi bekerja bergetar terlaporkan.

0: Saudara pekan depan pun Anda berada, ternyata saya sudah mengawali laporan yang dilaporkan oleh rekan-rekan dari Kabupaten Sarmi. Namun saya tidak sendiri, dengan kebahagiaan di usia 80 tahun ada rekan-rekan dari Direktorat Lalu Lintas Polda Papua, ada Brigpol Eka. Selamat pagi Mbak Eka.
1: Iya, selamat pagi Mbak Ida.
0: Mbak Brigtu Dina, gimana kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Selamat ulang tahun.
2: Terima kasih kakak.
1: Happy birthday to you.
0: Iya, semoga Polri tetap presisi.
1: Betul.
0: Tetap bisa memberikan yang terbaik ya buat
1: melayani, mengayomi masyarakat.
0: Betul sekali. Bagaimana sebelum kita mulai ini perayaan dari HUT Bhayangkara sendiri gimana nih? Kayaknya sukses heboh ya.
1: Iya, bertepatan dengan 1 Juli kemarin ya.
0: Iya.
1: Rekan Dina ya. Sangat-sangat luar biasa untuk perayaannya. Kami kemarin melaksanakan upacara 1 Juli memperingati HUT Bhayangkara di Polda Koyakoso.
0: Jadi semua terfokus di sana.
1: Betul sekali.
0: Oh, di
1: semua.
0: Polda Lama tidak dilaksanakan.
1: Ya, untuk di Polda Lama ada beberapa anggota yang standby, terutama yang piket dan pelayanan seperti itu.
0: Oke, ada yang berbeda tahun ini, Kak?
1: Ya, kalau berbeda setiap tahun
2: sama
1: tapi ya. Kita berdoa saja semoga Polri, kami minta dukungannya untuk tetap lebih jaya
0: betul. Lagi. Baik. Oke, waktu kita 20 menit lumayan, ada beberapa pos yang sudah di kontakin, udah diatur untuk laporannya. Di mana aja Kak Eka dan juga Kak Dina?
2: Baik, Kak. Di sini ada 6 pos. Pos pertama pos STM Kota Raja.
0: Oke.
2: Yang kedua pos Mall Jayapura.
0: Yep.
2: Yang ketiga pos LAB Pura. Yang keempat pos Polres Rentani. Yang kelima pos Polres Sarmi. Dan yang terakhir pos Polres Kerompak.
0: Oke, baik. Sarmi sudah, berarti masih kurang 5 ya. Kita menunggu di ujung telepon di 536386 untuk seluruh petugas di lapangan, baik itu yang ada di Mall Jayapura, kemudian ada di seputaran Kerom, ya kan, di seputaran AB Pura dan sekitarnya. Silakan boleh menghubungi kami di 536386. 536386. Baik, sambil menunggu Kak Eka dan Kak Dina, ada informasi yang bisa diawali untuk pendengar kita? Pastinya terkait dengan aturan lalu lintas lah ya.
1: Iya, betul.
2: Iya, baik, kami menginformasikan kepada seluruh masyarakat, khususnya ini kan waktu liburan anak sekolah, Kak. Kami menghimbau kepada masyarakat, khususnya para orang tua, yang pertama agar tidak mengizinkan

0: maupun melakukan aktivitas berkendara bagi anak yang masih di bawah umur.
1: Ya,
0: dan belum memiliki surat izin mengemudi.
1: Kalau di bawah umur tapi badannya udah kelihatan postur gede gitu enggak masalah ya?
0: Enggak boleh.
1: Enggak boleh
0: ya.
1: Juga.
0: Iya, kan belum memiliki SIM.
1: Kan yang memeriksa kan kasat mata, itu udah gede tuh, berarti udah cukup umur tuh.
0: Betul.
1: Gitu. Padahal masih 16 tahun.
2: Betul.
1: Ya.
2: Jadi kan untuk membawa kendaraan kan bukan postur tubuhnya, Kak, yang kami perhatikan juga. Terus psikologinya itu yang perlu sekali.
0: Kesiapan fisik dan mental ya, Kak.
2: Betul.
1: Berarti kalau sudah 17 tahunan ke atas, berarti dia sudah punya ini ya, pikiran untuk mengambil keputusan.
2: Betul sekali.
1: Oke, seperti itu. Ada lagi, Kak Dina?
0: Ya, kami juga menginformasikan kepada masyarakat, khususnya Kota Jayapura yang belum memiliki SIM, Kak. Dapat memiliki SIM atau membuat SIM-nya di Polresta, Kak, dengan syarat yang pertama yang pasti ada namanya surat kesehatan, yang kedua tes psikologi,
1: psikologi.
0: Kak, sama membawa KTP.
1: Itu aja gitu ya, untuk membuat SIM ya.
0: Iya.
1: Ada untuk tes drive gitu, Kak?
0: Iya, nanti kan di sana dites juga sama anggota.
1: Oke, ada juga simulasi di komputer gitu juga ya. Agak ribet sih sebenarnya, tapi kalau memang bisa dipermudah kenapa tidak ya. Yang penting ada niat untuk bikin SIM ya.
0: Betul,
1: enggak sama sekali. Baik, kami tunggu di 536386 untuk laporan yang sudah standby di ujung telepon. Ya, silakan boleh menghubungi kami di sini di 536386 di seputaran GOR atau tadi di mana, di STM Kota Raja ya.
0: Iya.
1: Oke, di STM Kota Raja, mungkin dari Kerom jauh-jauh atau dari Kabupaten Jayapura, tepatnya dari Sentani, silakan boleh menghubungi kami di 536386. Ya, Pak, kelihatannya masih sepi nih. Apakah mungkin masih pengaturan lalu lintas? Tapi ada keuntungan ya, Kak Eka dan Kak Dina ya, dengan adanya sepak bola ini, Piala Dunia ya. Ini saya lihat jalanan sepi. Udah beberapa hari ini sepi ya jalanan ya.
2: Iya, mungkin berpengaruh
1: karena nonton bola.
2: Belanda kalah.
0: Belanda. Belanda, Jepang, Jerman kalah.
2: Iya.
1: Pada patah hati semuanya.
2: Iya, mungkin grup-grup besar yang dimana mungkin diharapkan menjadi juara di Piala Dunia ini ternyata prediksinya tidak bisa lolos ke babak berikutnya.
1: 32 besar, berarti gitu. Pindah ke lain hati dong.
2: Iya. Ya. Betul sekali.
1: Kak Eka pertamanya apa dengan Kak Dina?
0: Kalau Kak Eka apa, Kak?
2: Spanyol. Spanyol kalah apa menang?
0: Masih lanjut.
1: Kak Dina?
0: Kalau saya Portugal, Kak. Kalau Kak Eka?
1: Masih lanjut?
0: Masih lanjut.
1: Oh, saya dengan Mbak Rahma sama.
0: Argentina ya.
1: Luar biasa ya, ini euforianya sepak bola Piala Dunia.
2: Betul sekali, Kak.
1: Baik, kita manfaatkan waktu 15 menit ke depan. Apakah ini sudah berakhir ya sayangnya ya, perpanjangan ini ya? Atau ada informasi lagi?
2: Belum, untuk saat ini belum ada informasi lanjut, Kak. Tapi memang sudah selesai dan berakhir.
1: Diskon-diskon itu?
2: Betul sekali, untuk penghapusan denda pajak kendaraan roda 2 maupun roda 4 sudah berakhir kemarin tanggal 30 Juni.
1: Iya. Tidak ada info lagi mau ada program apa lagi di akhir tahun gitu?
2: Nanti kalau misalnya ada program-program seperti penghapusan akan di share di info di media sosial seperti itu.
1: Tapi ini ada apa? Operasi apa yang masih berlangsung?
0: Ya, baik, Kak, di sini bulan depan
1: insyaallah
0: ada operasi patu, tapi untuk tanggalnya nanti kami menginformasikan lebih lanjut. Nah, dalam langkah operasi ini kami menghimbau juga kepada masyarakat agar yang pertama selalu mematuhi peraturan dalam lalu lintas, yang kedua ini banyak sekali yang belum mengenakan helm.
1: Iya.
0: Yang ketiga, pastikan membawa dan melengkapi surat-surat dalam berkendara. Yang keempat, jangan menggunakan helm, menggunakan ponsel saat berkendara. Yang yang terakhir, hindari berkendara melebihi batas kecepatan kendaraan.
1: Kendaraan ya, ada aturannya ya.
0: Iya.
1: Oke, kalau kita di dalam kompleks seperti apa, kemudian di jalanan yang ramai seperti apa, dan memang kalau di jalan yang bebas hambatan juga harus ada aturannya ya.
0: Iya.
1: Oke, tapi masih banyak yang melanggar, kecuali terutama untuk penggunaan helm ya Kak Dina ya.
0: Iya Kak, apa? Masih banyak.
1: Mereka nunggu dikasih helm gratis ya.
2: Kalau semuanya seperti itu, berarti kita besok buka toko helm ya, betul dia ya.
1: Betul sekali.
2: Atau mau collab ini, toko helm dan polisi lalu lintas ini.
1: Itu biasanya kalau dapat helm gratis itu pada saat momen tertentu ya.
2: Betul
1: kayak
2: sekali.
1: Ulang tahun direktur atau lintas.
2: Iya.
1: Dapat dukungan apa sponsor dari Jasa Raharja.
2: Betul
1: ya,
2: sekali. Biasanya yang menjadi reward itu kami biasanya memberikan kepada pengendara malah yang taat saat memakai perlengkapan waktu berkendara itu kami biasanya memberi reward ya. Betul sekali.
1: Ya, betul sekali.
2: Yang kurang-kurang ini biasa kita kasih reward juga seperti apa ya Din? Teguran seperti itu.
0: Surat tilang ya.
2: Betul sekali, surat cinta.
1: Betul sekali. Oke, kita masih tunggu di 536386, belum tersambung ya bersama semua rekan-rekan di lapangan. Masih kami tunggu di ujung telepon di 536386.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

0: Ya, saudara pendengar masih bersama Patroli Udara, Brigpol Eka dan juga Bribtu Dina. Kita sudah terhubung bersama penelpon. Halo, selamat pagi.
1: Patroli Udara.
2: Selamat pagi, bekerja bergetar terlapor. Mohon izin melaporkan, yep. Saya Brigda Brian Sirei dari pos STM. Izin melaporkan situasi, yep, di sekitaran pos. Untuk arus lalu lintas terpantau namun ramai namun lancar. Untuk giat masyarakat terpantau mulai ramai dan himbau kepada pengendara yang ingin melewati STM agar dapat menstabilkan kecepatan dan tidak tergesa-gesa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
0: Okay.
2: Begitupun untuk cuaca terpantau cerah, demikian yang dapat kami laporkan, bekerja bergetar terlaporkan.
0: Terima kasih, salam presisi buat Bribda Brian Sirei yang bertugas di STM Kota Raja ya. Terpantau ramai lancar dan apa? Iya. Kayaknya bisa dikasih on kan? Siapa tahu ada yang kurang. Oke, okay, sip. Suara indahmu sudah kedengaran.
3: Untuk di pos ST.
0: Wah, ini macet lagi nih.
1: Ya Kak, jadi di pos STM Kota Raja itu juga kalau sore-sore kan masyarakat pada pulang dari kantor itu juga cukup crowded karena kan STM itu ada satu jalur itu ya, perempatan kan,
0: perempatan
1: dan dari arah
0: apa BPPG, iya, ya Kota Raja
1: itu, terus dari Fajrul Islam itu sama jalur utama itu cukup crowded.
0: Ya, jadi dan tidak ada lampu merah pula di situ kan.
1: Iya. Ya, pagi
0: kendaraan keluar masuk, iya, di situ
1: karena pagi-pagi kan kita harus berada di sana untuk memperlancar arus lalu lintas.
0: Iya, betul sekali. Dan itu lebih dari satu petugas ya, Kak Dina ya.
1: Cukup repot juga,
0: iya,
1: kalau cuma
0: cukup
1: rempong
0: juga petugas. Satu orang ya. Nanti malah dimarah-marahin, kasihan kan? Yeah. Apalagi yang kerja di situ misalnya yang tugas cewek, waduh. Oke, seorang polwan. Kita sudah tersambung bersama petugas di lapangan. Halo, selamat pagi.
1: Yeah. Patroli Udara.
4: Bekerja bergetar terlaporkan.
0: Iya. Izin melaporkan dari siapa? Di mana?
4: Izin melaporkan dengan saya Brigpol Shirley, melaporkan dari SDP Kota Raja.
0: Iya.
4: Untuk arus lalu lintas saat ini terpantau ramai dan lancar dari arah Abepura menuju Kota Raja dan menuju sebaliknya. Untuk kegiatan anak sekolah untuk hari ini masih libur, belum ada aktivitas. Dan juga masih menemukan masih banyak tidak menggunakan helm.
0: Oke.
4: Okay. Nomor bagi para pengendara roda dua untuk selalu tertib dalam berlintas dan menggunakan helm. Demikian yang dapat kami laporkan dari SD Puri Kota Raja. Terima kasih.
0: Terima kasih, salam presisi.
3: Bekerja bergetar terlaporkan.
0: Oke, udah ada 3 laporan dari Sarmi, dari seputaran STM Kota Raja dan juga dari seputaran Kota Raja.
3: Betul
0: ya,
3: sekali,
0: dari
3: Kak.
0: Dari Brigpol Shirley. Ya. Kita masih tunggu di ujung telepon di 53638, waktu kita masih ada 7 menit. Sambil menunggu, boleh disisipkan dengan informasi-informasi yang singkat buat pendengar kita.
1: Ya, kami terhenti-hentinya menghimbau berkaitan dengan keselamatan dalam berlalu lintas dimulai dari yang paling dini dulu, yaitu berkendara menggunakan motor agar selalu menggunakan helm, dan pengendara yang menggunakan mobil R4 agar selalu menggunakan safety belt. Pastikan kendaraan dalam kondisi layak jalan serta lengkapilah surat-surat dalam kendaraan Anda.
0: Safety belt itu digunakan walaupun tidak harus melewati mall, karena di situ kan ada di foto-foto itu kan.
1: Iya,
0: itu tetap harus digunakan ya.
1: Itu sangat-sangat.
0: Kalau Kak Eka biasanya gimana kan? Kak Eka nih seorang pengendara kendaraan roda 4 ini.
3: Karena safety belt itu sangat penting sekali ya Kak untuk kendaraan roda 4 khususnya. Ya, karena jika kita berhenti mendadak atau menerima benturan dari depan atau dari belakang, itu sangat-sangat berguna sekali buat menahan tubuh kita agar tidak mungkin terpental dari tempat duduk. Betul. Jika memang ada pengendara yang memang saya tidak terbiasa dengan memakai safety belt, coba dibiasakan karena sangat itu sangat-sangat penting sekali dan berguna sekali. Betul.
5: Kadang pengalaman safety belt-nya bunyi-bunyi, dia cuma langsung taruh di belakang,
3: sebenarnya
5: diceklikan di belakang gitu kan.
3: Betul sekali, itu memang sangat tidak boleh di, dan tidak dianjurkan untuk pengendara. Betul,
5: nggak digunakan.
3: Memang itu terlihat sepele, tapi memang fungsinya memang sangat luar biasa itu, Kak.
5: Betul sekali ya. Baik, kita masih tunggu. Tadi kelihatannya sudah ada yang masuk, tapi terputus lagi. Oke, kelihatannya sudah ada. Mbak Eka, coba disapa silakan.
3: Iya, selamat pagi, patroli udara.
6: Selamat pagi, patroli udara. Bekerja, bergetar, terlaporkan.
3: Oke. Iya. Silakan laporannya.
6: Mohon izin melaporkan, dengan saya Brigpol Melisa melaporkan dari TL25 bawah. Tepatnya sekarang saya berada di depan SMP 1 Kota Jayapura. Untuk situasi arus lalu lintas terpantau landai. Giat masyarakat aman terkendali. Untuk giat anak sekolah sementara masih libur. Nah, namun ada beberapa anak sekolah yang melaksanakan pendaftaran ulang. Untuk cuaca di pagi hari ini cerah sekali. Lumayan panas
5: ya. Lumayan panas ya.
6: Ya, kami himbau juga kepada masyarakat apabila menggunakan kendaraan roda 2 agar tetap menggunakan helm, baik yang bawa motor maupun yang dibonceng.
5: Oke.
6: Kemudian tati rambu-rambu lalu lintas seperti lampu merah, TL. Kemudian juga jangan balap-balapan di jalan karena tadi terdapat beberapa kendaraan roda 2, motor-motor yang balap-balapan, mungkin konvoy atau sebagainya. Kami himbau agar tetap hati-hati dan menggunakan helm.
5: Oke.
6: Demikian yang dapat kami laporkan dari wilayah Kota Jayapura. Salam presisi, bekerja, bergetar, terlaporkan.
5: Baik, terima kasih Brigpol Melisa, selamat bertugas kembali dari TL Dok 5 Jayapura. Informasinya aktivitas lalu lintas
7: anak sekolah mulai berdatangan ya kan, beberapa untuk
5: pendaftaran ulang. Oke.
7: Ada juga untuk nanti untuk penerimaan siswa baru pasti rame
5: lagi ya. Jadi memang harus ada pengawasan lagi ya, nanti lebih ketat lagi ya. Baik, waktu kita 5 menit lagi. Kita masih menunggu apakah sudah rampung semuanya, sudah terlaporkan dari Sarmi, kemudian dari STM Kota Raja, ada dari Kota Raja, kemudian dari juga TL Dok 5 Jayapura. Ini sudah mewakili sih sebenarnya.
7: Betul, ya.
5: Oke. Kita closing?
7: Betul, ya.
5: Silakan, mau ditutup dengan pesan berlalu lintas atau dengan pantun? Mangga, silakan, Mbak.
7: Dengan pantun.
5: Dengan pantun. Ya. Oke. Dia sudah bawa catatan soalnya.
7: Butuh cakepnya.
5: Lah kok pada cubit-cubitan. Oke. Silakan, butuh cakepnya baik.
7: Iya. Silakan rekan saya Bribtu Dina.
8: Pagi cerah minum jamu.
5: Cakep.
8: Duduk santai bersama teman.
5: Cakep.
8: Stop pelanggaran, utamakan keselamatan.
5: Cakep.
8: Budayakan tertib di jalan.
5: Asik, cakep.
3: Tapi kalau zaman sekarang duduk minum jamu kayaknya jarang. Duduk minum kopi kayaknya.
5: Iya, jamu itu udah pada langka ya.
7: Pagi-pagi kopi. Mungkin kalau teman area tahun
5: tapi saya
7: 80-an
5: yakin,
7: mungkin ada ya.
5: Tapi
7: kalau
5: saya yakin Mbak Nina masih.
7: Oh, masih ya.
5: Pagi-pagi duduk minum jamu.
7: Beras kencur.
5: Beras kencur. Oke, baik. Terima kasih walaupun dengan kesibukan yang ekstra di usia 80 tahun, semoga Mbak berdua tetap sukses dalam karirnya.
7: Makasih, Kak.
5: Menjadi posisi yang sangat polisi yang luar biasa. Betul. Untuk masyarakat dan juga untuk keluarga. Betul. Ya.
7: Kami juga mendoakan RRI dan penyiarnya
5: amin.
7: Semua menjadi tetap jaya.
5: Amin.
7: Menjadi salah satu radio pendengar setia ya.
5: Amin.
7: Di Jayapura.
5: Amin. Makasih banyak. Terima kasih. Kita pamit ya. Baik, saudara pengar, dimanapun Anda berada, saya Mbak Ida, pamit undur diri.
7: Dengan saya Brigadir Eka dan rekan saya
8: Bribtu Dina.
5: Ya, kita pamit. Salam Presisi, bekerja, bergetar, terlaporkan. Mudah-mudahan ini masih bertahan ya, karena kelihatannya ada pergantian pimpinan lagi ya. Baik saudara penerima penar berada, kita akan jelang pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur. Tetap setia bersama kami di sini di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

0: pertandingan sama Fuad 2-2.
1: 4 menit 2 gol oleh Belgia menyamakan kedudukan di menjelang akhir laga babak kedua yang seharusnya kemenangan sudah ada di tangan Senegal ketika itu. Anda melihat 4 menit 2 gol itu memang betul-betul faktor dari kelengahan pemain belakang atau ada peran faktor kelelahan dengan permainan yang begitu ketat sejak babak pertama ini?
0: Saya melihat untuk gol pertama itu adalah kelengahan karena Senegal seolah-olah keasikan karena dia sejatinya sedang asik menguasai bola, menyerang. Beberapa serangan cepat melahirkan ancaman-ancaman meskipun tidak terjadi gol. Akhirnya kelengahan terjadi ketika Belgia melakukan serangan. Sedangkan untuk gol kedua lebih kepada terjadi kepanikan. Di waktu tersisa Senegal, gol Lukaku tentu memberikan tekanan karena defisit satu gol apapun masih bisa terjadi. Kepanikan terjadi dan akhirnya Belgia pun bisa menyamakan kedudukan dan
1: Ya, dan apa yang harus dilakukan kedua tim sebelum nanti kita lanjutkan pertandingan ini, baik itu Belgia ataupun Senegal di dua kali pertemuan waktu ini?
0: Ya, dengan keberhasilan Belgia menyamakan kedudukan di akhir babak kedua, saya lihat, saya rasa angin berada di Belgia untuk bisa melanjutkan tren positifnya. Namun Senegal tentu tidak akan tinggal diam untuk segera mengamankan kemenangannya.
1: Baik, dan tiga per tiga kami ajak Anda kembali untuk menyaksikan lanjutan pertandingan Belgia menghadapi Senegal di babak 32 besar dalam perpanjangan waktu 2 kali 15 menit bersama dengan Senpi Hilmansyah dan Joko Saputra.
2: Baik pendengar, pertandingan extra time babak pertama telah dimulai tadi, masuki menit ke 90 detik 52. Di pada saat ini Senegal mencoba mengambil alih pertandingan, di mana bola penguasaan tadi kembalikan lagi kepada Moridiaw.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Waktunya Kentongan.
1: Musim hujan seringkali membawa tantangan. Salah satunya adalah banjir lokal. Banjir lokal adalah peristiwa genangan air di suatu area di kawasan perumahan atau pemukiman yang terjadi dalam waktu singkat dan biasanya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. Banjir lokal seringkali terjadi bukan hanya karena hujan lebat saja, tetapi juga karena kebiasaan kita. Untuk itu, kita perlu mencegahnya dengan tips berikut ini. Jangan buang sampah plastik dan sisa makanan ke dalam selokan. Buanglah sampah pada tempatnya dan pisahkan yang bisa didaur ulang. Rutin membersihkan saluran air. Periksa selokan atau parit di depan rumah Anda, pastikan bebas dari sampah, daun, dan endapan lumpur. Perbanyak area resapan air di halaman sekitar rumah Anda. Area resapan air membantu air hujan meresap lebih cepat ke dalam tanah. Tanamlah pohon di sekitar lingkungan rumah Anda. Dengan menanam pohon, dapat mengurangi resiko banjir lokal. Mencegah banjir dimulai dari kesadaran dan aksi nyata kita. Lingkungan bersih, hati tenang, banjir hilang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

sudah dengar dimanapun Anda berada, sambil kita menikmati suasana pagi yang saat ini sudah mulai sangat cerah sekali dengan matahari pagi yang bersinar sangat cerah untuk wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya.

Dan bola antara Belgia dan Senegal ya untuk edisi pagi hari ini, dan hasilnya dua sama dua ya untuk kebersamaan kita di pagi hari ini. Anda bisa juga memantau siaran kami lewat Pro 2 FM Jayapura 90,1 MHz.

saudara pendengar, karena informasi perakiran cuaca dari wilayah Papua tidak bisa kami dapatkan, kami hadirkan saudara pendengar informasi perakiran cuaca untuk wilayah provinsi se-Indonesia ya, secara umum ya, yang dirilis tentunya di rri.co.id Jakarta. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG menyampaikan bahwa perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia Kamis 2 Juli 2026, perakiraan BMKG Miftah Ali mengatakan bahwa dikutip dari kanal BMKG untuk wilayah Sumatera, Banda Aceh, Pekanbaru, ya, Padang, Jambi, Tanjung Pinang dan Pangkal Pinang, hujan dengan intensitas ringan. Medan, hujan dengan intensitas sedang, dan Bengkulu, Palembang dan Bandar Lampung, udara kabur. Kemudian untuk wilayah Jawa, meliputi Serang, hujan dengan intensitas ringan, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya dengan cuaca berawan tebal. Bali dan Nusa Tenggara, saudara, Denpasar berawan, Mataram udara kabur, ya. Kemudian untuk Kupang cerah berawan, Kalimantan, Pontianak dan Palangkaraya berawan. Banjarmasin berawan tebal, Samarinda hujan dengan intensitas ringan, Tanjung Selor hujan dengan intensitas sedang, Sulawesi, Mamuju hujan dengan intensitas sedang. Makassar, Kendari, Palu dan Gorontalo informasi perakiraan cuaca berawan tebal, dan untuk wilayah Manado cerah berawan. Nah, untuk kita yang ada di wilayah timur meliputi Maluku dan Papua, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayawijaya diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Untuk wilayah Ambon berawan tebal, dan untuk wilayah Jayapura serta Merauke diperkirakan hari ini cerah berawan. Itu gambaran secara umum ya, secara umum, secara nasional yang dirilis di rri.co.id. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih terus bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mbak, emang minum apa aja, Mbak?
1: Boleh bisa. Ini tape atau sari.
2: Angkringan. Warung makan ini sangat populer bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, peniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.

menikmati suasana pagi dengan anak mantu ya, sudah menghibur Anda dan sementara ini masih menjadi backsound sambil kami kembali menghadirkan satu informasi dari RRI.

mendapatkan penampilan yang sesuai dengan keinginannya dan memenuhi kebutuhannya berdasarkan hasil pemeriksaan program cek kesehatan gratis atau CKG Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 10% atau sekitar 700% dari 7 juta anak yang mendapatkan pemeriksaan terdeteksi mengalami gejala kecemasan dan depresi. Temuan itu menjadi pengingat bahwa kesehatan anak perlu dipahami secara menyeluruh termasuk aspek kesehatan emosional dan peran keluarga dengan lingkungan terdekat mereka. Saudara, investigasi kesehatan ibu dan anak mulai dilakukan sejak awal ya, jangan tunggu terlambat ya, jangan tunggu terlambat, harus dilakukan sejak awal karena kondisi ibu yang sehat secara fisik dan emosional menjadi fondasi penting bagi tumbuh kembangnya anak. Dukungan

0: sebaiknya Anda tahu. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat, bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
1: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
0: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
3: Saya mau pergi ke Indonesia. Lagi.

Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

0: musuh Indonesia resmi gue.
1: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu. Jam berapa ini kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.
2: Aku tak sempurna.
3: Jangan suka membedakan anak.

0: Perkiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

saudara pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini sudah pukul 8 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur. Dalam aktualiti Papua, saudara, kami rilis ada satu informasi. Yang pertama dari kota Karangpanas, Biak ya.

Saudara pendengar Pemda Biak Numfor, lepas 10 siswa ikut program ADEM 2026. Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara resmi melepas 10 siswa yang diberangkatkan untuk mengikuti program afirmasi pendidikan menengah atau ADEM yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat melalui Kemendikdaksman Rabu 1 Juli 2026 kemarin bertempat di Hotel Asana Biak. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Bupati Biak Numfor yang diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Komarudin SPD MAP, Wakil Ketua 2 DPRK Biak Numfor Adrianus Mambobo SPD MM, dan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor Noli CH Ayomi SH MHum dan para orang tua siswa. Dalam sambutannya, Bupati Biak Numfor yang dibacakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Komarudin SPD MAP menyampaikan apresiasi dan selamat kepada para siswa yang terpilih mengikuti program ADEM, dan program ADEM ini merupakan wujud nyata perhatian negara untuk memastikan anak-anak terbaik dari Papua, khususnya di Biak, mendapatkan pemerataan kualitas pendidikan yang setara dengan sekolah-sekolah yang ada. Kemudian saudara, pemerintah pusat mengambil salah satu tugas pemerintah di daerah untuk mencerdaskan anak-anak ya, dan itu harus kita ucapkan terima kasih. Anak-anak bisa diberangkatkan dan peluang yang luar biasa tentunya harus bisa diterima dan harus bisa siap didukung untuk para orang tua agar apa yang menjadi tujuan dari ADEM bisa tercapai dengan baik. 10 siswa tersebut selanjutnya akan menempuh pendidikan menengah yang tersebar di Provinsi Banten, Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sebelumnya, para siswa akan terlebih dahulu diberangkatkan ke Jayapura, Provinsi Papua untuk bergabung dengan para peserta dari kabupaten kota, dan sebelumnya kemudian akan didistribusikan di berbagai provinsi-provinsi tujuan. Demikianlah saudara pendengar, itu dia informasi yang kami hadirkan untuk menemani kebersamaan kita.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kali udara tetap
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Giling. Baik pendengar, sambil satu jam ke depan kami temani Anda, kami masih punya satu informasi terkait dengan aktualiti Papua. Pemerintah Kabupaten Duga sepakati turunkan tarif pesawat rute Timika Kenyam menjadi 2,7 juta rupiah. Baik pendengar, untuk informasi lengkapnya kami akan kembali sesaat lagi.

Saudara pendengar, biasanya pada pukul 9 pagi kami kembali akan mengudarakan Warta Berita bersama Pro3 Jakarta. Namun sampai saat ini Warta Berita Pro3 Jakarta tidak bisa berlangsung karena Pro3 Jakarta tengah menyiarkan jalannya pertandingan babak 32 besar Amerika Bosnia Herzegovina. Baik, Anda bisa memantau siaran kami di 90,1 MHz. Ya, di Pro2 FM Jayapura, dan di Pro2 FM Jayapura, informasi bola dari malam sampai saat ini akan terus mewarnai kebersamaan kita. Dan kita sudah masuk pada perputaran 32 besar, ya, jadi Anda bisa saksikan langsung dan bisa dengarkan langsung pertandingan pagi ini Amerika melawan Bosnia Herzegovina.